0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu.
7: Ku tahu diriku jelas bukan lain matamu.
1: Marcel, Firasat.
8: Akhirnya bagai sungai yang mendalam.
1: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulah bukan yang terbaik.
0: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia. Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Daerah. Lagu Minang, Sansaro.
11: Iyalah ini dan tarimu nantaja.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
12: Kicir kicir, ini lagunya, lagu anak muda.
0: Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.
13: Suwe, suwe ora jamu, mas.
0: Lagu Sunda, Es Lilin.

0: lagu Kalimantan Barat, Cici Perio.
1: Cici Perio, langsung pindah di Jawa.
0: Lagu Sulawesi Utara, Si Patokaan. Lagu Papua, Wayawai Windawe.
2: Nane meka pasang si mane, kawasan tempat.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Tapi terus bersama dengan Anda, teman Prodo. Dan thank you banget untuk kamu yang masih tune in bersama dengan Prodo FM. Selamat pagi aja Anda ucapkan. Semoga teman Prodo dalam keadaan sehat walafiat semuanya, teman Prodo. Gak kayak aku yang lagi demam-demam pilek-pilek asmara gimana gitu. Demam-demam asmara gimana gitu, teman Prodo ya. Susah banget untuk ngomong karena mindeng banget nih, teman Prodo. Kita lanjut dulu untuk memutarkan lagu, karena nanti juga kita ada telepon narasumber jam 8.30. So aku harus prepare suara dulu supaya gak batuk ya. Nanti telepon narasumber kita bersama dengan Fernan Gerak. Nanti kita akan bahas seputar korupsi lah pokoknya. Tapi terus bersama dengan Prodo FM, teman terbaik kamu. Berat banget ya pagi-pagi bahas korupsi. So don't go anywhere, keep in tune.

0: Asya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak, karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan

0: Rina, lihat deh tas anyaman ini. Unik banget kan? Dan kelihatannya kayaknya kuat nih.
1: Wah, iya ya. Warna birunya juga cerah sekali ya. Produk lokal ya, Bang?
2: Betul. Ini buatan perajin UMKM di daerah kita. Harganya juga terjangkau loh, Kak.
1: Beli saja, Ani. Aku setuju banget kalau kita mulai lebih sering beli produk lokal seperti ini daripada produk impor dari luar negeri. Kamu benar. Aku belakangan ini juga sering baca artikel tentang pentingnya mencintai UMKM lokal. Ternyata dampaknya besar ya buat perekonomian kita.
3: Iya dong, poin utamanya itu adalah mendukung ekonomi lokal. Setiap rupiah yang kita belanjakan di UMKM akan berputar kembali di komunitas kita sendiri. Uangnya gak lari ke perusahaan besar di luar negeri.
0: Nah, itu dia. Selain itu, dengan membeli produk mereka, kita secara tidak langsung membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Pengrajinnya juga punya pendapatan tetap dan mungkin bisa merekrut karyawan lain kalau usahanya makin maju.
2: Betul sekali. Dan yang paling penting, produk UMKM itu seringkali punya keunikan dan kualitas yang gak kalah dari merek besar. Seperti tas yang kakak pegang itu.
0: Wah, jadi makin mantap nih aku beli tasnya. Aku mau posting dulu di Instagram biar teman-teman lain juga tahu bahwa banyak produk lokal yang keren nih kayak tas aku.
4: Produk lokal biasanya dibuat dengan sentuhan personal dan kearifan lokal. Desainnya kadang lebih otentik dan jarang yang menyamai. Gerakan cintai UMKM lokal ini penting banget loh. Ini bukan cuma soal belanja, tapi juga soal menghargai karya anak bangsa dan menjaga warisan budaya kita agar tetap hidup. Yuk, mulai sekarang cintai produk UMKM. Belanja cerdas, ekonomi kuat.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu Bintang Radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalimantan Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah

0: besok aku kayaknya gak sekolah lagi deh.
1: Loh, kenapa, Sal? Bukannya kamu rajin kali?
0: Aku ingin tetap sekolah, Ma. Tapi orang tua lagi susah. Aku harus bantu di rumah daripada adik-adik tidak makan.
1: Ya, sedih kali dengarnya. Padahal kamu pinter loh, Sal.
0: Aku juga jadi sedih, Ma. Kadang aku lihat teman-teman pergi sekolah, rasanya ingin ikut. Tapi gimana ya, keadaan lagi gak memungkinkan.
1: Terus kamu gak menyerah kan, Sal?
0: Tidak, Ma. Aku masih punya harapan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa lanjut sekolah lagi.
1: Semoga ya, Sal. Karena semua anak seharusnya punya kesempatan yang sama nih buat sekolah. Kisah seperti ini masih terjadi di masyarakat ketika keterbatasan ekonomi memaksa anak-anak mengubur sementara impian mereka untuk mendapat pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan salah satu kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan. Namun, bagi sebagian keluarga, kebutuhan hidup sehari-hari menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Berbagai program bantuan pendidikan telah diupayakan, namun masih diperlukan perhatian dan kepedulian bersama agar tidak ada lagi anak-anak yang harus memilih antara sekolah dan bertahan hidup. Karena setiap anak berhak memiliki masa depan yang lebih baik.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 tetap terus bersama dengan Anda, teman Pro 2. Untuk informasi waktu nih sudah jam 8:32 waktu Indonesia Barat. Dan sebentar lagi kita akan ngobrol nih teman Pro 2 bersama dengan Bapak Fernan Weh, ini Kepala Divisi Kebijakan Publik Gerak Aceh. Kita akan bahas lawan korupsi dengan integritas, teman Pro 2. Wow, lumayan berat. Tapi nanti kita bawa santai ya. Gimana ceritanya nanti informasi-informasi ini juga bisa diserap oleh teman-teman kita yang notabene di sini pasti yang lagi dengerin kita itu anak-anak muda semuanya ya, teman Pro 2 ya. Tetap ya terus bersama dengan Anda, stay tune.

0: 90,3 FM Prodo RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Prodo di Sepada. Selamat pagi teman Prodo. Dan Prodo Melabuh masih dipancar luaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jampu KW16 Melabuh Aceh Barat. Teman Prodo, dan saatnya nih kita mau ngobrol lagi bersama dengan narasumber kita untuk selanjutnya. Ada Bapak Fernan Weh, ini Kepala Divisi Kebijakan Publik Gerak Aceh. Untuk tema kita hari ini, lawan korupsi dengan integritas, teman Prodo. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung bersama dengan beliau. Kita samperin dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Selamat pagi Bang Nandang. Apa bisa dengar suara saya dengan jelas?
0: Alhamdulillah jelas Pak. Ini yang kurang, yang kurang jelas suara Nanda nih Pak. Minta maaf, lagi agak pilek ya. Iya, lagi agak pilu, minta maaf ya Pak ya. Dan juga untuk teman Prodo, kita pengen ngobrol juga nih bersama dengan Bapak Fernan Weh. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu dengan Bapak Fernan Weh, Kepala Divisi Kebijakan Publik Gerak Aceh. Bapak, sebelumnya Nanda pengen tahu dong biografinya Bapak sekilas, Bapak aslinya dari mana, terus juga sudah berapa lama menjadi Kepala Divisi Kebijakan Publik Gerak Aceh nih Pak.
1: Oh iya, boleh. Selamat pagi Bang Nanda, selamat pagi pendengar di RRI Pro 2 di Melabuh. Saya Fernan. Sebelum, kalau ditanya asal, Fernan Weh ya, pakai Weh itu dari ini, dari kelahir, tempat kelahiran saya di Sabang ya. Di Sabang. Dan ya, sejak, kalau bilang profiling singkatnya, kalau dari kuliah dulu kita ikut-ikut dalam barisan-barisan apa di kampus ya, di mendukung masa era dulu reformasi ya, turun ke jalan, dan akhirnya menetap di satu lembaga yang fokus di dan di isu anti korupsi, yaitu Gerak Aceh. Nah, saya sudah dipercaya sebagai Kepala Divisi Kebijakan Publik ini kurang lebih 10 tahun ya, sudah hampir 10 tahun ya, lama juga ya.
0: Udah lumayan juga ya Pak ya, udah hampir satu dekade dong kalau gitu ya, sudah dekade, 10 ya. tahun. Waduh, luar biasa. Berarti Bapak Fernan Wahid ini teman Pro 2, berarti benar tadi Nanda nggak mau menduga-duga, tapi memang udah terduga Fernan Weh ya, ini pasti dari Pulau Weh Sabang ini. Seperti itu ya. Tapi Bapak sekarang untuk kayak kantornya atau base campnya dan tempat tinggalnya ya, Bapak
1: saya domisili di Banda Aceh. Kalau kantor Gerak Aceh itu di sekarang ada di Gampung Lamcot, Kecamatan Darul Imarak, Aceh Besar. Itu pas di depan ini, kalau teman-teman tahu kantor Kejaksaan Tinggi Aceh.
0: Oh iya. Ya,
1: kurang lebih di depannya lah.
0: Oke, jadi kaula muda yang di seputaran Melabuh, mungkin kalau yang di seputaran Aceh Besar dan Banda Aceh udah sangat tahu pasti ya. Tapi kan kalau untuk teman-teman kita yang di seputaran Aceh Barat Selatan, mungkin banyak yang masih belum tahu. Jadi mana tahu nanti ke depan mau mampir gitu, boleh ya Pak ya, untuk berkunjung,
1: boleh aja.
0: Gitu ya Pak ya. Mana tahu nanti ada mahasiswa yang pengen kayak apa istilahnya, bertukar pendapat, diskusi atau sharing kayak gitu, boleh aja gitu ya Pak ya.
1: Boleh. Karena kita juga banyak kedatangan ini ya, adik-adik mahasiswa untuk ikut apa, mendukung penelitiannya, bahkan penulisan skripsi. Jadi berapa referensi juga datang ke Gerak untuk bisa bekerja sama lah.
0: Kalau untuk berkunjung ke Aceh Barat Selatan, seberapa sering dan terakhir kali kapan nih Pak?
1: Kunjung ke Kabupaten Selatan sering ya, setahun berapa kali. Biasanya kita juga saat ini sebenarnya ada ini ya, ada running project juga di Kabupaten Aceh Selatan dalam project tertentu, dan kita juga bertemu dengan Pak Bupati, Wakil Bupati ya, dan juga Kepala SKPA terkait. Mungkin ada 3-4 kali setahun mungkin ada ke Melabuh tuh.
0: Lumayan sering berarti Pak ya.
1: Iya. Dan di Aceh Barat sendiri kita kan punya konta ini ya, punya konta Gerak Aceh Barat gitu ya.
0: Benar.
1: Gerak ya, baik.
0: Lumayan sering teman Pro 2. Jadi sudah tahu dengan situasi dan kondisi di seputaran Aceh Barat Selatan ini gitu ya Pak ya.
1: Iya, kurang lebih begitu ya.
0: Oke, Pak. Ngebahas tentang lawan korupsi dengan integritas. Ada yang mau Bapak Fernan Weh sampaikan, mungkin sedikit paparan atau sedikit edukasi untuk teman-teman Pro 2 yang memang sedang mendengarkan kita untuk pagi ini, yang notabene yang dengerin Pro 2 ini rata-rata anak muda semua nih, Pak.
1: Iya. Jadi kita mulai dari ini ya. Saya punya paradigma dari pengalaman gitu ya, pengalaman selama ini bekerja, terus juga melihat kacamata saya gitu ya, melihat situasi gitu ya. Kok kita ini dihadapi apa pada upaya pemberantasan korupsi itu yang enggak kelar-kelar gitu ya. Teman-teman kan ingat ya, kalau dulu kita belum ada KPK, dihadirkan KPK, ada KPK, sampai KPK-nya dipretelin gitu ya, lembaga anti korupsinya dipretelin, dia nggak memiliki kewenangan yang besar lagi gitu ya. Kita menyaksikan gitu bahwa korupsi itu ada, terus ada, dan bahkan bentuknya bahkan jauh apa bisa jadi lebih besar gitu ya, model atau bermodusnya bervariasi. Yang mau saya tekankan dalam persoalan ini, jadi urusan penindakan saja itu kayaknya tidak cukup gitu ya, Bang ya.
0: Iya,
1: Ya, kalau dulu kan kita lihat OTT sampai sekarang masih ada gitu ya. Jadi penindakan itu kayak seru gitu ya. Terus kita pun scroll-scroll di medsos, ketika muncul OTT kita terdiam dulu, perhatiin dulu mana lagi nih OTT gitu.
0: Iya, benar.
1: Kayak jadi event-event atau adegan yang ditunggu-tunggu dan seperti menarik gitu ya, merangsang adrenalin kita nih. Pernah siapa lagi nih? Apa lagi nih? Tapi sekian banyak pun OTT dibuat gitu ya, kok nggak jadi efek jera gitu ya? Atau kita masih mendengar OTT lagi? Gitu. Jadi ada hal yang ingin kita diskusikan, kita ubah. Apa yang kita ubah yaitu adalah bagaimana bisa korupsi ini, pemberantasan juga menyasar kepada upaya pencegahan. Nah itu poinnya di situ dulu. Okay. Jadi pencegahan ini harus dimasifkan gitu, Bang. Jadi nggak cukup tangkap aja lah gitu.
0: Iya. Berbicara tentang kayak semakin banyak OTT, semakin banyak juga yang ditangkap, semakin banyak pula kasusnya, semakin bervariasi seperti yang Bapak jelaskan tadi. Apa memang semudah itu, atau dalam artian sebanyak celah itukah untuk hukum Indonesia sehingga banyak yang masih bisa gitu loh, Pak, untuk melakukan korupsi? Menurut Bapak?
1: Iya, saya pikir masih makin banyak ya. Terus sumber yang untuk jadi pendanaan publik kita di dari APBN, APBD itu kan sekarang kan juga makin banyak variasinya ya.
0: Bener.
1: Apalagi kita sejak 2014 ada undang-undang desa. Nah, APBN juga sampai ke desa. Kan ada undang-undang desa, itu jadi lagi apa sumber yang kita khawatirkan juga jadi sasaran korupsinya. Terus dari soal modus ya, tentu kalau perilaku korupsi ini sudah tentu gitu ya, kalau ada niatan untuk melakukan upaya korupsi, dia akan berkembang modus-modusnya. Kayak mungkin teman-teman bisa tahu lah, kalau korupsi dulu dibayarnya mungkin pakai, kalau sekarang bayarnya suap katakan, kalau pakai transfer, kalau ditransfer cepat ketangkepnya ya.
0: Iya.
1: Tapi sekarang modelnya udah apa coba?
0: Udah suapnya banyak cara,
1: udah banyak cara. Jadi sudah barang tentu, Bang. Jadi memang berkembang terus tuh. Namun yang kita mau bilang juga, kalau kita jadi penilaian kita, ini lembaga-lembaga apa? Institusi yang bergerak dalam pemberantasan korupsi ini juga kita juga bisa patut juga menilai gitu kan, apakah sekarang kepolisian, kejaksaan dan KPK-nya makin lebih bagus atau seperti apa? Itu kan jawab penilaian ada di publik.
0: Oh, oke. Kalau untuk gerak sendiri nih Pak, mungkin boleh diceritain sedikit ke teman Pro 2 gitu loh. Kayak visi dan misinya atau terbentuknya dan segala macam, mungkin biar teman Pro 2 bisa lebih yeah. kenal lagi, walaupun kita juga udah sering tahu ya ada gerak ini, tapi mungkin bisa reminder lagi ke teman Pro 2 supaya mereka lebih paham bahwa gerak ini loh, visi dan misinya ini loh, seperti itu Pak.
1: Iya, sederhananya gini aja lah. Jadi kita ingin ya pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten yang ada di Aceh ini, dia menjalankan good governance ya, tata kelola pemerintahan yang baik, bebas korupsi, ya. Kita tahu prinsip tata kelola ada transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik. Nah, kita yakin kalau itu bisa mendekati ke arah situ, maka yang disebut dengan mensejahterakan masyarakat dan nilai keadilan sosial itu terjadi. Jadi gitu Bang. Jadi prinsipnya kalau udah bebas korupsi, ya kan, tata kelola bagus, insya Allah masyarakat itu sejahtera dan keadilan sosial. Dan itu yang kita yakini, itu menjadi visi ya. Jadi nggak mungkin kalau pemerintah Aceh ini nggak ada dia melakukan, katakanlah banyak korupsi di sana sini, masyarakat bisa sejahtera, itu nggak mungkin bagi kita.
0: Iya benar. Gitu ya. Nggak nyambung ya Pak ya.
1: Iya, gimana mau kita bilang ini masyarakat Aceh udah adil nggak sekarang nih? Tuh korupsi di kiri kanan kita. Gitu kan. Jadi prinsipnya kami ingin ya sekuat mungkin lah ya, sekuat upaya mungkin kita memiliki pemerintahan yang pemerintahan Aceh dan kabupaten kota ini yang bebas dari korupsi itu Bang.
0: Oke. Terakhir Pak, sebelum closing statement, yang mau Nanda tanyakan, sebagai anak muda juga, Nanda juga anak muda yang lahir dan besar juga di Aceh gitu loh, dan kita sering melihat banyak sekali komentar-komentar netizen sekarang yang bercerita tentang Aceh nggak maju, ya karena banyaknya korupsi yang ada di Aceh, bahkan paling banyak nomor sekian di Indonesia, katakanlah gitu, kita nggak usah sebut nomor berapa. Bagaimana menurut Bapak dengan statement tersebut?
1: Ya, nah ini apa ya? Mungkin kalau perlu ada khusus gitu ya, tapi dari perspektif kita, nyebutnya memang dinamika politik lokal kita itu belum begitu kuat gitu ya, belum begitu bagus gitu ya, belum begitu solid. Kita kan tahu tuh, jadi kalau Aceh ini kental dengan dinamika politik, namanya juga daerah otonomi khusus ya, punya kekhususan, ada diskresi, pengelolaan OSIS kita bisa mengelola sendiri gitu ya, ketimbang daerah lain yang harus pemerintah pusat yang memegang peranan. Nah, OSIS ini kan selama ini kan diskresinya ada di kita nih. Jadi pemerintah Aceh dan kabupaten kota yang menentukan kemana arah penggunaan OSIS itu misalnya ya. Nah, jadi dari sumber duitnya ada dulu kan. Jadi diskresinya ada di kita gitu ya. Nah, dengan tadi saya mau nyampaikan bahwa dinamika politik kita itu belum begitu
0: bagus gitu ya Pak ya.
1: Kuat gitu ya, solid gitu ya. Kan kita lihat tuh kalau pergantian gubernur di transisi itu ada aja problem gitu ya, ada keterlambatan pengesahan APBA dan sebagainya. Itu soal dinamika politik ya, soal situasi geopolitik lah di lokal itu kuat. Nah, yang kedua tadi sumber anggarannya yang jadi dana OSIS ini juga menjadi potensi juga kan, menjadi potensi. Jadi diskresinya ada di seluruh 100% itu kewenangan daerah. Nah, kita nggak tahu nih informasi ke depan OSIS ini akan direvisi gitu ya, sebagian persen itu akan dikendalikan oleh pemerintah pusat lagi. Nah, persoalan lain saya pikir apa ya, kalau misalnya dikatakan SDM kapasitas, saya pikir di lingkungan pemerintah Aceh gitu ya, para birokrat gitu ya, birokrat di perencana sampai ke bidang-bidang teknis, saya pikir punya ini ya sebenarnya, kalau kapasitas aparatur itu lumayan lah, cukup ya. Apalagi Aceh itu kan kita dulu punya slot untuk ini ya, beasiswa bagi aparatur juga yang disekolahkan oleh pemerintah Aceh. Jadi secara kapasitas saya tidak menyangkal
0: sudah mumpuni itu, gitu ya, Pak,
1: tapi
0: ya?
1: Mungkin ya, tapi mungkin memang situasi kita ya terlahir dengan kondisi politik yang berkepanjangan. Kita baru, meskipun damai sudah 20 tahun gitu ya, kita diberi kewenangan mengelola OSIS sendiri. Saya pikir dinamika itu ya, ya sebenarnya nggak kita harapkan ya, tapi memang inilah yang terjadi di kita.
0: Okay. Terima kasih atas obrolan singkat kita nih, Pak. Ada yang mau disampaikan sebelum tutup nih, Pak, untuk pagi ini ke teman Pro 2 di seputaran Melabuh?
1: Ya, saya sebenarnya punya ini ya, punya tiga hal yang ingin mengajak gitu ya dalam sesi ini. Bagaimana tadi kalau judulnya integritas, bagaimana sebenarnya kita upaya pemberantasan korupsi ini yang pertama harus dimulai dari kita harus memindahkan paradigma penindakan ya. Penindakan korupsi itu dengan pencegahan berbasis karakter. Nah itu mungkin bisa mulai dengan individu-individu ya. Jadi, nah kalau individunya mulai generasi-generasi muda itu mulai menerapkan semangat-semangat anti korupsi sejak mulai dari awal. Jadi kita yakin nih generasi muda di akan depan juga bisa akan menjadi katakanlah pejabat-pejabat yang memiliki nilai-nilai anti korupsi. Nah, integritas yang kedua, integritasnya sebagai benteng pertahanan utama. Saya sepakat itu kalau tadi tidak dimulai dengan apa karakter membangun integritas itu, maka kita akan mungkin di kemudian hari ketika Anda generasi muda memegang peranan ya sebagai pejabat publika, itu akan apa goyah gitu ya menghadapi situasi-situasi yang akan menyebabkan Anda korupsi. Jadi integritas adalah bentengnya. Yang ketiga, nggak cukup hanya satu orang saja atau satu lembaga ya. Jadi kepolisian, kejaksaan, KPK juga nggak cukup juga tuh melakukan upaya itu. Tapi ayolah mari sama-sama kita membangun gerakan kolektif menolak korupsi ya. Jadi dimulai dari hal kecil. Nah, jadi ini akan menjadi efek bola salju sebagai satu gerakan kolektif untuk memberantas korupsi di Langgro Aceh tercinta. Itu mungkin, Bang.
0: Terima kasih, luar biasa sekali Pak Fernan Weh. Terima kasih untuk obrolan santai kita, edukasinya juga tadi, pengalamannya juga. Semoga Bapak sehat terus dan pokoknya sesuai dengan visi, sesuai dengan visi dan misi Gerak Aceh, pokoknya kita dukung. Semoga nanti ke depan korupsi kalau kita bilang hilang mungkin susah ya, Pak ya, tapi semakin berkurang dan masyarakat kita semakin sejahtera dengan minimnya atau dengan sama sekali kurang korupsinya, seperti itu ya, Pak ya.
1: Betul banget.
0: Oke, terima kasih sekali lagi, selamat pagi Bapak Fernan Weh. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi kembali, Mananda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, teman Pro 2, itu dia tadi obrolan santai kita bersama dengan Bapak Fernan Weh, Kepala Divisi Kebijakan Publik Gerak Aceh. Sekaligus Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2. Selanjutnya kita bakal coba lanjutin lagi untuk musik-musik dan informasi yang akan ditemani nanti dengan rekan aku yang selanjutnya. Aku lupa siapa, Tami atau Cynthia. Pokoknya tetap terus bersama dengan Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Secara historis, Islandia tidak pernah memiliki populasi nyamuk permanen karena iklimnya selalu mengganggu siklus hidup serangga ini. Bahkan, negara ini dikenal sebagai wilayah bebas nyamuk. Namun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, spesies nyamuk ditemukan di negara tersebut. Lembaga Siaran Nasional Islandia mengabarkan bahwa 3 spesimen nyamuk telah ditemukan di Hios, daerah lembah pedesaan dekat Hvalfjörður, pada bulan Oktober 2025. Penemuan yang dikonfirmasi oleh Icelandic Institute of Natural History ini mengakhiri rekor panjang Islandia sebagai negara yang bebas.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: Aceh Barat kembali berbangga. Di tengah gempuran modernisasi, ada sebuah desa yang justru berjaya karena memeluk erat tradisinya, Gampong Suatimah. Bukan cuma soal pemandangan, tapi soal bagaimana budaya menjadi napas kehidupan.
1: Coba bilang ya Bang, yang namanya desa itu ketinggalan. Nah, saat ini seluruh mata Indonesia tertuju di satu titik di pesisir Aceh Barat.
2: Luar biasa. Nah, sekarang kita berdua Nanda dan Tia lagi berada di Desa Suatimah, di mana desa ini masuk ke dalam 5 besar Desa Budaya 2025 oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Tia.
1: Benar banget. Nggak main-main nih Bang. Mereka menyingkirkan ratusan desa-desa lain sebagai pesaing ya. Nah, kalau mau ikut kelanjutannya, yuk ikutin Tia dan Nanda.
2: Let's go.
0: Pemirsa, kita awali dengan manisnya dodol nipah, kuatnya anyaman batang nipah, dan hangatnya gotong royong warga. Itulah resep sukses Gampong Suatimah. Mereka membuktikan bahwa kemajuan tidak harus mengusir tradisi, tapi justru berjalan beriringan dengannya.
2: Baik pendengar, sekarang Nanda dan Tia sedang berada di Desa Suatimah dan bersama dengan kita sudah ada Pak Geci Desa Suatimah, Bapak Abdal.
1: Baik, Pak. Nah, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya, Pak ya. Nah, kira-kira nih, Pak, apa sih yang membuat Bapak terinspirasi untuk mendaftarkan Desa Suatimah ini di ajang apresiasi Desa Budaya 2025?
3: Ya, baik, terima kasih. Pertama sekali, kami atas nama masyarakat Suatimah berkomitmen bahwa untuk pendaftaran sebagai desa budaya di seluruh Indonesia, khususnya di Kementerian Kebudayaan, maka dengan antusias masyarakat, kami bersemangat untuk mendaftarkan diri sebagai desa budaya di seluruh Indonesia.
1: Nah, kira-kira yang Bapak lihat potensi nipah ini sebesar apa sih Pak? Sampai Bapak mengangkat tema nipah sebagai untuk mengajukan ke ajang kebudayaan desa.
3: Ya. Dengan perkembangan zaman, buah nipah ini sudah dijadikan berbagai makanan, baik minuman dan sebagainya.
2: Sampai jadi bisa jadi dodol gitu
3: dodol, ya Pak. Dodol ya, jadi sudah menjadi banyak kuliner-kuliner dari buah nipah. Nah. Jadi sekarang dengan buah nipah ini, dengan potensi kebun nipah ini, kami sudah mendapat penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Ya. Ini kenapa kami dapat? Ini berkat juga kerjasama. Jadi dari 160 desa di seluruh Indonesia, jadi kita mendapat peringkat 10 pertama. Kemudian disaring lagi menjadi 5 besar dari seluruh Indonesia. Jadi satu-satunya yang mewakili Aceh adalah desa kita, Desa Suatimah.
1: Desa
3: Suatimah. Ya, itu Desa Suatimah 5 besar terbaik. Bahkan dari 5 besar itu Suatimah mendapat penghargaan yang lebih yang terbaik. Kalau mereka tidak diberikan laptop, kami mendapat laptop. Yang biasa itu, yang lain sama. Tapi kelebihan kami adalah mendapat satu penghargaan dari Kementerian Kebudayaan. Langsung dari Menteri Kebudayaan, Bapak Fadlizon.
0: Dari Suatimah kita belajar bahwa kemajuan tidak harus mengorbankan alam dan tradisi. Dengan inovasi seperti dodol nipah dan semangat gotong royong, mereka berhasil mengetuk pintu prestasi nasional. Kita akan menuju proses dari pembuatan dodol nipah.
2: Halo Ibu, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Luar biasa sekali, sekarang kita sedang bersama dengan Ibu Keci Desa Suatimah, Ibu Nizar nih Tia.
1: Iya, Bu Nizar ya Bu. Baik pendengar, Ibu Nizar ini sebagai Ibu Keci ya. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bu ya, tentang dodol nipah. Nah, dodol nipah ini biasanya proses pembuatannya gimana Bu? Dan dipasarkannya di mana aja?
4: Proses dodol nipah dari tepung ketan, gula merah, gula putih, gula pasir, vanili, garam, santan. Nah, nipah. Nah, nipah di blender, dimasukkan semua, dicampur, diaduk-aduk. Nih contohnya.
1: Iya.
4: Nah, proses pembuatan dodol ini sampai 4 jam.
1: Oh, lama ya.
4: Sangat lama.
2: 4 jam.
4: Iya, sangat lama.
1: Iya.
4: Harganya pun sangat mahal.
1: Sesuai dengan proses.
4: Iya, iya.
2: Proses yang tidak mudah.
4: Iya.
2: Nah, biasanya langsung dipasarkan di mana? Oh, kalau di daerah.
4: Dipasarkan di daerah sini. Kami tidak ada pasarkan kayak gitu, cuma di kios-kios. Kalau ada yang pesan, hantaran.
1: Ya, baru dibuat.
4: Soalnya dodol nipah ini dia nggak lama tahan. Nah, nipahnya cepat basi, sama dengan kelapa. Kalau dodol tepung tok dia agak lebih lama.
1: Agak lebih lama ya.
4: Iya.
0: Apa sih rahasianya Suak Timah ini begitu menarik dari desa lain? Nah, kuncinya ada di sini. Ekosistem nipah. Di saat banyak tempat mulai lupa sama akar budayanya, masyarakat Suak Timah justru menjadikan rawa nipah sebagai jantung kehidupan mereka. Mulai dari kuliner berbahan nipah sampai kerajinan tangan. Ini yang disebut memadukan ketahanan budaya dengan ekonomi kreatif.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang berada bersama dengan ibu-ibu pengrajin, dengan Ibu Ros dan Ibu Rahmi.
2: Oke, nah sekarang kita mau tanya dulu nih sama Ibu Rahmi, bisa nggak dijelasin apa yang sedang dikerjakan oleh Ibu Ros ini?
5: Baik, para pendengar, jadi ini kegiatan kami di Suak Timah, yaitu kerajinan membuat daun rokok dan keranjang dari lidi daun nipah. Dan ini kegiatan tahap pertama yaitu kita mengambil daun nipah. Sesudah itu ini Ibu Rus sedang memisahkan daun rokok yang masih basah dengan lidinya. Terus nanti daun rokok yang masih basah ini kita jemur dulu. Itu kalau misalnya cukup panas, kita bisa seharian aja untuk mengeringkannya, dan hasilnya seperti ini. Ini langsung bisa dikonsumsi. Ini sudah jadi daun rokok.
1: Jadi daun rokok.
5: Iya.
2: Itu tinggal dipotong-potong.
5: Iya, tinggal dipotong-potong sesuai dengan.
2: Iya.
5: Dan setelah itu, tadi setelah pemisahan daun rokok basah dengan ini untuk kita pengambilan lidinya. Ini kita pisahin dulu ampasnya ini, sisa-sisanya ini dari lidinya, dan lidinya kita buat anyaman rengkannya
1: ini.
5: Iya, ini lidinya. Dan ini proses pertama untuk membuat anyaman rengkannya.
2: Okay.
5: Seperti itu.
2: Itu tahapan awalnya. Oke.
0: Prestasi ini sebenarnya adalah buah manis dari Program Pemajuan Kebudayaan Desa atau PKD. Tujuannya jelas, memperkuat karakter desa. Suak Timah berhasil membuktikan bahwa kebijakan pemerintah dan kemauan masyarakat lokal, kalau jalan bareng, hasilnya ya kayak gini. Desa ini sekarang resmi jadi role model nasional.
1: Baik pendengar, saat ini kita sedang bersama dengan Bang Muksin, selaku daya desa.
6: Ya, dan kita mau tanya-tanya nih harapannya kepada masyarakat Suak Timah, terus juga Pemda Aceh Barat dan RRI Pelabuh. Silakan Bang Muksin.
7: Saya Muksin selaku daya desa Suak Timah sangat mengapresiasi dan menghargai kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh warga Suak Timah, sehingga dengan kerja keras kawan-kawan juga pemerintah desa dan seluruh warga Suak Timah, alhamdulillah tahun 2025 kita mendapat apresiasi desa budaya oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada pemerintah daerah, kami sangat berharap dukungan penuh dan mampu memfasilitasi kami selaku warga desa untuk memberi wadah kepada kami bagaimana kami meningkatkan kapasitas kami untuk lebih mampu bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
6: RRI.
7: Juga kepada RRI Melabo, kami berharap dukungannya untuk mempublikasi dan menyebarkan informasi seluas-luasnya mengenai potensi-potensi yang ada di Desa Suak Timah maupun di desa-desa lain di Aceh Barat.
0: Kampung Suak Timah mengajarkan kita satu hal penting, bahwa untuk maju, kita nggak harus ninggalin jati diri. Justru dengan menjaga tradisi, kita bisa berdiri tegak di level nasional, bahkan dunia. Bangga banget jadi bagian dari Aceh. Buat kalian yang penasaran, yuk sesekali main kesini dan rasain sendiri nih vibes budaya dari Suak Timah. Jangan lupa like, share, dan komen pendapat kalian tentang prestasi ini di akun YouTube RRI Melabuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama Tami di tanggal 20 Agustus 2026 pastinya. Semoga semangat teman perdua ini masih terus menyala setelah kemeriahan HUT RI ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, buat kamu yang sedang beraktivitas ini atau lagi di perjalanan menuju tempat bekerja atau sedang bekerja, sedang belajar ataupun sekedar santai pagi ini, jangan kemana-mana, tetap bareng Tami nih, karena bakal ada musik-musik pilihan dan informasi menarik yang siap menemani hari kamu di pagi ini. So, stay tune di Perdua Mabos 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia lagu dari Shakira, Burna.

0: Balls.
1: Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan impor BBM lagi dari luar.
2: Kita minta terima kasih kepada PT Pertamina yang menyalurkan BBM.

0: Di ufuk barat Indonesia, di tepian Samudra Hindia, deru kapal nelayan berpacu dengan angin pagi di Pelabuhan Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Tak banyak yang menyadari, di balik aktivitas sederhana itu ada energi besar yang mengalir bahan bakar dari Pertamina yang menjaga mesin kapal tetap hidup dan ekonomi rakyat terus berputar. Dari Melaboh hingga Medan Sumatera Utara, dari kilang hingga pelabuhan, energi bukan sekadar minyak dan gas, melainkan denyut kehidupan yang menggerakkan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto benar-benar serius membawa perubahan besar bangsa Indonesia. Salah satunya adalah penanganan impor bahan bakar minyak atau BBM. Dalam unggahan video YouTube, Sekretariat Presiden Prabowo Subianto mempertegas hal itu.
1: Sasaran kita akan 100% swasembada energi kita. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama, kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Saya

0: saya punya keyakinan dalam 5 tahun kita akan tidak impor BBM lagi.
1: Di bawah pundak Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, rakyat Indonesia di provinsi paling ujung negeri yakin bahwa energi ini akan membakar semangat menuju perubahan besar. Pertamina bukan hanya penyedia bahan bakar, ia adalah jembatan bagi masyarakat di daerah pelosok Aceh menuju kemajuan. Di Malabo, Aceh Barat, distribusi energi dilakukan hingga ke wilayah-wilayah sulit dijangkau, memastikan setiap rumah tangga, nelayan, dan petani bisa menikmati listrik dan juga bahan bakar dengan harga terjangkau. Mesin kapal nelayan tak menyala, hand tractor mati, dan pompanisasi tak bisa mengaliri air ke sawah. Begitulah akrab hidupnya warga Aceh dengan bahan bakar dari Pertamina. Budiman, petani Aceh Barat.
2: Untuk apa yang kalau misalnya enggak BBM ini enggak terjadi. Kalau enggak ada BBM itu enggak bisa di apanya itu hidupkan mesin. Mesin tak apa, itulah mesin itu faktor. Faktor kalau nilai itu juga. Kira-kira kalau enggak ada BBM itu enggak bisa hidup. Enggak bisa hidup. Kita minta terima kasih kepada PT Pertamina yang menjadikan BBM petani dan untuk petani nelayan dan apa yang kebutuhan itu.
1: Energi bagi rakyat berarti keberlanjutan kehidupan. Bagi petani di Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, ketersediaan solar untuk mesin hand tractor dan pompanisasi adalah jaminan panen. Sementara bagi pelaku UMKM di Malabo, keberadaan SPBU dan LPG subsidi menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing usaha lokal. Kasirman, salah seorang warga Kabupaten Aceh Barat, bertanya langsung interaktif kepada pihak PT Pertamina.
3: Nah, ini saya ingin tanyakan masalah SPBU ini. Memang antrian memang benar nih, kalau di kota-kota itu memang ramai kan kendaraan. Cuman ini saya mau tanya, apakah bisa kita dari yang pelosok-pelosok untuk mengambil misalnya untuk buka pangkalan di pelosok? Nah, ini karena kalau pergi ke SBPU misalnya yang jauh-jauh di ujung-ujung desa ini kan jauh ke SBPU.
1: Harus diakui, Provinsi Aceh dulu dan sekarang mengalami perubahan signifikan dari semua aspek. Terukur dari tingkat kebutuhan BBM yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan setiap tahun terus meningkat. Jika dulu warga Aceh sering ribut-ribut karena stok LPG subsidi 3 kg tidak cukup, sekarang sudah tidak lagi. Bukan warga tidak menggunakan gas subsidi, tapi karena kondisi ekonomi saat ini membuat warga harus ikhlas melepas tabung gas melon tersebut kepada yang lain. Demikian juga kuota bahan bakar minyak yang sering muncul ke permukaan antrian panjang kendaraan karena tidak cukup BBM. Itu adalah hal yang keliru. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di Aceh tidak ada yang habis stok. Pertamina selalu siaga mendistribusikannya hingga ke penjuru tanah air. Pertanyaan ini terus saja muncul seakan bangsa Indonesia kekurangan energi. Padahal belum ada mesin kendaraan yang mati karena pemerintah tidak memiliki stok BBM. Jikapun sempat terhenti pelayanan hingga terjadi antrian, itu persoalan teknis yang tidak dikelola dengan baik. Karena stok BBM untuk Aceh, Sumut tidak pernah putus dan henti-hentinya. Sales Brand Manager Aceh Vol 1 Pertamina, Ferdi Fajrian Adichandra.
4: Bahwa kami melakukan monitoring harian di mana-mana saja lokasi SPBU yang terpantau kritis, jadi kita lakukan pengiriman prioritas ke lokasi tersebut dengan harapan agar pelayanan ke masyarakat tidak terputus. Pertamina ini memiliki lembaga penyalur resmi, itu SPBU, kemudian ada SPBUN, kemudian juga ada untuk yang pelosok-pelosok itu kita namanya Pertashop.
1: Tak hanya menyalurkan energi, Pertamina juga menyalurkan harapan ekonomi. Di Sumatera Utara, geliat industri kecil menengah semakin terasa dengan dukungan energi yang stabil. Kota Medan dan sekitarnya tumbuh sebagai pusat ekonomi energi dengan hadirnya berbagai terminal BBM, depot LPG, serta program Pertashop di desa-desa. Energi adalah hak semua warga. Melalui jaringan Pertamina, kesenjangan antara kota dan desa, antar pesisir dan pegunungan terus menyempit. Program-program di Aceh membantu masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan BBM berkualitas tanpa harus menempuh jalan puluhan kilometer. Inilah wujud nyata dari energi berkeadilan, energi yang tidak hanya menghidupkan mesin, tetapi juga menghidupkan cita-cita. Energi yang memungkinkan anak-anak belajar malam hari, memutar ekonomi mikro hingga menggerakkan truk logistik di Sumatera Utara menuju Aceh dan juga sebaliknya. Energing Indonesia, jejak energi yang menghidupkan seluruh negeri, Liputan Radio Republik Indonesia Malabo, Anwar Yunus.

Wah, ini udah waktunya pukul 10. Nah, pasti sekarang waktunya apa? Waktunya jam request nih, teman berdua. Buat kamu yang mau request lagu favorit, langsung aja nih bisa kirim melalui WhatsApp di 0811-6877-903 dengan cara tulis nama, lokasi, dan tentunya lagu yang mau kamu dengarkan. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal segera mengudara dan menemani teman-teman berdua lainnya. Jangan sampai ketinggalan WA 0811-6877-903. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang bakal kami putarkan nih. Jadi buruan ya chat sekarang. Dan ini udah ada masuk nih dari Kakak Firly dan Kak Devin yang mau request lagu Sumpah Mati. Yuk kita putar sekarang juga Sumpah Mati. Selamat menikmati.

gak lupa-lupanya lagi nih Tami, untuk yang lagi di jalan, yang lagi berangkat kerja, kuliah, atau ini malah lagi ngantar anak, atau lagi sekedar muter-muter aja pagi ini, biar perjalanannya makin asik nih. Sekarang waktunya jam request. Yang mau dengerin lagu favorit kamu, langsung aja kirim request ke WhatsApp 0811-6877-903. Nah, dengan cara tulis nama, lokasi, dan judul lagunya apa. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang menemani perjalanan pagi ini. Tetap hati di jalan, untuk yang lagi di jalan, fokus berkendara, dan biarkan Prodo Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu yang menemani nih kamu pagi ini. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu. Ini dia lagu dari Jangan Cintai Aku Apa Adanya dari Tulus. Tapi sebelumnya kita putar iklan dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, Unit Pembangkit Tanah Gandraya, dan Trimunggunasi.

lagi di jalan nih, yang lagi berangkat, udah pergi sih bekerja ya, yang lagi kuliah atau nganter anak atau udah menjemput anak, atau malah sekitar putar-putar nih pagi ini biar perjalanannya masih makin asik nih. Sekarang waktunya jam request, kami tunggu sampai jam 12 siang. Nah, yang mau dengerin lagu favorit kamu langsung aja kirim requestnya ke WhatsApp 0811 6877 903 dengan cara tulis nama lokasi dan judul lagunya. Siapa tahu lagu pilihan kamu yang menemani perjalanan pagi ini. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil Esa, Wakil Bupati Aceh Barat. Atas nama pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia bukan hanya tentang sejarah yang kita kenang, tetapi tentang masa depan yang kita perjuangkan. Dari Aceh Barat, kita terus bergerak, terus berkarya, dan terus memberi dampak. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

April 2 itu tadi lagu Kacamata dari Afgan yang baru aja menemani suasana menjelang, suasana pagi menjelang siang kita hari ini. Buat teman Perdua yang dari tadi masih setia nih dengerin Perdua sambil beraktivitas, terima kasih banget sudah menjadikan Perdua Melaboh 90,3 FM sebagai teman terbaik kamu nih. Buat yang sekarang lagi di jalan, tak itu menuju kantor, kampus, sekolah, mau ketemu teman, atau mungkin lagi menikmati perjalanan santai ini, tetap hati-hati, jangan buru-buru nikmati perjalanan dan biarkan musik dari Perdua yang menemani setiap momennya. Nah, ngomongin musik, jam request masih dibuka nih sampai pukul 12 nanti. Buat teman Perdua yang punya lagu favorit, lagu yang lagi sering diputar nih, atau mungkin ada satu lagu yang punya cerita spesial buat kamu, boleh banget langsung di request. Caranya gampang banget, tinggal kirim pesan WhatsApp ke 0811 6877 903, dan jangan lupa tuliskan namanya, lokasinya, dan di mana, dan judul lagunya apa tentunya. Nah, judul lagu yang mau kamu request tentunya, siapa tahu nanti request yang berikutnya yang bakal mengudara dan menemani perjalanan teman-teman Perdua lainnya nih. Daripada cuma kepikiran lagunya, langsung aja nih kirim request kamu sekarang ke 0811 6877 903. Tetap stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Radio FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Perdua gak terasa nih jam request kita udah selesai. Terima kasih buat semua teman Perdua yang udah ikut meramaikan dan mengirimkan lagu pilihannya hari ini.
1: Baik kamu.
0: Dan sebagai penutup jam request kali ini ada request terakhir dari Lara. Dari Lara yang memilih lagu Pamfir dari Olivia Rodrigo. Buat Lara, ini dia lagu pilihan kamu. Semoga suka dan pastinya bisa menemani aktivitas kamu hari ini. Nah, setelah lagu ini, Tami masih akan terus menemani teman Perdua dengan informasi dan obrolan menarik. Karena sebentar lagi kita akan bahas nih sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Terutama buat kamu yang suka banget nih belanja online, follow akun jualan, atau bahkan punya usaha sendiri. Kita akan ngobrolin tentang pengaruh UMKM dan media sosial. Seberapa besar sih media sosial membantu UMKM berkembang? Dan bagaimana media sosial bisa membuat produk lokal semakin dikenal dan punya pasar yang lebih luas? Yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Perdua Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu. Tapi sekarang kita dengarkan dulu request terakhir dari Lara, Pamfir dari Olivia Rodrigo. Selamat menikmati. Yeah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa. Bersa-

Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

Pernah merasa kena flu, tapi sakitnya luar biasa dan gak sembuh-sembuh. Bisa jadi itu bukan flu biasa loh, tapi super flu. Tenang, super flu bukan virus baru hasil mutasi aneh. Ini adalah istilah untuk gejala flu berat yang menyerang saat imun kita sedang lemah. Nah, setelah bertahun-tahun kita pakai masker, sistem imun kita jadi kurang berlatih melawan virus flu. Begitu kena sekarang, reaksinya jadi jauh lebih hebat. Ciri-cirinya adalah demam tinggi yang bandel, nyeri otot di seluruh tubuh, sakit tenggorokan hebat, dan durasi sakit yang bisa lebih dari 10 hari loh. Jangan dianggap remeh ya, pastikan kamu istirahat total, minum air putih yang banyak, dan jangan asal minum antibiotik karena ini disebabkan oleh virus. Tetap jaga kesehatan, pakai masker jika perlu, dan segera konsultasi ke dokter kalau gejala makin parah. Stay safe.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
2: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Marinah nomor 1 Pasijambu Kawen 16 Melabu Aceh Barat.
1: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
3: Ya, untuk teman perdua gak terasa nih waktu terus berjalan, dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu azan zuhur pada pukul 12.42. Wip, buat teman-teman yang sedang beraktivitas, jangan lupa untuk mempersiapkan diri dan menunaikan ibadah sholat zuhur tepat waktunya. Sambil menunggu waktu zuhur, kami masih akan menemani teman perdua dengan musik dan informasi menarik. Jadi tetap bersama Perdua Melabo 90.3 FM, teman terbaik kamu. Dan ketika Anda berkebunang nanti, mari kita tinggalkan sejenak aktivitas dan bersama-sama menunaikan sholat zuhur.
1: 26, belum pernah menjadi juara satu bintang radio.
0: Perdua FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Ya teman Pro 2, alhamdulillah teman Pro 2 udah pada selesai nih menunaikan sholat zuhur. Semoga ibadah kita diterima dan setelah ini aktivitas bisa kembali dilanjutkan dengan semangat. Nah sekarang waktunya nih Tami menyampaikan informasi yang pastinya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama buat teman-teman yang punya usaha atau suka banget belanja produk lokal nih. Kita akan ngobrol tentang pengaruh UMKM dan media sosial. Kan di era digital seperti sekarang nih, media sosial bukan cuma tempat berbagi foto, video, atau mengikuti tren. Nah, bagi pelaku UMKM, media sosial juga sudah menjadi salah satu cara penting untuk memperkenalkan produk, membangun merek, menjangkau pelanggan, sampai meningkatkan penjualan. Dengan hanya bermodalkan smartphone dan kreativitas, pelaku usaha bisa memperkenalkan produknya nih teman Pro 2 kepada masyarakat yang jauh lebih luas. Nah, foto produk yang menarik, video singkat, testimoni pelanggan hingga promosi melalui media sosial biasanya menjadi strategi untuk membuat sebuah produk semakin dikenal. Tapi tentu saja nih teman Pro 2, penggunaan media sosial juga perlu dilakukan dengan bijak. Konten yang dibuat harus menarik, informatif, dan tetap menjaga kepercayaan konsumen. Penasaran seperti apa sebenarnya pengaruh media sosial terhadap perkembangan UMKM? Tetap stay tune di 90,3 FM. RR Maboh, teman terbaik kamu.

Halo teman berdua, siang hari waktunya nih santai tapi tetap nih ditemani obrolan yang informatif dan pastinya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kembali lagi nih di Santai Siang berdua, teman terbaik kamu. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sekarang hampir gak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat nih. Apa tuh? Ya, UMKM dan media sosial tentunya. Nah, teman berdua, kalau dulu kan sebuah usaha ingin dikenal mungkin harus nih pasang spanduk, menyebarkan brosur, atau malah menunggu pelanggan datang langsung ke toko. Tapi sekarang cukup dengan smartphone dan koneksi internet. Nah, sebuah usaha kecil bisa dikenal jauh lebih luas nih, hanya cukup dengan smartphone dan koneksi internet nih teman berdua. Seperti dengan Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, sampai marketplace bisa menjadi tempat UMKM memperkenalkan produk mereka. Mulai dari makanan rumahan, kopi, pakaian, kerajinan, sampai produk kreatif anak muda. Bahkan usaha yang awalnya hanya dikenal di lingkungan sekitar bisa nih teman berdua tiba-tiba mendapatkan pelanggan dari luar daerah karena satu konten yang menarik. Nah, ini dia salah satu pengaruh besar media sosial terhadap UMKM. Media sosial membuat promosi menjadi lebih mudah, cepat, dan jangkauannya luas. Tapi tentu saja nih teman berdua, bukan berarti cukup upload foto produk lalu menunggu viral, tapi ada strategi nih yang kita perlu perhatikan nih teman berdua. Kontennya harus menarik, informasinya juga harus jelas, foto ada atau videonya juga enak dilihat, dan yang paling penting adalah konsisten, karena membangun sebuah brand di media sosial membutuhkan proses. Nah, teman berdua, sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana media sosial ini bisa membantu UMKM berkembang, kita santai dulu dengan musik pilihan. Ada lagu Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Mawah. Terus stay tune di 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.
1: Ya teman Pro2, ternyata tadi kan udah bahas nih tentang media sosial. Ternyata media sosial bukan hanya tempat berbagi foto atau video bagi pelaku UMKM, tapi media sosial bisa menjadi etalase digital nih teman Pro2 untuk memperkenalkan produk kepada lebih banyak orang. Nah, setelah ini kita akan bahas kenapa konten media sosial bisa membuat produk UMKM semakin dikenal. Kenapa gitu? Teman Pro2 kembali lagi. Sekarang kita masuk ke bagian yang cukup menarik nih. Di era media sosial, produk yang bagus saja ternyata belum tentu cukup nih teman Pro2. Kenapa? Karena calon pembeli biasanya melihat dulu nih sebelum membeli. Nah, disinilah kontennya punya peran penting. Bayangkan ada sebuah usaha makanan nih, produknya enak, harganya bersahabat, tapi foto produknya gelap, kurang jelas, dan informasi nggak lengkap dibandingkan dengan produk yang sama-sama enak tetapi punya foto yang mengunggah selera. Video proses pembuatannya juga menarik dan informasi produknya juga lengkap. Tentu yang kedua lebih mudah menarik perhatian nih teman Pro2. Makanya UMKM sekarang perlu banget belajar membuat konten. Gak harus selalu menggunakan kamera mahal, tapi smartphone, kita gunain smartphone juga udah cukup nih untuk memulai. Yang penting adalah kreativitas kita teman Pro2. Bisa membuat video singkat tentang proses produksi, menampilkan behind the scenes, membuat tutorial, menampilkan testimoni pelanggan, atau sekedar menceritakan cerita di balik sebuah produk itu teman Pro2.
2: Papua.
1: Nah, karena orang sekarang tuh nggak hanya membeli barang, tapi mereka juga tertarik dengan cerita di balik barang tersebut. Misalnya kenapa usaha itu dimulai gitu, teman Pro2. Apa yang membuat produknya berbeda? Bagaimana ini proses pembuatannya? Nah, cerita-cerita sederhana seperti ini nih bisa membuat sebuah brand terasa lebih dekat dengan calon pelanggan pastinya teman Pro2. Dan jangan lupa nih, media sosial juga memungkinkan pelanggan memberikan komentar dan ulasan. Artinya reputasi sebuah UMKM juga bisa terbentuk dari pengalaman pelanggan. Karena itu, produk yang bagus harus diikuti pelayanan yang bagus, konten menarik harus diikuti informasi yang jujur, dan promosi harus tetap mengutamakan kualitas. Nah, kita lanjutkan santai siangnya dengan satu lagu pilihan. Ada lagu Pura-pura dari Liodra. Selamat

Ya teman berdua, balik lagi nih sama Tami. Nah, kita mulai bahas lagi tadi tentang UMKM dan media sosial nih. Ternyata konten yang menarik itu memang bisa membuat produk lebih mudah dilirik nih teman berdua. Tapi yang membuat pelanggan kembali tentu tetap kualitas produk dan pelayanannya. Nah, bukan hanya soal promosi, tapi juga bagaimana nih media sosial bisa membuka peluang pasar yang lebih luas bagi UMKM. Nah, salah satu hal yang paling menarik dari media sosial itu adalah ternyata jarak bukan lagi batasan utama untuk berjualan. Dulu sebuah usaha kecil mungkin hanya mengandalkan pelanggan yang tinggal di sekitar lokasi usaha nih teman perdua. Tapi sekarang kalau produk dari satu daerah bisa ditemukan oleh orang dari kota lain. Nah, bahkan bisa dikenal sampai di luar daerah. Caranya gimana? Salah satunya itu melalui media sosial dan platform digital pastinya. Ketika sebuah produk dibuat dengan kualitas yang bagus nih teman perdua, kemudian dikemas dengan menarik dan dipromosikan secara kreatif, peluangnya untuk dikenal semakin besar. Nah, apalagi kalau kontennya ini mendapatkan perhatian, satu video bisa dibagikan berkali-kali. Satu rekomendasi bisa membawa pelanggan baru dan satu produk yang awalnya hanya dikenal di lingkungan kecil bisa berkembang menjadi brand yang lebih besar. Tapi tentu ada tantangan kan nih teman perdua, semakin luas jangkauan pasar, semakin banyak juga kompetitornya. Jadi UMKM ini harus mampu menjaga kualitas, harus cepat beradaptasi dengan tren dan harus memahami nih kebutuhan pelanggannya apa. Dan satu lagi, harus pintar menggunakan data dari media sosial tentunya teman perdua. Misalnya gimana? Misalnya kayak melihat konten mana yang paling banyak dilihat, produk mana yang paling sering ditanyakan, dan yang paling penting adalah jam berapa audiens yang paling aktif. Dari situ pelaku UMKM bisa menentukan nih strategi berikutnya. Jadi media sosial itu bukan hanya sebagai tempat untuk jualan, tetapi media sosial itu juga bisa menjadi tempat untuk belajar memahami pasar teman perdua. Dan ini menjadi peluang besar bagi UMKM untuk berkembang lebih terarah. Ya teman perdua, kita istirahat sebentar dengan musiknya lagi. Tetap bersama Santai Siang, karena sebentar lagi Tami juga akan membahas UMKM dan media sosial lainnya. Tetap stay tune di Pro 2 90,3 FM, teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Menurutmu, setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka?
2: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
1: Kenapa?
2: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
1: Berarti kita masih punya tugas?
2: Punya, kita semua.
1: Dengan menjaga persatuan,
2: memperjuangkan keadilan,
1: dan ikut membangun kesejahteraan.
2: Indonesia berdaulat,
1: Indonesia yang adil,
2: Indonesia yang makmur.
1: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
2: Dirgahayu Indonesiaku.

0: Ya teman perdua, gak terasa nih selesai udah nih santai siang hari ini. Kita udah ngobrol nih tentang pengaruh UMKM dan media sosial. Nah, ternyata media sosial itu telah memberikan peluang yang besar banget nih bagi UMKM teman perdua. Mulai dari promosi yang lebih mudah, menjangkau pelanggan yang lebih luas, dan membangun brand sampai membuka peluang baru, peluang pasar baru tentunya teman perdua. Tapi tentu saja nih teknologi harus digunakan dengan bijak karena konten yang menarik harus banget dibarengi produk yang berkualitas tentunya. Nah, promosi yang kreatif harus dibarengi informasi yang jujur dan usaha yang ingin berkembang harus selalu mau belajar dan beradaptasi. Jadi nih buat teman perdua yang lagi sedang menjalankan UMKM, jangan takut memanfaatkan dunia digital nih. Mulai dari yang sederhana, mulai aja nih dari pakai smartphone yang ada, mulai dari satu konten, karena siapa tahu kan satu postingan sederhana hari ini bisa menjadi awal datangnya pelanggan baru.
1: Berupa berita, podcast, vlog.
0: Nah ini selesai sudah santai siang hari ini. Tami pamit, terima kasih udah menjadi perluas sebagai teman terbaik kamu. Tetap stay tune di 90,3 FM teman terbaik kamu, karena sebentar lagi akan ada Katia yang menemani siangnya teman perdua. Tami izin pamit, mohon maaf kalau ada kata yang salah. Tetap stay tune di 90,3 FM teman terbaik kamu. Ini dia lagu dari Adrian Halib 2001 kali. Selamat

0: Yang Ra, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang, kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Sayang, Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya, mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81 tahun 2026, bertempatan tanggal 11 September 2026. Dirgahayu RRI ke-81. RRI menjadi pemersatu bangsa melalui program siaran yang menyeluruh di seluruh pelosok Nusantara. Selamat dan sukses untuk RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu K16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Produ Melabu. Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Senang banget ya hari ini dia kembali hadir buat temanin teman Pro 2 di edisi siar hari Kamis 20 Agustus 2026. Nah gimana nih teman Pro 2 untuk kabarnya siang hari ini? Sekarang udah mau jam setengah 3 ya. Pastinya udah mulai jam-jam rawan ya. Rawan ngantuk, rawan lapar ya. Dan pastinya ini jam-jam kritis di saat apa ya, udah mulai nunggu jam berapa sih pulang gitu ya. Nah buat teman Pro 2 tapi tetap harus semangat ya, karena ini sebentar lagi kita mau menyambut weekend. Sisa satu hari lagi teman Pro 2 di hari Jumat ya. Jadi kita tetap harus semangat nih teman Pro 2. Dan pastinya kita tetap menghadirkan lagu-lagu ya buat teman Pro 2, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

0: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026.
1: Kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Aku yang pertama yang kamu percaya.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
3: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
4: Sesi potret yang selalu ku benci.
1: Rizky Febian, Alama.
5: Ulah, siapa yang bisa buat
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
6: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
7: Akhirnya
1: Glenn Fredly, Kau.
8: Kau sulutkan hatiku menerawang jauh.
1: Mike Mohede, Terbaik.
9: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
10: Ayo, Ha,

sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabo, Facebook Pro2 RRI Melabo. Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Lead Tough, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu, masih bareng Tia nih, teman Pro 2. Nah sekarang Tia mau ngasih informasi buat teman Pro 2 yang pasnya kita lansir dari rri.co.id. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Melabuh menunjukkan komitmennya memberikan nilai lebih di luar perlindungan dasar melalui peluncuran program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PK di ruang rapat kantor BPJS Ketenagakerjaan Melabuh pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kegiatan tersebut berlangsung mulai pukul 9 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat, turut dihadiri Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnakertrans Kabupaten Aceh Barat. Program PK dirancang melalui pendekatan literasi keuangan dan kewirausahaan untuk membekali para ahli waris penerima manfaat jaminan sosial agar mampu mengelola santunan yang diterima secara bijak, di mana dana santunan diharapkan dapat berkembang menjadi modal usaha yang produktif dan berkelanjutan, bukan hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif sesaat. Nah, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Melabuh, Fahri Idris, mengatakan secara regulasi tugas utama BPJS Ketenagakerjaan memang berakhir setelah santunan diserahkan kepada penerima manfaat. Namun, melalui semangat value beyond protection, pihaknya ingin turut memastikan keberlanjutan ekonomi keluarga pekerja yang ditinggalkan. Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang keuangan dan juga kewirausahaan. Bank Aceh Cabang Melabuh memberikan materi mengenai literasi keuangan, khususnya tata kelola pendanaan rumah tangga, perencanaan investasi skala kecil, serta manajemen risiko keuangan setelah kehilangan tulang punggung keluarga. Nah, sementara itu, Rahmat Maulizar SAN memberikan pembekalan terkait kewirausahaan, motivasi bisnis, serta langkah praktis dalam membaca peluang pasar lokal bagi para wirausahaan pemula, di mana program PK sendiri memfokuskan pendampingan pada tiga pilar utama, yakni pelatihan keterampilan praktis, pengelolaan pendanaan, serta akses jaringan pemasaran di tahun kedua. Nah, BPJS Ketenagakerjaan Melabuh berharap melalui sinergi dengan Disnakertrans Aceh Barat dan dukungan para pemateri, para ahli waris di wilayah Pantai Barat Aceh, tidak hanya mampu bertahan menghadapi guncangan ekonomi setelah kehilangan pencari nafkah. Lebih dari itu, mereka diharapkan mampu tumbuh menjadi pelaku UMKM baru yang mandiri, berdaya saing, dan juga produktif. Bahkan dapat membuka peluang kerja bagi masyarakat di lingkungan sekitar, ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga raya, dan Trimunggunasi.

0: setelah 81 tahun kemerdekaan, Indonesia sudah benar-benar merdeka.
1: Sudah merdeka, tapi perjuangannya belum selesai.
0: Kenapa?
1: Karena merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan, tapi tentang bagaimana kita menjaga negeri ini tetap berdiri, tetap bersatu, dan terus bergerak maju. Banyak yang harus diperbaiki.
0: Berarti kita masih punya tugas.
1: Punya, kita semua.
0: Dengan menjaga persatuan,
1: memperjuangkan keadilan,
0: dan ikut membangun kesejahteraan.
1: Indonesia berdaulat,
0: Indonesia yang adil,
1: Indonesia yang makmur.
0: Selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.
1: Dirgahayu Indonesiaku.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabo untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana teman Pro 2. Nah, Tia punya informasi buat teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang punya suara keren dan juga hobi nyanyi, ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabuh 2026. Ini adalah ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI yang kembali hadir untuk putra-putri terbaik di Indonesia. Di mana persyaratan lombanya adalah warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Nah, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil dan juga memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku dan tentunya siap mengikuti seluruh rangkaian perlombaan. Ayo teman Pro 2 segera daftarkan diri kamu, di mana pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Kamu juga bisa mendaftar secara online di website bintangradio.rri.id atau kamu bisa datang langsung ke RRI Melabuh di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasti Jambu, Kawai 16, Melabuh, Aceh Barat. Nah, untuk teman Pro 2, untuk informasi lebih lanjut, kamu juga bisa mengunjungi Instagram @bintangradio.id atau Instagram @RRI_Melabuh ataupun Instagram @Pro2Melabuh atau kamu bisa menghubungi nomor Pro 2 di 0811 6877903 ataupun nomor Faiz di 0852 7778 3929. Ayo teman Pro 2, tunjukkan bakat kamu, raih prestasimu dan jadilah bintang kebanggaan Melabuh di Bintang Radio RRI Melabuh 2026 nih teman Pro 2. Nah teman Pro 2, sekian informasi dari Tia, jangan kemana-mana, tetap stay tune karena nanti di jam 4 sore kita akan mulai program Sore Ceria seperti biasa setelah azan asar. Nah untuk azan asar nanti akan dikumandangkan di pukul 15 lewat 57 menit nih teman Pro 2. Oke teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Baik, kita mau berdua karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.57 menit, itu adalah waktu ditandainya akan dikumandangkan azan asar untuk teman berdua yang akan menjalankan ibadah sholat asar. Semoga untuk ibadah sholat asar dilancarkan dan ibadah sholat asar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijah Bukawai 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman Pro 2. Baik lagi ya bareng Tia di program kesayangan kita ya. Setiap jam 4 sore setelah habis sholat asar itu kita akan mulai program Sore Ceria. Nah hari ini kita akan bahas tema yang pastinya deket banget ya sama kehidupan kita. Nah kita akan bahas soal apa nih? Limbah. Nah kalau misalnya kita dengar kata limbah ya teman Pro 2, pasti yang dipikiran teman Pro 2 kayak barang yang udah gak kepake, sampah, ataupun sesuatu yang memang biasanya alah udah buang aja nih. Padahal dari limbah tersebut kita bisa menjadikan sesuatu yang bernilai cuan nih. Sesuai dengan tema kita sore ini adalah kerajinan dari limbah ramah lingkungan yang bernilai cuan. Nah pastinya Tia hari ini gak sendirian, hari ini udah hadir di studio Pro 2 ada Bang Fajar Oza Pratama selaku ketua GPL Melabuh dan Kak Marliana selaku ketua GPL Store Melabuh. Kita sapa dulu, wassalamualaikum Bang Fajar.
2: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Kak.
1: Alhamdulillah ya. Kalau untuk Kak Ana?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah ya. Kalau Bang lagi sibuk apa nih? Kalau Bang Fajar kan ketua umumnya ya, ketua yeah. GPL-nya. Mm-hmm. Kalau Kak Ana ketua dari GPL Store.
3: Iya, yeah, benar
1: Kak. Oke, itu bedanya apa nih, Bang? Atau dari GPL Store di bawah naungan GPL atau gimana nih?
2: Iya, jadi GPL ini kan dia lebih ke umum ya, Kak ya. Kalau GPL Store nih anak okay. dari GPL-nya atau bagian dari GPL-nya. Nah, okay. cuma dia GPL Store ini lebih ke souvenir.
1: Okay.
2: Jadi bergerak di daur ulang sampahnya.
1: Iya. Yeah. Gitu. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya kita sebelum bahas lebih lanjut ya, kalau GPL ini lagi sibuk apa nih Bang belakangan ini?
2: Untuk saat ini kita lagi fokus pada kerjasama dengan pihak kafe untuk penyemputan sampah plastik yang ada di kafe. Nah, jadi kan di kafe ini rata-rata nih memakai cup ya,
1: cup bener.
2: Plastik. Mm-mm. Nah, jadi disitulah kami membuka kerjasama, menjalin kerjasama dengan mereka supaya nanti sampah-sampah plastik itu bisa dipilah dan nanti kami jemput.
1: Oke. Jadi masuk bank sampah ya.
2: Iya, okay. jadi nanti kita kan juga ada bank sampah. Nah, jadi nanti sampah itu akan kita daur ulang kembali kayak gitu kan.
1: Oke. Okay. Kalau dari Kak Ana itu Kak Ana bergabung ke GPL sebenarnya udah berapa lama nih? Atau udah berapa tahun pada akhirnya terpilih menjadi ketua GPL Store?
3: Nah, kita saya nih Kak bergabung di GPL-nya mulai tahun 2020, Bang ya.
2: Yeah.
1: Oke. Okay. Nah, oh, udah lama, udah 6 tahunan ya.
3: Dari 2020 itu saya masih di GPL-nya. Nah, dengan berangsur berapa tahun? Selang 2 atau 3 tahun di 2025. 2024 di bulan 9 nih barulah terbentuk GPL Store-nya nih.
1: Oh. Dari 2024. Iya. Oke, berarti udah lumayan lama juga ya GPL Store sebenarnya.
3: Iya,
1: ya.
3: Dari 2019.
2: Kalau pembuatan produk itu kita 2020 kan.
1: Okay. Nah,
2: dulu kita kan cuma buatnya itu cuma bentuk kursi aja kayak
1: kursi.
2: Gitu. Kursi dari Ecobrick. Nah, itu udah kita mulai dari tahun 2020. Nah, cuma kan karena kita arahnya itu lebih ke edukasi, jadi nggak kita kembangkan ke arah bisnis kayak gitu. Jadi kita lebih ke ya edukasi aja di sampah plastik bisa dibuat jadi kursi kayak gitu. Nah, jadi tahun 2024 kemarin akhirnya diberikan pelatihan kami. Diberikan pelatihan oleh MIFA ke Pekanbaru.
1: Pekanbaru.
2: Ya, jadi kebetulan di sana memang ada pengrajinnya, memang ada usaha yang seperti ini. Nah, kebetulan beliau yang pengrajin di Pekanbaru ini teman dari pimpinan kami juga kayak gitu. Nah, jadi dihubungkanlah. Nah, jadi ditanyain kira-kira mau enggak orang nih kalau kita kirim ke Pekanbaru, kita buat UMKM souvenir daur ulang kayak gitu kan. Boleh kami bilang kan, ya kenapa enggak kayak gitu kan.
1: Bener-bener.
2: Ya, jadi Ya udahlah, jadi dikirimkanlah kami ke Pekanbaru itu selama 2 minggu kemarin. Jadi untuk dilatih untuk membuat produk-produk daur ulang sampah. Nah sebenarnya banyak produknya. Nah cuma yang sempat dibawa hari ini cuma 2 nih.
1: Cuma 2 ya. Oh ini dompet-dompet seperti ini ya yang mungkin jadi barang jualan di GPL Store ya kak ya. Oke, ini buat teman Pro 2 mungkin siapa tahu tertarik ya, karena mengkilap-mengkilap gitu ya kalau dari jauh, apalagi kita sorot cahaya, kelihatan itu dia mengkilap-mengkilapnya. Nah kalau misalnya dari Kak Ana, pertama kali ya kepikiran untuk menjual barang daur ulang dari sampah itu kira-kira ada nggak sih kesan-kesan awalnya? Pada saat kan tadi kayak Abang Fajar infoin udah dikirim ke Pekanbaru untuk belajar gimana sih caranya kita mengolah limbah biar bisa menjadi produk gitu ya. Nah gimana nih tantangannya, atau ada nggak sih cerita-cerita seru pada saat pertama kali mau mengubah si limbah itu ke menjadi barang yang bisa jadi nilai jual?
3: Nah awalnya kan kayak yang dibilang Fajar tadi, produk awal itu kita kan kursi. Nah selanjutnya kita ditawarin untuk mencoba membuat produk yang lain nih dengan mengikuti pelatihan di Pekanbaru. Awalnya kami gak terpikir nih gimana sih kok sampah bisa jadikan dompet, jadikan tas, itu gimana cara ngolahnya. Nah kan setelah kami melakukan pelatihan, mengikuti pelatihan ini, nah disitu baru tahu caranya, oh ternyata sampah bisa juga nih dibuat menjadi dompet dan tas lainnya gitu, tas belanja. Dari situlah kami tahu bahwa sampah itu tidak hanya berakhir menjadi sampah, bisa juga menjadi sesuatu, barang yang bisa dijual kembali.
1: Oke. Jadi bisa ngasilin cuan ya. Jadi nggak cuma kita misalnya habis pakai deterjen atau apalagi deterjen yang plastik itu ya Bang ya, kan sampahnya biasanya numpuk nih. Nah itu sebenarnya bisa kita olah lagi ya menjadi barang yang bisa ngasilin cuan ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin bingung, aduh kayaknya uang jajanku dikit banget nih ya. Mungkin bisa kepikiran ya untuk ikut mendaur ulang lagi sisa dari deterjen ibu-ibu ya. Apalagi ibu-ibu yang mungkin kan habis nyuci itu pasti kan banyak banget ya sampah-sampah deterjennya, itu pastinya bisa dimanfaatin lagi. Benar ya?
2: Ya ini salah satunya kak, ini kan dompet ini kan dalamnya itu dari saset
1: Soklin saset itu ya.
2: Kita gunting-gunting. Nah jadi sebagai bahan untuk didaur ulang lah. Nah jadi untuk dompet ini kan karena ada yang minta warna pink kan. Nah jadi kita cari yang deterjennya warna pink kayak gitu.
1: Jadi memang disortir ya. Kalau misalnya pengen ada warna tema tertentu, kita sortir. Mungkin bisa kayak dari pewangi ya, ada yang warnanya Tosca gitu ya. itu juga bagus nih teman Pro 2. Dari visualnya bisa kelihatan warnanya bagus ya.
3: Jadi kita melakukan pemilahan kak, agar menyesuaikan sama warna-warnanya ya.
1: Kira-kira itu limbah apa aja nih Bang yang bisa mungkin didaur ulang kembali dijadiin satu produk, selain mungkin kayak tadi ya deterjen saset?
2: Ya sebenarnya sampah rumah tangga sih kak.
1: Sampah rumah tangga.
2: Misalnya kayak plastik minyak makan, kemudian plastik nyuci, habis itu plastik kresek ya, kresek juga bisa.
1: Kresek ya.
2: Kemudian bungkus kopi.
1: Oh iya, bungkus kopi
2: juga bisa. Kemudian juga jajanan, plastik-plastik jajanan.
1: Ciki-ciki ya.
2: Itu juga bisa kita daur ulang. Nah memang secara umumnya memang sampah di rumah tangga sih kak.
1: Iya, itu setiap hari pasti ada ya.
2: Pasti ada, kayak gitu. Jadi nanti ada yang sebagian bisa kita buat. Kalau yang keras-keras tuh kayak plastik minyak atau plastik deterjen yang keras, nah itu biasa kita buat tas. Buat tas-tas belanja.
1: Kayak tote bag gitu ya.
2: Tote bag. Tapi kalau yang dia agak lembek-lembek kayak ciki-ciki itu, itu baru kita buat jadi tempat tisu.
1: Itu di gimana ini tuh Bang?
3: Dianyam kak, nanti dianyam, baru dijalin jadi tempat tisu.
1: Jadi bentuknya kotak atau bulat atau bentuk apa nih?
3: Persegi panjang.
1: Oke. Itu kira-kira masarkannya gimana nih Bang? Kadang kan orang berpikir ya, oke, aku udah dapet idenya nih ya, udah ngumpulin nih, milahin sampah gitu ya. Kira-kira ini, mau dijual kemana nih? Atau mau dipakai sendiri gitu? Kira-kira kalau dari GPL Store gimana nih Kak? Cara mungkin memasarkan atau menawarkannya biasanya dari sosmed kah atau dari mana?
3: Ya, kita untuk promosinya kita melalui media sosial ya kak. Nah, terutama tuh WA kepada rekan-rekan kita, kemudian ke Instagram, kemudian kita ada juga TikToknya, ada juga Shopee-nya kita kak.
1: Oh, ada Shopee-nya juga. Ada. Boleh mungkin spill nih buat teman Prodo, mungkin kan kepikiran ya mau, aduh tasnya pengen yang unik nih gitu, tas make up biasanya ya kalau untuk cewek-cewek ya, tas make up. Kira-kira tuh nama Shopee-nya apa nih kak?
3: Nama Shopee-nya kita GPL Store Melabo.
1: Oh, GPL Store Melabo. Itu buat teman Pro 2 yang mungkin tertarik ya buat apa ya? Tas makeup anti mainstream mungkin ya. Yang enggak semua orang punya, enggak semua orang mungkin bisa beli di mana aja gitu. Kamu bisa kepoin mungkin ya akun Shopee-nya GPL Store Melabo nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya tadi kan ngobrolin soal buat tas ya. Kira-kira barang apa lagi nih, Bang, yang bisa diolah selain tas gitu, produk hasil jadinya?
2: Ya biasa selain tas ya kayak tadi kan ada tempat tisu,
1: tempat tisu,
2: kemudian tas laundry. Nah sebenarnya gini kak, kami buatnya ini rata-rata untuk kebutuhan sehari-hari juga. Jadi nggak sekedar cuma jadi pajangan aja.
1: Iya.
2: Jadi misalkan orang perlu tas laundry kan, udah bisa kita buat. Cilimek juga pernah kita buat. Alas meja. Itu ada juga dompet. Nah, dompet ini memang sehari-hari kalau saya memang lebih suka kayak gini.
1: Iya, anti mainstream ya.
2: jadi banyak yang minta rupanya.
1: Oh, banyak yang tertarik.
2: Jadi kalau minta enggak bisa kan, pesan bilang.
1: Kecuali beli dong gitu.
2: Ya, jadi kecuali nanti memang kayak kemarin tuh orang kementerian kan, orang kementerian minta cuma nggak minta 100% tapi juga dibayar kayak gitu. Jadi memang ya kita bawanya kan sebagai bagian dari promosi juga kayak gitu kan.
1: Bener.
2: Nah jadi memang yang bisa digunakan sehari-hari lah kak. Nah jadi target kita yang kita buat itu yang bisa digunakan sehari-hari.
1: Digunakan sehari-hari. Nah kalau misalnya tadi kan ngebuat tas ya bang, kira-kira produk apa nih yang paling susah banget buat dibuat?
2: Nah ini nih.
1: Ayo gimana?
3: Kalau susah mungkin udah terbiasa. Belum menemukan yang susah. Awal-awal memang susah kan?
1: Awal-awal susah ya. Itu susah. Paling pertama kali buat kakak yang sampai kesulitan banget itu mau buat produk apa
3: yang
1: tuh?
3: Yang ini sih kak.
1: Tasnya ya.
3: Selain susah, dia juga lama pengerjaannya kak. Karena kita mencacahnya manual pakai gunting sampai banyak terkumpul cacahannya. Nanti baru kita masukkan ke dalam plastiknya. Nanti dijahit, disatukan antara sisi depan sama sisi belakang itu harus balance gitu. Kalau misalnya dia nggak balance nanti mereng jadinya.
1: Iya gitu. Kurang estetik ya jadinya.
3: Nggak terduduk nanti.
1: Berarti tuh di depannya ada satu kantong-kantong plastik lagi ya di depan. Pantesannya kayak terpisah-pisah gitu.
3: Jadi ada dua sisi depannya ada, nanti sisi tengah dalamnya ada, belakangnya.
1: Dalamnya ada lagi. Jadi memang kayaknya kalau kita perhatikan agak ribet ya. Agak ribet, tapi kamu teman Pro 2 jangan pusing, beli aja. Biar kakak-kakak GPL ini yang mungkin bantu untuk mengolah. Tapi sebenarnya juga bisa apa ya, jadi inspirasi ya buat ibu-ibu rumah tangga yang mungkin aduh aku pengen ngasilin uang tapi dari rumah. Mungkin bisa ya belajar atau bisa ikut komunitasnya atau gimana nih buat ibu-ibu, mana tahu di ibu-ibu Gen Z mungkin ya. Yang enggak mau apa ya, enggak mau pengen berdaya gitu ya, pengen enggak mau santai-santai aja di rumah tapi bisa menghasilkan. Kira-kira apakah bisa ikut gitu juga, ikut komunitasnya atau gimana nih bang? Kira-kira ada pelatihannya kah gitu?
2: Ya sebenarnya kalau komunitas kan kita kalau yang di GPL-nya itu memang lebih banyak ke mahasiswa.
1: Oh ke mahasiswa.
2: Tapi kalau yang ke GPL Store ini memang siapa aja boleh.
1: Oh siapa
2: kan?
1: Aja bisa.
2: Siapa aja yang mau belajar kita mau ajarin. Nah dia kebetulan dalam 2 tahun terakhir ini kita kemarin tuh ada 2 kali buat project pelatihan ke desa kepada ibu-ibu. Nah jadi ada di desa Merebo sama desa Kuta Padang.
1: Desa Kuta Padang.
2: Jadi yang berjalan aktif itu di Merebo. Desa Merebo tuh ibu-ibu itu sudah bisa membuat tasnya juga.
1: Oh udah bisa.
2: Udah bisa untuk sehari-hari lah. Jadi kendalanya sebenarnya di mesin jahit aja sih kak.
1: Oh iya, karena harus ini ya punya mesin jahit ya.
2: Kalau dia ada mesin jahit di rumah bisa diterapkan. Jadi dia bahannya cari sendiri dari weathering kemarin.
1: Dari weathering. Kayak mungkin limbahnya weathering itu ya.
2: Jadi kan ada bungkus-bungkus coklatnya atau yang matcha dan sebagainya. Jadi mereka kumpul kemudian dibuat jadi tas. Nah tekniknya udah kami ajarin kan. Cuma nanti kreasinya tuh tergantung dari yang buat.
1: Yang buat
2: cuma bener. Caranya udah kita ajarin. Yeah.
1: Okay.
2: Nah, jadi memang kalau pengrajin tuh kalau ke ibu-ibu itu udah kita tularkan lah ilmunya kayak gitu. Gitu
1: kan. Berarti kan kalau misalnya mau ngebuat sesuatu dari limbah ke produk, berarti memang kreativitas tuh jadi kunci ya, Bang ya.
2: Betul.
1: Jadi kunci karena kalau misalnya belum ada kreativitas itu enggak ada gambaran ya mau buat apa ya. Nah kalau misalnya nih kayak Kak Ana ya, kira-kira anggota dari GPL Store itu banyak anak muda atau apa aja, atau siapa aja nih anggota dari GPL Store?
3: Lebih ke anak muda Bang ya?
1: Anak muda ya? Iya. Berarti yang masih antusias itu untuk ngebuat-ngebuat gitu anak muda ya?
3: Iya, anak muda sama yang ibu PKK tadi ini Bu.
1: Oh ibu PKK.
3: Ibu PKK yang dari Merbo ini.
1: Berarti alhamdulillah juga ya anak muda gitu udah lumayan aware ya Bang ya untuk ngolah sampah. Kalau dari pandangan Abang sendiri nih, gimana nih peran anak muda apalagi di wilayah Aceh Barat nih tentang mungkin pandangannya tentang sampah atau limbah gitu?
2: Iya, sebenarnya kalau mereka ada sebagian yang masih acuh tak acuh ya, tapi juga ada sebagian yang memang aktif gitu. Nah, jadi memang terlihat dari kegiatan yang kita buat kayak gitu, jadi memang banyak pesertanya itu lebih dari anak-anak muda.
1: Okay.
2: Nah, jadi memang kalau kita lihat memang antusiasnya itu tinggi. Nah, tapi itulah harus kita harus kita ngajak. Harus ada sering kita ajak kayak gitu. Tapi kalau kita lihat secara inisiatif itu kayaknya masih kurang
1: kayak
2: gitu.
1: Masih kurang.
2: Kalau secara inisiatif karena memang antara malu ataupun memang enggak paham ataupun karena memang enggak ada kawan.
1: Benar.
2: Karena kan kalau enggak ada kawan kan kita susah juga nih. Jadi kalau kita mau gerak ya kita kan harus perlu kawan nih, minimal 5 orang ataupun 10 orang kayak gitu. Nah, tapi kalau enggak ada kawan ya enggak mungkin juga kita gerak sendiri. Itu seolah-olah kita kan ini sendirilah mau viral sendiri atau apa kan. Nah, jadi kadang-kadang di situ juga. Nah, kemudian satu lagi ya mungkin mental ya Kak.
1: Iya.
2: Karena kalau kita bergerak di bidang persampahan ini kan banyak orang, apalagi orang Aceh, orang kita ini kan banyak ulok-uloknya. Nah, jadi itu harus kuat juga kita.
1: Iya.
2: Nah, jadi maksudnya jangan dimasukkan ke dalam hati lah. Jadi misalkan ada ejekan ataupun sindiran-sindiran masalah kita bergerak di bidang sampah ini ya ya biasa aja kayak gitu kan. Nah, kadang di situ juga terpengaruh juga kadang-kadang.
1: Benar.
2: Dia udah semangat tapi ketika ada orang yang mengejek atau apa, nah ada di down kan.
1: Iya, jadinya jadi, enggak ini lagi ya, kan.
2: Kadang-kadang enggak. Gitu ada juga kayak gitu.
1: Ya kayak misalnya kita lihat ya Bang, apalagi tempat umum ya, kayak gampang aja gitu orang membuang sampah ya, apalagi di pelabuhan kan laut gitu kan ya. Alah kalau udah masuk laut ya udah hilang nggak kelihatan. Padahal kan sebenarnya itu munculin apa ya, masalah baru gitu ya. Kayak misalnya kayak yang kita lihat di situ kan tempat rame, banyak yang berjualan gitu, juga sampah segitu banyaknya ya.
2: Iya, betul.
1: Jadi emang sebenarnya harus rajin-rajin ya kita sounding mungkin ya Bang ya, dengan mungkin kita nggak cuman buang sampah pada tempatnya, tapi ternyata sampah juga bisa kita olah lagi supaya mengurangin yang penumpukan ya di tempat pembuangan akhir mungkin ya Bang ya. Oke. Nah, kalau misalnya kayak Kak Ana ya di GPL Store, kira-kira apa nih Kak yang buat atau gimana cara Kakak nentuin barang mana yang mungkin punya nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu. Kayak misalnya produk kayak ada tisu tadi, ada tas, ada tote bag. Kira-kira yang paling mahal itu ditentuin dari apanya nih?
3: Dari banyak habisnya bahan,
1: habis
3: itu kesulitan pengerjaannya nih ya, gitu, sama inovasi tersulitnya apa gitu.
1: Yang paling mahal apa nih Kak? Kalau yang di GPL Store
3: ini tas
2: kondangan.
3: Tas kondangan yang
1: tas kondangan ya. Itu yang dari apa itu Kak?
3: Dari cacahan juga,
1: cacahan juga
3: besar. Habis itu dia ada kombinasi dengan kain songket.
1: Oh, ada kain songketnya. Yeah. Jadi lebih mewah gitu kelihatannya ya. Oh, jadi itu kira-kira di kisaran berapa itu, Kak?
3: 150.000.
1: 150.000. Kalau kayak yang dompet-dompet seperti ini?
3: 80.000.
1: 80.000. Kalau kayak tadi tempat tisu, terus apa tote bag gitu, tas belanja.
3: Kalau tas belanja itu yang sedang 35. Kalau yang besar ada yang 60 sampai 80.000.
1: Okay.
3: Tas laundry 90 sampai 100.000, kalau misalnya tempat tisu 60.000.
1: 60.000. Jadi kayak memang kelihatannya unik ya, apalagi tadi kayak tas kondangan ya. Pakai songket gitu kan. Jadi kayak teman pro 2 selatu lagi bisa kita angkat budaya kita ya. Yang kedua juga bisa kita apa ya mengurangi sampah gitu, dengan mengolahnya pastinya ya. Nah, kalau dari Bang Fajar kira-kira step-stepnya gimana aja nih Bang? Kalau misalnya nanti kan mungkin teman pro 2 pengen ngolah dari sampahnya mungkin baru diambil ya dari sampah-sampah emaknya gitu ya. Kira-kira buat teman-teman pro 2 yang di rumah, mungkin mahasiswa atau anak kos bahkan ya. Anak kos kan pastinya punya sampah-sampah rumah tangga juga ya. Nah, kira-kira stepnya gimana nih Bang supaya mungkin bisa dijadiin produk yang bernilai jual?
2: Ya, yang pertama itu pemilahan ya Kak.
1: Pemilahan.
2: Jadi kan pemilahan ini wajib ya. Nah, jadi ketika kita punya sampah, nah jadi kira-kira ini bisa didaur ulang nih. Nah, jadi kita bisa menyimpannya dulu. Nah, jadi bisa kita kalau di rumah itu sebenarnya bisa kita pakai beberapa plastik lah. Nah, plastik A, plastik B, plastik C misalkan. Nah, jadi nanti ketika selesai misalnya penggorengan ataupun kan ada bungkus minyak makan, nah itu kita masukkan ke satu plastik yang khusus minyak makan. Nanti yang deterjen kita masukkan ke plastik yang khusus deterjen. Nah, jadi dipilah seperti itu. Nah, jadi ketika bahannya sudah tercukupi, nah barulah mulai dilakukan daur ulangnya kayak gitu.
1: Nah, daur ulangnya itu kayak gimana Bang? Kayak yang tadi cuci kah, dipotong atau gimana?
2: Sebenarnya kalau dia nggak terlalu kotor, bisa langsung dipakai.
1: Oh, bisa langsung dipakai.
2: Bisa langsung digunakan. Nah, tapi dia kalau masih ada sabun ataupun minyak, nah itu bagusnya dicuci aja dulu.
1: Dicuci dulu.
2: Nah, cuci nanti kemudian dijemur kan, ataupun dilap aja juga bisa. Nah, jadi nanti setelah itu, nah baru tinggal disesuaikan polanya nanti apakah harus ada yang dipotong. Nah, itu ada nanti kayak gitu.
1: Jadi sesuai mungkin yang ada abang buat pelatihan mungkin ya ke ibu-ibu PKK. Jadi mungkin setelah dicuci baru diolah, sebenarnya mau diolah seperti apa. Kalau misalnya tadi kayak mau tempat tisu itu berarti dijalin ya, jadi satu. Kemudian kalau untuk tas berarti dicacah seukuran tas yang kita mau gitu ya. Ini sebenarnya lumayan ribet ya, tapi sebenarnya bernilai cuan, jadinya orang semangat gini ya Bang ya. Modalnya mungkin minim, tapi tenaga ya, modalnya modal tenaga, modal ide pastinya ya Bang ya. Itu yang buat barang yang kita buat tuh jadi spesial dan juga bernilai jual pastinya ya. Nah, kalau misalnya nih Bang kayak ini kan kita mau lihat peluang kedepannya. Nah, menurut Abang nih, kira-kira untuk produk seperti ini peluang bisnisnya untuk dijalanin serius apakah ada atau gimana nih Bang?
2: Sebenarnya kalau kita lebih serius, kayaknya ada ya peluangnya. Nah, cuma memang marketnya itu kayaknya nggak di Melabuh ya kan. Kayaknya nggak di Melabuh, tapi kayak luar Aceh lah kayaknya.
1: Luar Aceh.
2: Luar Aceh sepertinya. Karena kita lihat di Melabuh ini, misalnya kita lihat di, kan kita pernah ikut Car Free Day nih, acara Car Free Day. Nah, jadi di situ kita melihatlah beberapa karakter masyarakat kita yang singgah kan dan mampir. Nah, jadi memang rata-rata orang lebih banyak yang tertarik daripada yang membeli. Nah, mungkin kadang setelah dibeli juga nggak terpakai, disangkut di rumah. Nah, jadi yang kami lihat selama di Car Free Day itu memang ramai orang yang singgah. Nah, tapi kalau yang beli itu hanya beberapa aja kalau kita lihat. Itu orang yang beli yang pertama karena dia memang suka, kemudian karena memang dia mendukung UMKM, kemudian karena memang ya memang mau dipakai sehari-hari kayak gitu. Nah, dia kan masih bisa terhitung jari lah untuk orang yang beli kayak gitu. Nah, tapi selama kami keliling-keliling Melabuh nih, jarang ya kita nampak orang yang pakai bahan-bahan daur ulang itu sendiri. Jadi ya mungkin karena memang belum jadi budayanya, ataupun karena memang apakah gengsi dan sebagainya, kan kita juga nggak tahu gitu. Nah, makanya produk yang kami buat ini kita minimkan itu dari hilangkan mereknya. Jadi memang makanya seperti ini kan nggak nampak nih mereknya. Jadi kadang orang kan agak malas pakainya karena ada
1: Soclean-nya gitu.
2: Ataupun ada Bimoli dan sebagainya. Nah, makanya kita coba buat produk yang memang nggak ada nampak mereknya. Jadi bisa digunakan sehari-hari.
1: Gitu.
2: Jadi memang agak sulit kalau kita bilang kan, kalau kita harus potong. Jadi memang agak sulit ya. Paling kita nanti lebih ke balik kayak gitu kan. Jadi kayak apa Rinsu ya. Kalau Rinsu kan dia di depannya aja tulisannya. Jadi kita balik. Jadi tulisannya itu di dalam.
1: Di dalam.
2: Jadi lebih-lebih kayak gitulah kita akali supaya nggak terlalu nampak labelnya kayak gitu.
1: Jadi sebenarnya lebih ke tantangannya tuh ya bang ya, tantangan kita sebenarnya memasarkan produk daur ulang ini ya, dengan mungkin kalau misalnya kelihatan banget mereknya orang malu gitu ya, kok mau pakai tas Rinso gitu ya.
2: Nah, jadi emang gitu, kendala besarnya itu emang di pemasarannya. Nah, okay, tapi untuk saat ini kan kita lebih kerjasama ya, kerjasama sama dinas. Nah, jadi ketika mereka ada kegiatan apa seminar-seminar, nah jadi produk tote bag-nya itu dipakai yang daur ulang kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah 2 tahun terakhir ini disupport lah sama dinasnya, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi apa namanya, adalah pemasukan untuk komunitas itu sendiri. Iya. Nah, tapi kalau kita lihat dari masyarakat ataupun orang-orang yang biasa itu, ya hanya beberapa lah kayak gitu kak, yang apa yang memesan. Gitu.
1: Mungkin untuk kedepannya bisa kepikiran buat oleh-oleh kali ya bang ya, khas Aceh Barat gitu, atau udah kepikiran nih?
2: Sebenarnya memang udah bisa kan. Nah, cuma itulah kita belum itulah, kategorinya belum terlalu jauh ya, maksudnya kita kan harus ke koperasi, dinas koperasi dan sebagainya. Nah, jadi memang kalau dari program awal dengan MIFA ini, kita memang targetnya ini sebagai souvenir.
1: Souvenir, iya.
2: Souvenir oleh-oleh Aceh Barat gitu. Nah, cuma kemarin belum ada ini apa ikon khususnya.
1: Oh,
2: tapi kan kalau sekarang kan udah ada batik tuh kak. Kain batik yang apa Aceh Barat kan.
1: Motif Aceh Barat.
2: Motif Aceh Barat. Nah, jadi rencana apa?
3: Sulumbayung.
2: Nah, dia rencana itu mau kita kombinasikan dengan produk kita. Jadi itu mungkin kedepannya akan kita buat seperti itu nanti kak. Jadi ada perpaduan apa songketnya, kainnya dengan daur ulangnya.
1: Iya, jadi kan karena kalau misalnya kita buatnya sudah souvenir, kayaknya itu lebih luas lagi pasarnya ya bang ya. Karena kan banyak mungkin wisatawan yang datang ke sini atau anak-anak rantau ya, yang mungkin bekerja di sini pengen pulang kampung. Ah, selain makanan mau ngasih apa ya? Nah, mungkin bisa dijawabannya teman pro dua, souvenir-souvenir seperti apa ya, dari daur ulang ini kan lebih unik gitu ya, dibandingkan mungkin kayak kita cuma bawa batik doang gitu, atau cuma bawa makanan aja. Nah, mungkin nanti kita tungguin ini ya untuk GBL Store ngerilis souvenirnya, supaya mungkin teman-teman pro 2 yang perantau saat pulang kampung jadi kepikiran ya, atau mau ngasih apa ya, teman bos atau teman-teman yang lumayan apa ya, lumayan VIP mungkin ya. Bagi kita kadang kan kalau kita ngasih makanan mereka udah sering makan itu, tapi kalau misalnya kayak bentuknya souvenir, apalagi souvenirnya itu dari daur ulang dan khas banget Aceh Barat, itu pastinya lebih menarik nih teman pro 2. Oke deh bang, terakhir mungkin ya, mungkin abang boleh menyampaikan pesan ya buat teman pro 2 di luar sana terkait gimana sih cara kita bisa ngelola sampah, cara kita tetap menjaga lingkungan, dan juga sebenarnya limbah ini bisa bernilai cuan loh. Boleh silahkan bang disampaikan mungkin sebelah sini atau ke sebelah sana.
2: Oh ya. Jadi untuk kawan-kawan Pro 2, jadi untuk sampah ini ya sebenarnya bukan sekedar menjadi limbah, nah tapi bisa kita daur ulang dan bisa menjadi nilai jual. Nah, jadi yang selama ini kami lakukan ya alhamdulillah sudah bisa mensupport lah untuk kegiatan komunitas, dan mensupport juga pengrajinnya dari hasil daur ulang sampah ini. Nah, sebenarnya kami ini juga mungkin masih kekurangan ide ya terkait produk-produk yang bisa dibuat. Nah, tapi dengan adanya kawan-kawan, jika ada ide ataupun apa namanya ya, ide-ide kreatif yang bagus, nah itu bisa juga kita kolaborasi.
1: Kolaborasi.
2: Nah, supaya ada produk-produk yang baru, yang terupdate. Nah, jadi sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membelinya.
1: Oke, kalau mungkin dari Kak Ana, kira-kira pesan-pesan untuk teman Pro 2, mungkin yang khusus cewek-cewek atau ibu-ibu muda ya, yang mau mulai cari-cari cuan ya dari barang-barang hasil rumah tangga, boleh mungkin disampaikan pesan-pesannya ke teman Pro 2.
3: Teruntuk anak muda dan ibu-ibu rumah tangga, mungkin nanti kalau misalnya udah selesai menggunakan sampah plastik itu bisa disimpan, nanti bisa disalurkan ke GPL Store untuk kita jadikan produk daur ulang lagi gitu.
1: Terima kasih banget ya untuk Bang Fajar sama Kak Ana untuk sore ini udah membagikan apa ya, sharing-sharing inspirasi ya, inspirasi untuk mengolah sampah, inspirasi untuk apa ya, buat teman Pro 2 mungkin punya kepengen tas unik-unik gitu ya, produk-produk unik yang mungkin anti mainstream, mungkin bisa main ke GPL Store ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, gak kerasa untuk program Sore Ceria kita udah hampir selesai ya teman Pro 2. Ya dari kita bisa tarik kesimpulan bahwasannya dengan kita mungkin mengolah sampah atau menjadikan sampah itu menjadi sumber penghasilan, itu bukan harus dimulai dari yang besar-besar banget ya, gak harus kita langsung mikirin harus punya alat ini itu, cukup dengan kita mungkin pilah-pilah sampah dulu, sampah rumah tangga kayak tadi dibilang Bang Fajar, kayak sampah tempat minyak goreng, tempat deterjen cair atau deterjen saset, itu bisa dengan kita kumpulkan kemudian kita bersihkan, pada akhirnya nanti bisa dijadikan sesuatu yang bernilai ekonomi pastinya ya. Akhirnya teman Pro 2, terima kasih banget udah stay tune ya terus di program Sore Ceria, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di tema Sore Ceria berikutnya. Terima kasih juga untuk Bang Fajar dan Kak Ana untuk waktunya, semoga untuk souvenirnya mungkin bisa cepat rilis ya. Biar nanti mungkin kita bisa promosiin lagi ya buat teman Pro 2 di programnya kita Sore Ceria, mungkin di edisi selanjutnya ya. Kita doakan semoga GPL Store dan GPL itu semakin sukses, semakin banyak ide-ide kreatif dan tetap konsisten untuk menjaga lingkungannya. Oke teman Pro 2, hati-hati tutup untuk program Sore Ceria hari ini. Kita akan ketemu di Sore Ceria berikutnya. Hati-hati tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM.

0: Rara, gawat, gawat, gawat, gawat.
1: Hah, kenapa, kenapa? Dapet hilang?
0: Bukan, aku baru ditelepon artis terkenal.
1: Hah, siapa?
0: Katanya sih dia butuh pinjam duit. Tapi persis banget loh suaranya.
1: Terus kamu kirim gitu?
0: Ya enggak lah, saldo aja tinggal cukup buat jajan seblak.
1: Nah gitu, untung masih sadar. Soalnya tuh sekarang AI tuh bisa bikin suara orang jadi mirip banget tahu. Mau suara artis, terus bos, atau bahkan keluarga bisa ditiru semua.
0: Lah, terus kalau besok mamaku nelfon minta transfer gimana ya?
1: Ya tetap cek dulu, telepon balik ke nomor yang biasa dipakai. Jangan langsung percaya cuma karena suaranya mirip.
0: Waduh, berarti sekarang telinga juga bisa kena prank ya?
1: Betul. Bukan cuma telinga, mata juga. Kalau sekarang video palsu atau deepfake itu makin canggih tahu di mana-mana. Kelihatannya asli sih, padahal hasilnya rekayasa AI semua.
0: Berarti kalau misalnya ada video bos kita bilang transfer sekarang juga, belum tentu itu bos ya?
1: Nah itu dia. Jangan panik sama jangan buru-buru juga. Verifikasi dulu. Ingat, penipu paling senang kalau korbannya keburu panik.
0: Oke deh, mulai sekarang kalau ada hadiah miliaran, investasi untung berkali-kali lipat, atau video orang terkenal minta uang,
1: jangan langsung percaya.
0: Cek dulu, pikir dulu, baru percaya. Di era AI, jangan hanya kagum sama teknologinya. Jadilah pengguna yang cerdas dan selalu verifikasi setiap informasi. Karena AI bisa bikin yakin, tapi penipu juga makin licin. AI bikin yakin, penipu makin licin. Bijak menggunakan AI, cerdas melindungi diri.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Nyamir MPD, Rektor Universitas Tunku Umar. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu melalui frekuensi FM 97 MHz. Saya mendengarkan program-program siaran RRI yang sangat inspiratif, edukatif, dan informatif, dan menghibur dari aplikasi RRI Digital dan RRI News. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana, teman Pro 2. Nah, Tiana masih punya informasi buat teman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Kepala Madrasah Tsanawiyah atau MTS Ruhul Quran Nim Labo, Ustadz Aris Munandar LCMA, menyambangi para siswanya yang menjadi peserta Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata Pramuka Cibubur, Jakarta Timur pada hari Rabu 19 Agustus 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada para peserta Jamnas yang mengikuti rangkaian kegiatan selama perkemahan berlangsung. Kehadiran Aris sebagai Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan MTS Ruhul Qurani menjadi bentuk perhatian langsung terhadap para siswa. Ia menyebut gugus depan MTS Ruhul Qurani merupakan salah satu gedep yang terpilih menjadi peserta Jamnas ke-12 di Cibubur. Sementara itu, pendiri Yayasan Tibers Dr. H.C.H.T. Ali Alaidin Syah yang akrab disapa Haji Tito bersama pimpinan Dayah Ruhul Qurani Ustadz Haji Kamil Syafruddin LC MDPL turut mengapresiasi keikutsertaan Gudep MTS Ruhul Qurani dalam kancah nasional melalui ajang Jamnas ke-12 2026 tersebut. Sejumlah wali peserta Jamnas juga mengaku bangga atas keikutsertaan anak-anak mereka dalam kegiatan berskala nasional itu. Ia juga menjelaskan Jamnas ke-12 tahun 2026 bertujuan membangun pengembangan karakter peserta, termasuk memperkuat nilai kebangsaan, patriotisme, spiritualitas, dan juga toleransi. Nah, selain itu, ranah pembinaan dalam kegiatan ini turut mencakup aspek spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan juga fisik nih teman Pro 2. Nah, kita doakan semoga untuk adik-adik Jamnas ini dilancarkan untuk kegiatannya, dan juga semoga kembali di Aceh Barat dengan sehat dan selamat ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalenambas Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo dan @pro2melabo atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: situ.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

90,3 Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu. Masih bareng Tiana Teman Pro 2. Nggak kerasa ya, Teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 17:48. Mungkin Teman Pro 2 yang udah mulai jalan pulang ya dari tempat kerja, semoga selamat sampai tujuan ya, dan tetap berhati-hati di jalan. Dan pastinya tetap kita harus patuhi rambu-rambu lalu lintas nih, Teman Pro 2. Nah, buat Teman Pro 2, kita tetap menghadirkan lagu-lagu ya buat Teman Pro 2, dan juga informasi-informasi up to date pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Berikut pilihan lagu bintang radio 2026 kategori Pop Putri. Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Fit Get Tough, sedia aku sebelum hujan. Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

14 Agustus 2026 di Malaysia. Nah, dalam kompetisi tersebut, tim Seraya membawa produk unggulan bernama Seraya, sebuah inovasi science-based herbal anti-leach yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi bahan herbal Indonesia. Nah, produk ini hadir sebagai inovasi berbasis sains untuk memberikan solusi terhadap gangguan yang disebabkan oleh lintah. Nah, keikutsertaan tim Seraya dalam kompetisi internasional ini menjadi bagian dari upaya mahasiswa USK untuk mengembangkan ide inovatif yang tidak hanya memiliki nilai ilmiah, tetapi juga potensi bisnis. Melalui Seraya, tim menggabungkan pemanfaatan sumber daya herbal Indonesia dengan pendekatan berbasis sains dan konsep kewirausahaan. Prestasi tersebut sekaligus memperlihatkan potensi mahasiswa Universitas Syiah Kuala dalam menghasilkan inovasi yang berangkat dari persoalan dan sumber daya lokal, kemudian dikembangkan menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan peluang untuk diperkenalkan ke pasar yang lebih luas. Nah, keberhasilan tim Seraya di IBPC diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa USK dan generasi muda Indonesia untuk terus mengembangkan kreativitas, penelitian, serta inovasi berbasis potensi lokal. Dengan membawa Seraya ke ajang internasional, tim Seraya turut memperkenalkan salah satu bentuk inovasi herbal Indonesia di kancah global nih, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRM Lopo, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu nggak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu, mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah, sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan Nagan Raya, nggak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi, limbah pertanian dan kehutanan nggak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkit tenaga Nagan Raya, dan Trimunggunasih.

0: cuacanya semakin panas ya. Rasanya setiap tahun suhu semakin meningkat.
1: Iya, Andi, itu salah satu dampak dari efek rumah kaca. Gas-gas seperti karbon dioksida membuat panas matahari tertangkap di atmosfer, sehingga suhu bumi terus naik.
0: Kalau begitu, apa akibatnya bagi kita?
1: Ya banyak sekali lah. Contohnya aja nih, banjir, kekeringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, hingga mencairnya es di kutub yang menyebabkan permukaan air laut naik.
0: Wah, wah, wah, ternyata dampaknya sangat berbahaya. Apa nih yang harus bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, seperti menghemat listrik, menanam pohon, menggunakan transportasi umum, atau bersepeda, serta mengurangi penggunaan plastik.
0: Benar juga ya, kalau semua orang ikut menjaga lingkungan, dampak efek rumah kaca bisa dikurangi.
1: Tepat sekali, jangan menunggu nanti, mulailah dari diri sendiri untuk menjaga bumi. Selamatkan bumi dari efek rumah kaca. Hemat energi, kurangi polusi, dan tanam pohon untuk masa depan yang lebih baik.

hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

90,3 Pro 2 RRM Labo, teman terbaik kamu. Masih bareng Tia Netoman Pro 2. Nah sekarang Tia masih mau ngasih informasi buat Netoman Pro 2 yang pastinya kita lansir dari rri.co.id. Wilayah Aceh bagian barat dan selatan diperkirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan pada hari Kamis 20 Agustus 2026. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah mulai pagi hingga dini hari, di mana perakiraan cuaca ini mencakup Calang, Melabuh, Sukamakmu, Kuala Pasisir, Blang Pidi, Tapak Tuan, Singkil, Subu Salam, dan juga Sinabang, di mana secara umum suhu udara diperkirakan berada pada kisaran 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di antara 70 hingga 97%. Perakirawan cuaca BMKG Rijal Sains Fikri dalam keterangan tertulisnya menyebutkan angin ketinggian permukaan sampai 3000 feet umumnya dari tenggara dengan kecepatan 5 sampai 25 km per jam, di mana kondisi angin tersebut menjadi salah satu faktor yang menyertai dinamika cuaca di Aceh bagian barat dan juga selatan. Di Calang dan Melabuh, cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, kemudian berawan pada siang hingga dini hari, di mana kedua wilayah tersebut diperkirakan memiliki suhu 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin maksimum 22 km per jam dari arah tenggara, di mana Sukamakmu dan Kuala Pesisir diperkirakan cerah berawan pada pagi dan siang hari, kemudian berawan pada malam hingga dini hari, di mana suhu udara di kedua wilayah yang diperkirakan berkisar di antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kecepatan angin maksimum 22 km per jam dari arah tenggara. Sementara itu, Blang Pidi dan Tapak Tuan diperkirakan cerah berawan dari pagi hingga siang hari dan berawan pada malam serta dini hari, di mana kecepatan angin maksimum di Blang Pidi dan Tapak Tuan masing-masing mencapai 24 km per jam dengan arah angin dari tenggara. Untuk Singkil, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari dan berawan pada siang, malam hingga dini hari, di mana suhu udara diperkirakan 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan 70 hingga 97% dan angin maksimum 23 km per jam dari tenggara, Netoman Pro 2. Nah, selain kondisi cuaca daratan, BMKG juga memperkirakan tinggi gelombang di perairan barat dan selatan Aceh berkisar 1,5 hingga 2,5 meter. Di mana masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir dan perairan dihimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca serta informasi maritim terbaru. Di mana BMKG melalui perakirawan cuaca Rijal Sains Fikri menerbitkan perakiraan tersebut dari Nagan Raya pada tanggal 19 Agustus 2026. Nah, informasi cuaca juga dapat menjadi bahan pertimbangan masyarakat dalam merencanakan aktivitas, khususnya bagi warga yang beraktivitas di pesisir dan juga perairan, Netoman Pro 2. Oke, Netoman Pro 2, sekian informasi dari Tia. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 dari Melabuh, teman terbaik kamu.

Baik teman Pro2, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat, waktunya kita bergabung dengan Pro2 Jakarta untuk mengikuti program Music Live Chat ya teman Pro2. Nah, dengan dimulainya program Music Live Chat, maka berakhir pula untuk bersamaan kita pada malam hari ini teman Pro2. Saatnya Tia pamit untuk dari ruang dengar teman Pro2, dan Tia mohon maaf apabila tadi selama siaran dari jam 2 siang tadi sampai sekarang sudah mau jam 7, sampai nanti selesai relay akan di jam 8 malam. Nah, Tia mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Nah, Tia mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan program Music Live Chat.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Tadi bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini, Editama, selama 1 jam ke depan. Seperti biasa ya, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Ini udah di hari Kamis ya, di tanggal 20 Agustus 2026. Gimana kabar kamu? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu berada ya. Dan semoga bisa enjoy dengerin obrolan edit sama bintang kamu, tamu kita di malam ini. Karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi barengan sama sebuah band. Kalau kemarin udah ada Good Morning Everyone, sekarang ada sebuah band yang berasal dari Bandung. Ini Bandung mana suaranya? Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Tone Waves yang baru aja ngerilis karya, rilisan terbaru teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen ngobrol-ngobrol juga, boleh banget teman Pro 2, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Dan malam hari ini udah gak sendirian ya, karena udah bareng sama Tone Way.
1: Hai.
0: Let's go. Gue dari kemarin dikeroyok mulu, bro.
1: Sama siapa ya?
0: Kemarin sama GMA, Good Morning Everyone.
1: Iya.
0: Kemarin Daniel. Band, sekarang band lagi. Gak apa-apa lah, seru. Ngobrol sama band tuh seru, karena gue juga besar, lahir, maksudnya tumbuh ya, bermusik itu di era-era band juga, gitu kan. Tapi berarti kalian lahiran tahun berapa? Umur-umur kalian?
1: Bermacam-macam, tapi dari sini nih, ini aja sih, kenalan dulu ya.
0: Oke, boleh sekalian kenalan.
2: Halo, nama aku Ajis, sebagai pemegang keyboard.
0: Oh, ya. Pegang aku, doang ya?
2: Pegang aja, gak dimainin. Main enggak.
1: Aku Jan di vokal.
0: Oke.
3: Aku Rai di bass.
0: Oke.
4: Aku Gian di drum.
0: Oh iya. Ya,
1: ini, dari sini tuh. Okay. 95, 93, 2000, 90.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ini lumayan
0: gelombang. Ya. Tapi pertama kali ketemu berarti di mana itu?
1: Pertama kali
0: nongkrong,
1: ketemu
0: nongkrong gimana tuh?
1: Enggak, jadi awalnya berawal dari aku tuh sebenarnya pemain bass.
0: Oke. Okay.
1: Berbelas-belas tahun bermain bass ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus 2022 ini begitu ada Tone Wave nih 2022, aku tuh pengen nyanyi.
0: Oh,
1: udah kenal lamanya sama Ajis.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi udah kenal lama sama Ajis. Ajis pengen bikin band, tapi gue nyanyi sekarang gitu bedanya. Dia ragu banget. Oh, nyanyi? Kan bisa, bisa gitu. Sampai akhirnya terbukti lah bisa.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, kita cari personil ya. Dan di tongkrongan tuh ada Gian, ada Rai yang musik juga, okay, tapi enggak punya band. Kita cabut lah sih.
0: Oke. Okay.
1: Gian jadi drum ya. Kosong kan? Heeh. Rai bass kosong.
0: Oke. Tapi berarti maksudnya dari udah dari lama ya, maksudnya main-main musik udah dari lama.
1: Udah berbelas-belas tahun lah kita semua bermain musik.
0: Tapi dulunya sempat tergabung dalam band-band masing-masing berarti.
1: Ya, betul.
0: Benar. Alright, Tone Waves. Berarti ini kali ke berapa main kesini? Kedua ya. Yeah. Terakhir tuh tahun
1: 2025
0: tahun lalu ya.
1: Tahun lalu
0: baru ngerilis single
1: yang tahun lalu. Sekarang bawa single lagi nih.
0: Ini seru. Gimana nih maksudnya selama setahun berarti udah bikin berapa lagu nih?
1: Banyak sih.
2: Wah, banyak kalau setahun mah. Jadi ya kalau yang udah rilis baru segitu. Tapi bank lagu sih kita banyak sih.
0: Banyak ya.
1: Jadi dari 2025 kita bawa awal itu single.
0: Yes.
1: Di 2025 akhir tuh kita rilis EP 4 lagu. Jadi udah ada 5 tuh.
0: Yes.
1: Udah ada 4. Dan sekarang kita 2026 bawa satu lagi. Jadi udah 1 tahun 4 kemarin rilisan.
0: Benar. Lumayan produktif ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Jadi, tapi emang maksudnya kalian tuh sering kayak apa ya bahasanya, workshop mungkin ya,
1: yes,
0: bikin-bikin
1: betul
0: lagu atau gimana tuh? Berarti kalau bikin lagu apakah dari salah satu ada ide gue pengen bikin lagu tentang ini deh, atau gimana tuh?
3: Sebenarnya kalau di kita tuh kayak dikasih mandat, sebenarnya kayak dikasih mandat kita semua tuh harus nulis.
0: Harus
3: kita semua harus nulis lagu. Terus kalau di workflownya, kalau di kita tuh kita udah punya lagu nih masing-masing.
0: Yes.
3: Kita store ke Ajis.
0: Oh,
1: Ajis langsung QC dia.
0: Wah,
1: ini bagian
3: abang-abangannya itu.
0: Abang-abangannya.
3: Halo. Ya lagi aja.
1: Bang ini bang, udah bang, jadi bang.
0: Bang ini bang, guru.
3: Guru.
0: Oh gitu. Berarti kayak emang udah diwajibin lah ya masing-masing personil kayak cobalah bikin lagu.
1: Bener,
0: gitu. Nanti sekiranya diskusi yang oke mana dulu nih yang dirilis.
1: Itu langsung masuk drive.
0: Asik.

0: Langsung oke, kita bikin dah gitu ya. Bener. Oke, berarti sekarang ini adalah single keberapa berarti ya?
1: Ini single kedua sih.
0: Single kedua ya, karena sebelumnya itu ada EP juga ya. Bener-bener, ini single kedua yang judulnya adalah
1: Parfum.
0: Yes. Wah, ini dia. Gue langsung bayang sih ngomongin soal parfum, karena ini adalah salah satu mungkin yang sering banget kita inget kan.
1: Iya,
0: jadi seseorang
1: bener,
0: kan.
1: Bener,
0: salah
1: mendetail
0: satunya.
1: Ya.
0: Mendetail. Bener, karena gue gak tau kenapa ya, mungkin kayak orang pakai parfum yang sama, cuman kayak tiap orang tuh beda aja.
1: Rasanya.
0: Iya
1: bener,
0: kan. Bener. Tapi emang itu sebenarnya yang pengen dibawa atau gimana tuh dari parfum ini?
1: Langsung yang nulis ini.
0: Woi, siapa yang nulis?
1: Gian.
0: Asik. Gimana tuh Bang Gian?
2: Ya, kebetulan lumayan agak lama ya ini lagu parfum dibuatnya. Terus ya udah deh, coba bikin yang unik aja, judulnya parfum, karena kan memang parfum lebih semua orang pasti suka gitu. Kan pasti
1: merasa personal.
2: Iya. Lebih ke flashback aja sih.
0: Okay.
2: Jadi pengen buat nih,
1: pengen ngangkat ini jadi sebuah karya.
0: Wih, sedap. Tapi apa trigger awalnya tuh gimana tuh akhirnya bisa tercipta parfum ini?
2: Karena sempat ketemu sama mantan.
1: Flashbacknya
2: ke situ. Kok wangi parfumnya nggak rubah gitu?
0: Oh, oke.
1: Okay. Kacau sih pasti itu. Kacau sih,
0: kacau sih. Kacau. Emang sebenarnya ketemu mantan tuh salah.
1: Bukan sengaja sebenarnya.
0: Oh, nggak sengaja ya. Bener. Tapi katanya dilama-lamain kan pas ketemu kan.
1: Biar semakin detail, semakin dalam, tajam.
0: Bener, iya tajam kayak. Kayaknya kita masih cocok ya. Mencoba mencari kesamaan lagi. Oke, nanti kita pokoknya bakal ngebahas soal parfum ini bareng sama Tone Waves ya. Jadi buat kamu teman Broadway yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Broadway FM Jakarta di 0811-800-105. Alright, habis ini gue mau ngeplay dulu salah satu single, bisa jadi single pertama kali ya, awal.
1: Oh, yes.
0: Yang judulnya Awal nih. Oke, jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi teman lo di malam hari ini, dan kita masih bareng sama Tone Wave.
1: Yes.
0: Ada. Alright. Tapi gue penasaran sedikit sih, Tone Wave itu artinya apa?
2: Gak ada artinya sebenarnya. Ah? Jadi cuma waktu itu lagi nggak tahu nama bandnya apa, okay. Ya. Terus kita lagi rekaman di studio. Mm-hmm. Terus yang muncul di hadapan itu selama berjam-jam itu cuma ada gelombang suaranya itu yang rekaman.
0: Oke.
2: Okay. Sama. Ya udah. Jadi ngeliatin itu terus. Oh gelombang waves. Oh menghasilkan suara ya.
0: Oh tone waves, tone waves. Tone random itu ya.
2: Eh maksud random itu.
0: Maksud random itu ya.
2: Beneran lagi lihat layar itu. Karena gitu ya kebayang kan?
0: Iya benar benar kebayang. Nah, itu. Wow.
2: Terus pas di ini cari dicocok logi gitu. Wah seperti gelombang bisa menyampaikan ke seluruh.
0: Wah itu. Dapat ya cocok logi dapat ya.
2: Ternyata dapat sambil ngelamun tuh. Bisa kayak gitu.
0: Aduh. Benar oke. Tapi berarti dulu awalnya adalah indie.
2: Kita satu dua tahun
0: itu berarti sempat rilis juga ya?
2: Rilis empat lagu.
0: Dan berarti di tahun kemarin baru ke label?
2: Iya, 2025.
0: Gimana rasanya bedanya indie dan masuk label tuh apa tuh?
2: Apa sih bedanya sih?
3: Bedanya distribusinya lebih cepat sih.
0: Oh oke. Okay.
3: Ya, jadi kalau kita
2: wadahnya ada.
3: Iya, kalau kita punya banyak ide, mereka punya wadahnya, terus mereka tahu harus kemana.
0: Oh,
3: gitu.
0: Okay.
3: Terus kalau kita minta apa-apa kan, oke. Okay, gitu.
2: Kalau waktu ini kan bikin video klip 3 bulan dulu.
0: Iya, benar.
3: Harus nabung kan?
0: Harus nabung, benar. Iya sih.
3: Kalau sekarang sih kita lebih ya sangat dimudahkan, jauh lebih mudah lah gitu.
0: Benar. Berarti kalian kayak bisa ya fokus sama musiknya.
3: Betul. Itu.
0: Benar. Jadi label tuh sebenarnya membantu ya.
2: Membantu.
0: Di era sekarang mungkin yang banyak juga yang akhirnya menjadi indie kan.
2: Bener. Yeah. Cuman untuk kita itu kebutuhan kami harus diakomodir seperti.
0: Betul. Karena emang indie tuh bener-bener semuanya sendiri ya, dari hulu ke hilir.
2: Dari hulu ke hilir.
0: Bener. Emang agak PR sih ya. Yeah. Alright, tapi kalau ngomongin soal single terbarunya nih,
2: yes.
0: Parfum ini, gitu. Berarti tadi ini bercerita tentang apa gamon, gitu. Berarti
2: gamon sih ya.
0: Gamon ya basically ya.
4: Gak move on. Karena okay. Maksudnya secara ini juga kan kita juga berusaha memvisualisasikan ya dari dari wangi, dari sebuah wangi, terus kita deskripsiin ke lagu. Itu tricky sih buat kita ya. Maksudnya kan wangi itu kan inderanya indera penciuman.
0: Yes.
4: Tapi kita berusaha dan menurut kita sih ya works, karena dari yang harusnya lewat indera penciuman bisa lewat telinga bisa didengar gitu.
0: Okay.
4: Wangi itu bisa didengar.
0: Widih.
2: Itu harapannya itu.
0: Harapannya itu ya. Gokil. Bagus kata-katanya.
2: Itu dapat di mana nanti bilang.
0: Oke. Berarti ya basically karena tiba-tiba gitu kan mencium mungkin parfum yang biasa dipakai mantan, gitu kan. Tiba-tiba jadi keinget, gitu kan. Tapi sebenarnya kalau pesan di lagu ini apa nih maksudnya? Ketika orang dengerin lagu ini harapannya jadi apa nih?
4: Harapannya sih sebenarnya ini kan lagu tuh bisa maknanya bisa positif, bisa negatif.
0: Oke, benar.
4: Ingat wanginya wangi mantan, arahnya mau kemana dulu nih kan?
0: Okay.
4: Mau yang ingat hal-hal yang baik-baiknya aja atau yang buruk-buruknya kan?
0: Okay,
4: cuma
0: okay.
4: Kalau menurut kita sih pesan yang kita pengen kasih ke semuanya itu kayak jangan sepelein wangi.
0: Oke, okay.
4: Itu sih.
2: Hati-hati dengan wangi.
0: Hati-hati. Bener sih. Mungkin apa ya perumpamaan yang sama kayak jangan naro seseorang di sebuah lagu.
2: Iya itu juga kan.
0: Iya kan.
2: Kalau flashbacknya kacau kan itu apa ya bisa? Sampai bisa nggak mau keluar kamar kan?
0: Bener. Masalahnya kan kita nggak bisa ngapus lagu itu ya.
4: Itu, iya.
0: Bener. Sama kayak parfum. Betul. Gitu kan. Parfum mungkin udah kesebar banyak. Cuman emang ketika dia yang make beda. Gitu kan. Iya. Tapi menurut kalian masa lalu itu harus dilupain nggak sih sebenarnya?
2: Harus gak sih?
0: Gimana tuh bang?
3: Balik lagi ya positif dan negatif sih.
0: Bener.
3: Kalau masa lalunya positif sih jangan dilupain.
0: Oke.
3: Misal contohnya
2: jadiin pelajaran gitu ya.
3: Ya dijadiin pelajaran yang telah kita perbuat. Kita jadiin pelajaran masa lalu biarlah berlalu.
0: Oke.
3: Tapi jangan pernah melupakan masa lalu yang lalu itu.
4: Kemana ini kita berada?
2: Bener. Karena bisa harus dilupain, kadang enggak juga.
3: Iya,
2: jadi tergantunglah gitu. Kita mau kemana, gitu. Kita mau ngambil apanya nih dari masa lalu.
0: Bener. Tapi kalau misal kita enggak melupakan masa lalu, apa itu bisa pasti selalu dimaknai sebagai gamon?
4: Kita nggak bisa.
2: Enggak sih, belajar.
0: Nah,
2: bukan gamon, malah belajar. Kayak kita kan masa lalu kita tuh punya band masing-masing.
0: Yes.
2: Terus kita udah pernah lewati itu. Terus begitu Tone Wave jadi, dulu di band nyagian, misalkan. apa sih yang missnya gitu.
0: Oke.
2: Okay. Apa misalkan nggak ada promonya atau apa? Nah di sini dibenerin satu-satu nih.
0: Oh.
2: Apa ini puzzle-puzzle okay. itu udah jadi tone wave nih. Yuk kita jalan deh. Gitu. Oh. Tanpa yang kemarin-kemarin kan jadi pelajaran.
0: Iya sih benar sih. Kadang-kadang kita harus melakukan kegagalan dulu ya.
2: Benar-benar biar tahu.
0: Biar tahu, biar belajar gitu kan menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu bener. Kan. Oke. Tapi gue menarik sebenarnya dari ceritanya
2: Gian.
0: Nah. Ini kan yang nulis Forest lagu ya.
2: Gas.
0: Kan ini tadi bilang kan, ini ya. Kayak tiba-tiba ketemu mantan gak sengaja ya. Gitu kan. Nah, ujungnya apa nih? Abis ketemu ujungnya mantan apa? Apa nih?
4: Sebenarnya ketemunya di kondangan.
0: Oke.
4: Okay. Oh. Jadi gak sengaja ketemu. Wanginya kok masih sama gitu.
0: Oke. Okay.
4: Ya itu aja sebelumnya.
2: Endingnya dipamit aja. Assalamualaikum semuanya.
0: Iya, gak ada part 2 nya ya.
3: Bentar ketemu mantan yang nikah bukan apa gimana?
4: Soalnya
3: kan gak jelas. Bener
0: iya
3: gak?
0: Iya sih. Bukan gue yang nanya ya bang ya. Gue udah nahan sampai itu sih. Ya. Wah ini terlalu pribadi. Cuma gak apa-apa jawabnya.
4: Bukan, ya. Kan? Dia bareng sama pasangannya.
0: Oh,
3: okay. Yang nikah ya. Kalian satu teman.
2: Terus aja digoreng gitu.
0: Digas. Terus rating.
3: Iya, soalnya kalau enggak di sini enggak kebuka soalnya.
0: Bener.
3: Iya.
0: Jadi mantannya yang punya acara apa yang bukan?
4: Bukan, sama-sama
0: oh,
4: bukan. Tamu.
0: Oh, sama-sama tamu. Bener.
2: Iya, tidak ada episode 2 ya, tidak ada ya?
0: Enggak ada ya. Oke, aman. Jadi enggak ada ngenes-ngenesnya ya kemarin. Ya. Cuman ketemu doang. Betul, sama-sama ya. Tamu. Bener. Oke. Tapi kalau ngomongin soal produksi, tadi kan dibilang cukup lama ya untuk ngebuat lagu ini. Bener ya?
2: Lamanya ngendapnya sih. Jadi ibaratnya kalau udah kita nulis tuh kan disimpan. Nah begitu dikeluarin satu-satu atau dibuka lagi tuh oh ini ada parfum nih.
0: Oke.
2: Kayaknya terus label pun udah, yuk kita rilis lagi. Ya udah ayo gitu.
0: Oke.
2: Kita kasih misalkan 6 apa 7 gitu kemarin tuh. Nah, parfum yang dipilihnya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kita tuh kalau bikin draft itu tuh yang tadi lagu-lagu itu tuh udah 80% lah kebentuk lagunya. Jadi tinggal pilih kalau itu terpilih, kita tinggal ambil lagu itu. Kita terusin 20% lagi lagunya. Jadi lamanya tuh di dalam ininya, di dalam foldernya lah.
0: Iya, benar-benar. Tapi maksudnya kan gua mungkin bukan sebagai musisi gitu kan. Pasti ada dasar tertentu enggak sih kenapa mungkin diajuin ke label kira-kira lagu yang mana ya? Itu apa tuh dasar pemilihannya itu sebenarnya?
3: Dasar pemilihannya sih label yang tahu ya. Tapi kalau dari kita sih kalau secara komunikasi gitu apa yang artisnya mau dulu.
0: Oke.
3: Gitu. Okay. Kalian mau yang mana? Terus mereka ya kita
2: suggest juga ada.
3: Iya, kita nge-suggest. Akhirnya mereka pilih dan mereka tanya, kalau yang ini gimana? Oke enggak buat kita rilis gitu. Jadi enggak kita kasih mereka yang pilih terus udah ini aja ya enggak gitu tapi jadi kalau dasarnya sih pasti dilihat dari tone wave-nya dulu nih mereka
2: PD-nya yang mana
3: dan mereka tahu harus ngapain labelnya nih gua tahu nih harus gua apain lagunya nanti. Nah gitu
0: berarti yang kayak ya udah bisa kebayang udah mateng lah ya
3: dipilih
0: dan dirilis gitu kan. Tapi kalian sebenarnya punya berapa bank lagu?
3: Wah banyak sih kalau bank lagu. Kalau di total mungkin 2472.
0: Waduh, banyak tuh.
3: 2472.
2: Nah, 72-nya adalah.
4: 2400-nya baru nemu satu kata.
0: Iya, ya. Benar. Kata doang. Benar. Mungkin dari satu kamus tuh dibikin satu-satu ya.
2: Itu bisa tuh.
0: Oke. Tapi tadi kan kayak disuruh kan, bikin satu orang kayak bikin lagu lah. Itu frekuensinya berapa banyak tuh?
2: Berarti. Nah, sebenarnya kalau disuruh tuh jadi kayak budaya, budaya ya. Soalnya di waktu kita indie, kita sudah merilis 4 lagu, yang dimana 4 lagu itu ciptaannya beda-beda semua.
0: Oh,
2: itu jadi ada budaya itu ya. Jadi single 1 aku, single 2 Gian, single 3 Rai, single 4 Ajis. Nah dari situ tuh budaya itu yang kita pertahankan gitu. Jadi tapi yang paling rajin di sini kalau udah disuruh nulis Gian. Memang Gian yang paling rajin.
0: Punya banyak cerita ya.
2: Dia punya banyak cerita.
4: Paling gabut. Paling gamon.
0: Paling gamon. Oh iya benar.
2: Dia yang paling mantap lah pokoknya. Ada terus gitu.
0: Ada terus ya. Benar sih.
2: Apa ini kita bikin? Ini ada lagu.
0: Langsung kasih ke Ajis. Langsung bisa ya.
2: Langsung kasih ke Ajis terus. Ini kayaknya kan Gian bikin musiknya juga kan. Okay, terus okay. Kadang musiknya enggak dipakai sama sekali, liriknya aja kita bawa diganti sama dia.
0: Oh, bisa gitu berarti bisa ya. Oke, gitu. Oke. Okay. Berarti kalian bikin lagu tuh sampai ke musiknya.
2: Sampai ke musiknya sama dia sih.
3: Okay, jadi okay. Kita mah fair gitu, kalau emang jelek ya jelek, ini harus diganti ya, kita ganti gitu.
0: berarti harus siap dengan
2: mental
0: itu, mentalnya dia. Iya, benar. Harus siap dikatain musik lu jelek.
3: Jadi ada satu lagu yang dia udah ngirim dengan yakin, dengan pedenya, dengan musiknya full ya kirim terus. Guys, ini gue udah ngirim ini gimana, bagus nggak? Enggak.
2: Enggak, tapi liriknya dibawa ya.
3: Okay, maaf, musiknya hapus semua. Jadi akhirnya musik dan notasinya kita enggak bawa, tapi liriknya full lirik dari Gian misal okay, gitu.
0: Dari musiknya benar-benar dirombak
3: full.
2: Gitu, bisa kayak gitu.
0: Sampai segitu ya. Benar. Oke, gue agak penasaran sama single terbarunya. Tadi kita juga ada cerita ya, maksudnya gimana cara bikinnya segala macam, proses kreatifnya lah ya dari Tone Waves itu gimana. Jadi sekarang kita dengerin dulu Parfum. Ini yes. Single terbaru yang dirilis kapan berarti ini?
2: Tanggal 19
0: Agustus atau Juli?
2: Juli.
0: Oh Juli ya, 19 Juli. Jadi buat kamu yang penasaran sama lagunya, didengerin habis ini. Dan mungkin buat kamu yang pengen nanya-nanya juga boleh. Nah, kita masih ngobrol sampai jam 8 malam. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.
0: Music
1: Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tone Wayne.
1: Yes, masih.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin ya Parfum. Yes. Tadi sebelum lagunya yang tadi ya. Alright, tapi kalau ngomongin soal parfum nih ya. Ketika kalian tiba-tiba nih misal lagi di suatu tempat lah ya. Kita lupakan di kondangan aja ya.
1: Iya, lupakan ya. Ini tadi terlalu eksplisit tapi mantap.
0: Tapi lumayan terkulik.
1: Iya, itu dia dapat kita info.
0: Misal kalian tiba-tiba mencium ya wangi parfumnya mantan. Apa yang pertama kali kalian akan lakuin?
1: Kayaknya siapa nih? Aku udah dulu.
0: Oke, boleh.
1: Nyium dulu kan ya, tiba-tiba lagi di tempat
0: lagi
1: nyium.
0: Ses gitu.
1: Selingok-selingok sih. Nyari dulu sih kayaknya, nyari
0: tetep
1: dulu
0: ya,
1: dari mana.
0: Tetep ya.
1: Sumbernya dari mana?
0: Benar. Nah,
1: sumbernya dari mana? Kalau emang orang lain, oh udah.
0: Oke.
1: Ternyata kalau emang orang itu, ya udah juga.
0: Masa sih?
1: Ya kalau orang itu lihat dulu kondisinya dia sama siapa sendiri, kayak bakal disamperin sih pasti.
0: Oke.
1: Soalnya udah hafal banget ya.
0: Benar.
1: Ya gitulah.
0: Ya silaturahmi. Iya, modusnya.
1: Saya menyengat pasti.
0: Menyengat ya. Kalau apa enggak? Kenapa? Gimana tuh?
2: Kayaknya sama sih harusnya. Kalau di mana di kafe gitu pasti gitu sih.
0: Iya.
2: Kayak nyari dulu mana ya?
0: Oke.
2: Ya benar.
1: Ternyata bukan gitu.
2: Kalau bukan ya bukan, kalau enggak ya
1: tanya beli di mana.
2: Makasih.
0: Oke. Tapi kalau semisal orang itu dibenci banget sama kalian tuh gimana?
2: Oke, kalau
0: apa kayak yaudah aja bagaimana tuh?
1: Cabut sih.
2: Ya diem aja sih.
0: Oh, diem aja ya. Kayak pura-pura enggak tahu.
2: Tapi pasti flashback pasti. Okay. Langsung otomatis gitu. Jadi inget.
1: Oh iya, ada menggerutunya.
2: Ada menggerutunya.
0: Benar-benar. Oke.
3: Kalau orang Rai. Yang dibenci sih ya, kalau misalkan mantan yang dibenci itu langsung kayak
1: oh gitu,
2: langsung lari
0: ya kayak
2: wah. Bener ini, okay. Boleh sekali lagi, harus dibuat dua kali.
1: Senang,
2: sudah sekali aja.
0: Oke, berarti kayak ya udah buru-buru kayak pergi dari situ ya, biar nggak ketemu lah ya. Bener.
1: Kalau Gian nggak bisa langsung samperin kan, assalamualaikum.
0: Iya bener. Kalau Gian mah kalau dia disamperin, kalau bukan juga disamperin. Eh kamu pakai parfum ini ya?
1: Iya
0: sih. Tahu. Konvo starter bro.
1: Kamu pakai parfum ini?
0: Asik.
1: Kok tahu mas?
0: Iya ini enak tahu gitu ya. Kan asik.
1: Ini aku bawa di tas jualan.
0: Ternyata
2: 103
0: boleh. Ternyata jualan.
2: Free refill.
0: Oke, tanya deh. Gimana kalau tiba-tiba mencium aroma mantan tuh gimana tuh? Bagian. Masih.
4: Pelongo dulu sih.
0: Okay.
4: Nyari juga sih.
0: Oke.
4: Gimana ya? Pasti kepo nyariin.
0: Mm-mm.
4: Oh bukan.
0: Oh.
4: Misalkan bukan. Oke lah ya udah gak apa-apa.
0: Oh kecewa banget kayaknya. Kecewa banget kalau bukan ya kayaknya.
1: Ya. Ada harapan di situ.
2: Oh iya beda respon. Kalau kita kan ya udah.
0: Ya bukan lagi.
2: Bukan lagi.
1: Ada harapnya tuh. Ada harapnya.
0: Udah.
1: Tapi Gian emang paling melankolis loh Gian.
0: Oh iya.
1: Ya, makanya ini nulisnya banyak. Terus banyak cerita-cerita yang bisa dia nangkepnya itu. Jadi ada momen ini nah bisa langsung dijadiin lagu gitu.
0: Oh I see.
1: Gian cepet banget. Mau dites bikin lagu cepet gak?
0: I see. Mau.
1: Bisa lah.
0: Karena bisa bikin lagu dari Monas.
2: Udah ada tadi yang gimana bilang?
0: Oh gimana?
2: Coba.
0: Oh beneran ada?
2: Ada yang gimana bilang dari lagu Monas.
0: Gimana Monas?
2: Yang tadi.
5: Yang tentang langit Jakarta yang itu.
2: Langit Jakarta ada Monas. Ku duduk di sebelah yang tadi.
5: Oh iya yang tadi gue bilang.
4: Tuh ada Monas. Tinggi sekali.
2: Bukan yang melankolis. Pokoknya ku duduk di sebelah Monas, ada kursi merah, ku melihat dia, ku langsung terpana. Yang itu loh.
1: Tapi beneran tadi di mobil dia bikin. Sumpah pas lihat Monas
2: iya.
1: Kan tadi ngomongin bagus. Pertama tuh topiknya ngaco. Pokoknya lihat Monas. Terus terus bagus ya iya. Terus kalau kira-kira jatuh, nyampe gak ya ke situ?
0: Itu dulu. Oke random ya.
1: Tiba-tiba dia, wih iya kayak bagus kata aku.
2: Iya. Monasku terjatuh, masku berapa lah yang tadi lah itu.
0: Ya. Oh ya ya ya, oke.
1: Pokoknya percayalah okay. Gian.
0: Percaya.
1: Nice.
0: Nih, jago ya ini
2: benar. Cuman grogian nih orangnya.
0: Oh, oke. Okay. Lebih pede lagi, Bang.
1: Itu, Bang.
0: Benar. Siapa tahu mantannya denger kan?
2: Iya.
1: Nyesel kan nanti.
0: Amit-amit. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya, Bang. Bercanda ya.
2: Amit-amitnya yang dianya kan.
0: Ya itu loh. Oke, balik lagi ngomongin soal parfum nih. Berarti ini udah ada MV-nya atau belum nih?
1: MV ada ya?
0: MV ada,
1: di YouTube channelnya Label Pro M.
0: Pro M ya, bisa ditonton ya. Tapi kalau di MV-nya nih, apa yang divisualisasikan?
3: Nah, balik lagi kalau yang tadi dibahas kan, kita berusaha mendeskripsikan wangi lewat lagu.
0: Yes.
3: Nah, dibantu juga sama visualnya. Karena kan okay. Ada beberapa juga kayak misalkan dari lirik, aroma bunga masih dari kejauhan. Kita juga visualisasiin bunganya kayak gimana. Terus juga secara packagingnya juga kayaknya memang back to 90s ya sebenarnya.
1: Jadi
3: terus,
1: simple, tetap elegan, tapi kayak ditambah ornamen-ornamen pop up yang kayak Justin Bieber gitu, tau kan?
0: Iya,
1: yang sama Diplo. Nah, kayak pagi gitu-gitu tuh.
0: Oh, wow.
1: Ada animasi-animasi gitu.
3: Sekali semprot aja tuh bisa bikin flashbacknya. Wah, segala keinget kan.
0: Jadi iya, benar-benar.
3: Bisa di sedikit di deskripsinya lewat sih.
0: Iya.
1: Itu begitu mereka ngirim, kan kita sama Prime ya. Begitu mereka ngirim mood board, ini video klip kayak gini nih kayaknya nanti. Oh, langsung cocok. Kita enggak ada. Okay. Maksudnya insight-insightnya cuma dikit aja kalau cuma baju kayak gitu. Tapi overall gitu sih story line-nya. Nice,
0: mantap.
1: Makanya langsung jadi.
0: Nah, itu dia. Jadi bisa langsung tonton nanti.
1: Betul.
0: Ya. Benar-benar satu semprotan parfum bisa membawa petaka.
1: Bisa membawa dan anugerah.
0: Ah, oh, benar, bisa. Tergantung perspektifnya,
1: Benar.
0: Oke, tapi kalau tadi didengar kayaknya lagunya tuh sebenarnya enggak segalau itu ya.
1: Enggak segalau itu.
0: Enggak segalau
1: cuma
0: itu.
1: Cuma lebih ke remind dan remindnya yang senangnya.
0: Oke, okay. Ingat hal-hal yang positif ya, yang pernah dilaluin ya. Gitu ya. Benar. Oh, itu malah makin gamon ya.
1: Makin gamon.
0: Kalau diinget yang baik-baiknya itu kan malah
1: itu makanya kan sok-sokan happy padahal.
0: gua enggak kebayang sih kalau Gian tiba-tiba cium aroma ini kan parfum mantan gitu kan tiba-tiba galau gini kan lihat atas terus Monas. Gua duduk di sampingmu.
1: Tadi kan. Itu kalau tadi kita banyak waktu kita turun dulu itu.
0: Iya.
1: Nerusin lagunya sampai beres terus.
0: Bener-bener. Rekam dulu. Oke. Berarti lagu parfum ini bisa didengerin di mana aja nih?
3: Yes. Bisa didengerin di semua digital platform favorit kalian dan jangan lupa juga buat di request di sini di RRD Pro 2 Jakarta 105 FM.
0: Asik. Benar-benar. Request yang banyak ya biar nanti masuk chart gitu kan.
3: Betul.
0: Alright, tapi kalau misal nih Tone Waves ngegambarin parfum ini menjadi sebuah warna, kira-kira warna apa tuh? Mungkin satu-satu. Siapa tahu beda atau mungkin sama jawabannya?
1: Enggak, beda sih kayaknya.
0: Oh, beda.
1: Oke. Okay.
0: Peach. Oke. Okay. Beats, kenapa tuh?
1: Karena nggak terlalu mencolok gitu, tapi ada warnanya. Terus warnanya tuh seger, tapi tidak menyedihkan.
0: Oke, lanjutnya siapa? Siapa nih?
1: Oh, kita gongin di ending.
0: Harus lucu ya bang ya. Kasih pressure.
2: Kalau aku kayaknya ungu sih.
0: Oke, kenapa tuh ungu?
2: Ya sendu-sendu gitulah.
0: Oke.
2: Jadi kayak ya enggak gelap. Masih cerah. Tapi enggak cerah banget.
0: Oke.
2: Gitu intinya kayak ya udah deh.
0: Iya.
2: Kayak pasrah gitu.
0: Iya, benar. Oke, Rai.
3: Biru. Iya.
0: Kenapa tuh? Kok
3: karena
0: kayaknya
3: kan
0: lumiban nih.
3: Iya, biru tuh kayak melambangkan apa ya? Cerah. Rasa-rasa cerah. Jadi kan memang nyambung lah menurut aku sama rasa lagunya yang memang kayak yang cerah, tapi kan kadang biru juga enggak selalu cerah terus kan, bisa tiba-tiba hujan.
0: Yes.
3: Jadi yang menurut aku warna biru sih.
0: Nah, ini dia.
2: Ini yang menarik biasanya.
0: Benar, ini dia.
2: Ini gongnya, ayo mari kita dengarkan.
5: Ada suara di sini ya.
0: Ini nih. pakai mic, Bang.
1: Iya lagi ya.
0: Apa pilih warna dari sini, banyak warna nih.
5: Lebih ke pink ya.
0: Oh, pink. Oke. Okay. Nah, ini kenapa aja ini?
2: Reason-nya bagus biasanya. Iya, benar. Reason-nya bagus.
5: Kalau iya, coba itu apa ya? Jadi
2: melambangkan
5: melambangkan
4: kalau seseorang yang suka warna pink buat cewek ya.
0: Iya, oke.
4: Okay. Bukan buat laki-laki.
0: Iya. Cewek.
4: Jadi
2: pink icong.
4: Beda dong. Manis aja sih.
0: Oke. Okay.
4: Oh iya.
1: Girly
0: gitu. Girly ya. Oh, emang ya. Kayaknya emang kenangan
1: dia pecinta wanita banget ya kayaknya.
3: Dia sering pakai baju warna pink.
0: Ah, ini.
2: Wow. Rambutnya pink enggak rambutnya?
0: Aduh. Aduh, Nike lah ya. Berarti
2: warnanya. Masa iya Nike lah.
0: Loh, siapa tahu namanya beneran Nike lah. Cuma bukan Nike lah yang kita tapi tahu.
2: Bukan kan?
0: Bukan dong.
2: Oh, bukan.
0: Bukan ya?
1: Nama siapa?
4: Nah, itu.
0: Ya, kenapa? Jadi kenapa? Jadi kenapa? Kok jadi spesifik?
2: Kayaknya angkatan kita namanya Naikila kayaknya sedikit deh.
0: Iya sih.
2: Angkatan kita ya? Iya kayaknya.
0: Bener sih. Bisa
2: apalagi angkatan dia kan. Kemungkinannya kecil kayaknya.
0: Kemungkinannya kecil.
2: Kecil.
0: Bener, bener, bener. Oke, deh, terakhir apa yang disampaikan buat dari Tone Waste buat teman Pro 2 atau mungkin mendengar kalian punya nama?
1: Belum
0: ada. Fansnya belum ada ya. Tone Waste Mania ya.
1: Mantap, kayaknya mancing deh.
0: Silakan apa yang disampaikan?
3: Yang kita pengen ingin sampaikan adalah ya bismillahirrahmanirrahim.
0: Assalamualaikum.
3: Ya semoga teman-teman semuanya bisa mencium wangi lewat lagu. Dan semoga juga bisa bikin flashback.
1: Betul.
3: Flashback ke hal-hal yang positif sih mudah-mudahan ya. Kalaupun ada hal-hal yang negatif.
1: Tadi aku ada satu ya pesannya. Yeah.
0: Oke.
3: Okay. Kalaupun ada hal-hal yang negatif, ya udahlah, enjoy aja kali. Itu sih dari aku.
1: Dan kita punya sesuatu yang spesial. Jadi untuk pendengar Tone Waves dan yang ikut intens di sosial media, jadi kita tuh lagi bikin challenge.
0: Oh.
1: Jadi parfum itu? Ini kita udah bikin fisiknya sebenarnya. Jadi ada.
0: Oh iya. Yeah.
1: Parfumnya ada.
0: Wow.
1: Dikhususkan untuk semua pendengar-pendengar yang intens sama kita, yang keep in touch sama kita, yang bikin konten-konten gitu. Jadi di sosial media kita buka konten Get Ready With Me pagi-pagi.
0: Oke.
1: Okay. Pakai lagu kita. Nanti akan kita pilih. Dapat parfum benerannya ada Tone Waves.
0: Seru.
1: Kita cuma bikin 50 ya berarti.
3: Iya.
1: Cuma ada 50.
0: Berarti enggak dijual ya?
1: Enggak dijual.
0: Enggak dijual.
1: Makanya jadi bisa dengerin sambil nyium wanginya nanti.
0: Asik.
1: Kayak apa nih lagu?
0: Seru. Jadi makin kebayang ya.
1: Itu.
0: Dari visualnya ada, dari lagu dengernya ada, nanti ada aromanya beneran.
1: Itu.
0: Komplit tuh ya.
1: Komplit. Mantap.
0: Oke, terima kasih.
3: Terima kasih banyak.
0: Sukses selalu. Next project kira-kira bakal ada apa? Ada single lagi atau ada showcase ya? Mungkin?
2: Iya, pasti sih kalau single akhir dekat-dekat inilah itu sih benar-benar bikin para pendengar kaget sih.
0: Kaget. Asik.
1: Kita punya beneran di single selanjutnya.
0: Oh iya. Yeah.
2: Betul-betul kejutan.
0: Asik.
3: Yang pasti bukan terong balado yang tadi ya.
2: Dan bukan juga deodoran.
3: Bukan juga deodoran.
0: Pokoknya sesuatu yang menarik
1: ya. Nanti kesini lagi pasti.
0: Boleh dong. Jadi kalau teman Pro 2 penasaran pengin dapat update-nya bisa di mana tuh?
3: Bisa di follow semua sosial media kita di @tonewave_ TONEWAVS_.
0: Alright, bisa dicek di situ dan mungkin bisa tadi ya challenge-nya bisa dilakukan.
1: Bisa diikutin. Bisa dicek di situ ya.
0: Iya. Pokoknya itu ada syarat-syaratnya.
1: Ada syarat-syarat di situ pokoknya.
0: Bisa dicek gitu
1: ya. TNC-nya
0: di situ. Biar dapat parfum.
1: Parfumnya.
0: Ini seru-seru. Gue ikutan kali ya.
1: Ikutan kali.
3: Ikutan dong.
2: Sampai deh. Oh, beda lagu. Itu beda campaign kalau gitu. Beda campaign-nya mas. Beda gitu mas.
0: Sorry. Alright, pokoknya jangan lupa buat dengerin lagu Parfum ya. Di semua DSP bisa didengerin. Dan challenge-nya juga diikutin. Dan MV-nya bisa ditonton di YouTube Pro M. Dan bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih Tone Waves.
1: Thank you.
0: Terima kasih juga teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan satu jam terakhir ini bareng sama Tone Waves ya. Pokoknya jangan lupa buat ikutin challenge-nya ya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu. Jadi kalau gitu nama gue Edit pamit dan juga
2: Tone Waves.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasih Jambu KW 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @pro2melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM.

3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 yang masih stay tune di Pro 2 RRI Melabu yang dipancarluaskan dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KF16 Melabu Aceh Barat. Yang pastinya teman Pro 2 untuk di malam ini kembali Faiz hadir ya menemani teman Pro 2. Yang mana teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu nih selama 5 jam ke depan ya, sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waduh, udah lama juga nih gak sapa-sapa teman Pro 2 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu, dan mudah-mudahan di malam hari ini masih dalam kondisi yang paling baik. Dan teman Pro 2, kali ini bakal aku puterin aja nih salah satu single

0: punya suara keren dan hobi nyanyi? Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Nah, ini juga masuk ke dalam daftar lagu Pop Putri kategori Bintang Radio 2026 ya, teman Pro 2. Untuk kamu nih yang belum daftar, ya buruan daftar jadi peserta, karena juga pendaftarannya ditutup sampai tanggal 30 Agustus 2026. Nah, persyaratan lomba nih, teman Pro 2 harus warga negara Indonesia ya, berusia 16-25 tahun per Oktober 2026. Kemudian belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita itu tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Nah, ayo segera daftarkan diri kamu. Pendaftaran dibuka sejak 3 Agustus dan ditutup pada tanggal 30 Agustus 2026. Nah, kamu bisa daftar ya secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa kunjungi Instagram @bintangradio.id atau bisa kunjungi Instagram @rrimelabu dan juga pro2melabu, atau bisa hubungi di 0811 687 7903. Ayo teman Pro 2, tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabu. Bintang Radio RRI Melabu 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026 kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

0: 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, Liodra. Tiganya kau ya, satu lagu yang kayaknya bikin galau banget nih teman Pro 2. Apalagi ini lagu menceritakan tentang pengkhianatan dalam sebuah hubungan, yang mana nih seseorang itu merasa gak dihargai sama pasangannya karena masih memikirkan atau masih mengingat masa lalu ya. Jadi kalau misalnya kamu sedang menjalin hubungan dengan orang baru, teman Pro 2, ya setidaknya masa lalu kamu tuh harus dibuang dulu nih. Kamu harus bisa bikin hati kamu tuh benar-benar sudah siap untuk membina hubungan baru, baru deh kamu cari orang yang baru ya. Jangan sampai nih orang baru tuh kecewa gara-gara kamu masih mengingat kenangan-kenangan masa lalu kamu. Dan selamat malam nih untuk yang baru aja stay tune di Pro 2 RRI Melabu. Saat ini pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Yang pastinya teman Pro 2 seperti biasa nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita di jaga malam ya, jangan galau malam-malam di obrolan jreng. Nanti teman Pro 2 bisa gabung di via interaktif di 08 11 68 77 903. Kamu bisa telepon ataupun juga WhatsApp di nomor yang sama ya, 08 11 68 77 903.
1: Berikut pilihan lagu bintang radio 2026
2: kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And Now featuring Ariel Esmana, Sesi Potret.
5: Sesi Potret yang selalu benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat.
8: Akhirnya, bagai sungai yang mendalam.
2: Glenn Fredly, Kau.
9: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
10: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Ayo buruan daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu Kawai 16 Melabo Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia. Tiga FM, Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tamiji SPMN Bupati Aceh Barat atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Aceh Barat mengucapkan memperingati Hari Proklamasi 17 Agustus 2026. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Merdeka, Indonesia hebat, Aceh Barat kuat.
1: Delapan puluh satu tahun, sebuah bangsa berdiri dengan kedaulatannya.
2: Namun kemerdekaan bukan garis akhir,
1: karena masih ada cita-cita yang harus kita wujudkan.
2: Indonesia yang berdaulat,
1: tapi
2: Indonesia yang adil,
1: di mana setiap rakyat mendapat kesempatan untuk tumbuh dan merasakan hasil pembangunan.
2: Dan Indonesia yang makmur,
1: bukan hanya untuk sebagian, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia.
2: Lalu, apa yang kita bisa lakukan?
1: Mulai dari hal sederhana,
2: peduli,
1: bersatu,
2: berkarya,
1: dan ikut menjaga Indonesia.
2: Karena 81 tahun kemerdekaan
1: bukan hanya tentang mengenang perjuangan,
2: tapi meneruskan perjuangan.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.

90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau kamu punya sepatu yang udah agak kecil ya, ini jangan dipaksain untuk digunain, teman Pro 2. Karena kebiasaan menggunakan sepatu yang terlalu kecil ini bisa berisiko terhadap kesehatan kaki kamu. Nah, ini menurut seorang ahli dari Amerika Serikat ya, itu mengatakan kalau seseorang yang keseringan menggunakan sepatu yang sangat kecil, ini bakal mempengaruhi kesehatan kakinya, teman Pro 2. Nah, sebuah penelitian itu menemukan bahwa dari 356 perempuan yang diperiksa, sebagian besar mengenakan sepatu yang tidak pas dan ternyata ukuran sepatu mereka telah bertambah sejak usia yang lebih muda. Nah, kebiasaan menggunakan sepatu yang kekecilan atau disebut dengan Cinderella Complex ini merujuk pada dongeng Cinderella, di mana sepatu yang tidak pas itu dapat menyebabkan berbagai masalah seperti tendonitis, lecet, pembengkakan pergelangan kaki, serta nyeri pada lutut, pinggul, dan punggung bagian bawah nih, teman Pro 2. Jadi mengenakan sepatu dengan ukuran yang salah juga dapat memperburuk kondisi ya, termasuk berkontribusi terhadap kelainan bentuk kaki kamu serta menimbulkan rasa sakit yang menjalar hingga ke bagian tubuh lainnya, teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 nih yang punya sepatu udah agak kekecilan ya, ada baiknya jangan digunakan lagi, tapi bisa beli yang baru ya, teman Pro 2.

0: 93 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Balik lagi nih masih barengan Faiz ya di malam hari ini. Dan mungkin teman Pro 2 juga bertanya-tanya, kenapa sih malam hari ini Faiz yang siaran ya? Karena kebetulan sebenarnya Dava sih jam siarannya Dava, cuman kebetulan karena Davanya ada acara, jadi ya Faiz yang gantiin ya teman Pro 2. Gak apa-apa, cuma malam hari ini aja kok. Malam besok tuh udah ada penyiar-penyiar lain yang akan menemani. Oke, silakan yang mau gabung di 0811-6877-903. Kita angkat dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Oh iya, ada Kak Mirna ternyata. Apa kabar Kak Mirna? Udah lama nih gak dengar suaranya ya.
1: Baik Bang, gimana Bang? Abang udah pindah sosisi?
0: Iya, udah di... apa udah nggak di apa nggak siaran lagi, tapi masih di penyiaran, cuman siarannya jarang-jarang nih Kak Mirna.
1: Oh lah, ini ketumben nih
0: ya, kebetulan kan Bang Davanya lagi ada acara, jadi Faiznya yang gantiin.
1: Bang itu Bang Hendy udah aktif di Pro 2.
0: Iya, Bang Hendy kan gantiin Faiz gitu kan, Faiznya udah nggak siaran lagi nih, jadi masuk Bang Hendy.
1: Tapi jarang masuk lah Mirna, dengarkan siang, malam, pagi.
0: Kalau Bang Hendy malam aja siarannya sama subuh Kak Mirna, nggak masuk siang-siang.
1: Oh subuh dia, spesial subuh.
0: Iya, subuh sama malam, kalau siang itu sekali-sekali siarannya.
1: Oh iya, soalnya Mirna dengar namanya Bang Hendy ke Pro 2 kan, Mirna dengarkan, rupanya kok jarang dia keluar, tapi lagu-lagunya kan memang untuk anak muda ya kan?
0: Betul, iya kan?
1: Mirna kan nggak pernah lagi masuk Pro 1, WA-nya nggak bisa.
0: Gara-gara Bang Hendy pindah ke Pro 2 gitu.
1: Mirna kan sakit Bang, jadi udah selama sakit hampir sebulan setengah ini, Mirna kan memang di rumah, non-stop, jadi... kebetulan sudah setengah bulan ini nggak ada pulsa, jadi pakai WA nggak mau aktif.
0: Oh gitu.
1: Jadi udah itu yang masa lalu itu masuk hampir tiap hari, dengernya pun kan kurang enak juga, ngomong lagu-lagunya pun semacam menekan orang juga. Cuma Mirna pikir untuk apa kita lomba-lomba juga, untuk apa kita saut-sautan juga kan? Mendingan ya udahlah, nggak usah hadir aja lah gitu. Maksud makanya. Gak beli pulsa, lagu pakai WA pun gak bisa lagi. Entah kenapa itu Pro 1 dimatikan, tapi
0: enggak,
1: gimana gitu.
0: Kayaknya nomornya diganti deh, nomor WA-nya Kak Mirna.
1: Diganti ya?
0: Iya, nomor WA-nya, kok nomor teleponnya tetap.
1: Oh, diganti.
0: Iya.
1: Maksudnya kalau Mirna gak norong rindu, kayaknya Mirna gak masuk lagi. Karena mundur aja lah, karena itu orang... hampir tiap hari masuk dia, lagu-lagunya kurang enak didengar. Udah itu Mirna maksudnya kalau bisa WA ikut pagi, entah acara kayak besok pagi kan jam 10 acara jumpa-jumpa dokter-dokter gitu, tanya jawab gitu.
0: Betul.
1: Ikutan gak bisa juga, dia gak, WA-nya memang memanggil. Jadi ya udahlah, kita pun memang gak sengaja gak beli pulsa, karena kalau udah beli pulsa pasti ikut ruang rindu. Kita ke ruang enak Bang, saut-sautan hati kita agak-agak gimana. Mendingan mengalah aja lah. Untuk apa kita hidup ini bakalan mati, saling menyakiti kan gak baik juga kan.
0: Bener sih Kak Mirna. Tapi kalau setahu Faiz sih kayaknya udah ganti ya nomor WA-nya. Setahu Faiz ya, Faiz juga gak tahu juga nih.
1: Iya kayaknya iya, selama ini kayaknya iya, udah hampir dua-dua minggu lah
0: gak
1: aktif gitu.
0: Nanti coba pesannya ini ya.
1: Iya, karena kan ini apa, ya kalau memang ganti kan bisa, dia bicara ya kan, bilang WA-nya udah sekian-sekian. Kan kita memang ruang rindu terang-terangan, gak dipakai WA gak bisa pun gak masalah. Mirna pun gak ikutan lagi, karena kan udahlah gitu, yang udah-udahlah kita udah kayak gini keadaan, atau apa kita nyakitin orang juga kan.
0: Betul. Tapi Kak Mirna gimana, udah sehat kondisinya?
1: Belum, dia belum kering sampai sekarang, masih untuk jalan berapa langkah gitu agak rasa panas. Jadi gitu. Udah itu ini rasanya enggak sehat kali, memang enggak tahu entah kapan, kata orang sih rumi kan makan gabus, cuma Mirna enggak bisa makan ikan-ikan sungai-sungai gitu, muntah-muntah. Jadi Mirna ya paling telur putih, habis itu nggak banyak gerak, udah makanya nonstop dengarkan radio.
0: Oh gitu. Oh, tapi masih ini kontrol Kak Mirna?
1: Ada, cuma di dalam di USG nggak ada apa-apanya lagi, tinggal menunggu kesembuhan. Oh. Itu tidak larang angkat-angkat kuat gitu. Makanya Mirna dengar orang itu masuk hampir tiap hari, lagu-lagunya pun menyengatkan hati orang. Ya sudahlah kita udahlah yang nggak ikut-ikutan lah itu gitu. Hmm.

0: Kak Mirna.
1: Oh gitu, berarti dia memang subuh aktif subuh gitu.
0: Iya, subuh sama malam. Kalau sore itu sekali-sekali nanti. Dalam sebulan tuh mungkin paling 2 kali gitu, gak banyak.
1: Iya, soalnya kalau laku-lakunya kan memang agak-agak
0: anak muda gitu
1: ya. Ya, jadi kalau Bang Andy yang ke situ gimana cerita?
0: Nah, saya juga enggak tahu ya.
1: Itulah masalahnya. Mena mau nanya tapi enggak apa-apa lah. Kalau abang penyiar abang berita itu udah masuk pro satu agak aneh juga. Ya udahlah, sama-samanya itu. Yang penting sehat-sehat semua kan, Bang?
0: Iya, betul-betul.
1: Ya, ini enggak ada tema, Bang.
0: Ada temanya ini, Kak Mirna. Kalau menurut Kak Mirna itu setiap momen tuh harus diabadikan enggak sih? Misalnya kayak Kak Mirna pergi kemana gitu, perlu enggak sih foto-foto, bikin video gitu.
1: Oh, ini tentang HP.
0: Ya kan, kita kadang-kadang kan suka mengabadikan sesuatu momen nih, perlu gak kira-kira nih setiap kita pergi kemana tuh perlu diabadikan nih momen-momen tersebut nih.
1: Tapi gini lah Bang, kalau masalah itu kayaknya pribadi masing-masing. Karena bagi orang pengen tahu juga, oh pas duduk-duduk, oh ini waktu itu aku di sini, waktu itu di sini, itu ada bagusnya juga. Cuma kan memang ada bagusnya juga, teringat masa lalu. Maksudnya suatu saat ada apa-apa kita bisa menengok, bulan ini kita di sana. Itu kan bagus kan.
0: Betul. Kalau Kak Mirna gimana, suka gitu juga enggak? Kalau misalnya lagi kemana gitu, suka ngerekam-ngerekam juga.
1: Tapi gini, kalau Mirna sendiri ini pribadi Mirna, orang lain kan orang lain. Dan bagi Mirna kan orangnya jelek, enggak suka foto-foto kecuali foto untuk KTP, itu doang.
0: Berarti kalau misalnya kemana-mana enggak pernah foto-foto gitu.
1: Hari itu Mirna kan di bandar, rupanya ikut orang Cina. Orang Cina itu pesta besar-besaran, di foto Mirna paling jelek sendiri. Jadi situlah Mirna berpikir, enggak usah ikut-ikutan gitu.
0: Waduh, padahal itu momen loh Kak Mirna. Maksudnya kan kita kan
1: iya, yang orang cantik, tapi orang jelek nih di foto momennya tetap juga jelek, pakai apapun jelek. Ya maka dari situ Mirna enggak mau dipoto-foto kecuali untuk KTP boleh.
0: Oke, karena kan
1: itu benar Mirna enggak ada foto-foto. Foto seumur-umur hidup kalau memang benar-benar tidak mau, bukan nggak ada HP-nya, bukan memang tidak mau.
0: Iya, karena kan memang ada orang juga dalam handphonenya itu foto semua, video semua kan isinya. Kalau kamera nggak ada ya.
1: Kalau hari itu Mirna kan punya kamera banyak, sampai 3 biji, bukan HP, kamera, album banyak memang. Tapi anak sama suami kita nggak ada, kita nggak mau pun jelek kali, betul jelek.
0: Masa
1: jadi
0: sih,
1: ada ulang tahun sekali, iya ulang tahun sekali, ada ulang tahun anak sekali dipoto, itulah cuma sekali doang. Udah itu ya udah nggak lagi, memang nggak mau Bang, kita orang jelek ini. Enggak, nongol-nongol kurang enak.
0: Tapi kalau Kak Mirna dilihat sekilas itu mirip ini loh, penyanyi-penyanyi lawas gitu mukanya. Masa sih?
1: Itu Bang, rupanya Saripah cantik kali Bang ya.
0: Iya, Saripah cantik, udah pernah ketemu.
1: Manis ya.
0: Udah
1: enggak, kemarin dia masuk TikTok Bananda.
0: Oh gitu, iya.
1: Hampir-hampir ke Erna ya kan? Hampir ke Erna, dia kurusnya, manisnya.
0: Iya betul sih, kirain udah ketemu.
1: Iya kan?
0: Betul,
1: belum, karena Bang Nanda kan selalu lab. Ngomong-ngomong, ini Abang ada lab?
0: Enggak lab saya Kak Mirna, lagi malas.
1: Iyalah, karena kan Abang pun bukan setiap hari di situ ya kan.
0: Iya, makanya ya udah nih Kak Mirna, mau dengar lagu
1: ini,
0: apa nih
1: kan. Ada lagu Nana Nunu ya, apa judul yang orang lagu barat itu Bang?
0: Lagu
1: yang
0: mancanegara ya?
1: Iya, yang Nana Nunu pelalalala gitu, ada sering keluar itu Pro 2.
0: Oke, nanti saya putarin ya.
1: Abang nak putarin Bang ya, ini mohon maaf kalau lama-lama, selalu lah Mirna lama-lama.
0: Gak apa-apa kan Mirna, gak apa-apa.
1: Mohon maaf Bang ya, untuk Abang, untuk semua-semua, salam untuk semua-semua, sehat-sehat selalu. Untuk Abang pun sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Sering-sering Abang naik, walaupun Abang udah Abang walaupun udah di kantor, sering-sering Abang naik. Jangan sama sekali kagak naik, naik gini kan seru.
0: Iya, bilang dong sama penyiarnya sering-sering, yaudah, sering-sering ya, cuti gitu.
1: Makasih banyak, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, Kak Mirna nanti Pais puterin ya. Ini lagunya ya, Kak Mirna ya. Di belakangnya kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, Kak Ida. Apa kabar, Kak Ida? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kayaknya Kak Ida semangat kali malam ini. Habis.
1: Umpai.
0: Gak kemana-mana, di sini-sini aja nih, Kak Mirna, Kak Mirna lagi Kak Ida.
1: Nggak muncul-muncul lagi suara.
0: Iya, Paisnya kan tetap di sini juga, cuman udah jarang siaran nih Kak Ida. Karena Pais kan udah masuk kerjanya dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore gitu.
1: Oh iya.
0: Kak Ida sehat ya, Kak Ida ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Pais sehat, Kak Ida.
0: Iya, ini lagi di mana Kak Ida, di rumah?
1: Di rumah.
0: Oh, lagi di rumah. Enggak pergi ke pasar malam Kak Ida? Pasar malam mau tutup nih Kak Ida. Mau tutup.
1: Oh, mau tutup. Enggak
0: sempat. Sempat ya.
1: Ya, capek Kak Ida.
0: Iya, capek Kak Ida ya. Di rumah aja Kak Ida ya, istirahat ya.
1: Iya, istirahat malam-malam.
0: Iya,
1: jangan galau malam-malam.
0: Jangan galau malam-malam. Ya udah nih Kak Ida, mau dengar lagu apa nih Kak Ida? Mau dengar lagu apa nih Kak Ida? Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Lagunya Anmes ya.
0: Anmes, oke. Judulnya Pais pilihin aja.
1: Iya.
0: Boleh,
1: ya.
0: Boleh.
1: Ya,

0: semua semua lah. Alhamdulillah apa dua. Semoga tak terlalu semua ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Buat Pak I semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Kalau pulang hati-hati Pak I ya.
1: Iya, makasih Kak Ida. Kak Ida juga sehat selalu bersama keluarga ya. Di rumah ya.
0: Iya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemerdekaan bukan hanya tentang kebebasan, tetapi juga tentang menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berarti memberikan kesempatan yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih masa depan yang lebih baik.
1: Di usia ke-81, Republik Indonesia, mari wujudkan nilai keadilan melalui kepedulian, saling menghargai, dan menjaga hak setiap anak bangsa.
2: Bersama kita bangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur di

0: 3FM Pro 2, Rari Melabu, teman terbaik kamu. Thank you banget ya buat teman Pro 2 masih tetap stay tune di 90.3 FM. Dan kita masih di obrolan jreng. Dan buat teman Pro 2 yang masih pengen gabung, silahkan di 08 11 68 77 903. Kali ini coba Faiz bacain dulu nih pesan WhatsApp yang udah masuk nih. Selamat malam buatnya Mas Lamet ya. Apa kabar ya Mas Lamet? Lagi di mana nih? Lagi di rumah, lagi di atas genteng ya, atau mungkin lagi di bawah pohon nih Mas Lamet. Katanya assalamualaikum Mas Faiz, waalaikumsalam, request lagunya Kunto Aji Rehat. Oke, ditungguin ya lagunya, nanti bakal diputerin. Terus juga selamat malam buatnya Lara ya, assalamualaikum Kak, waalaikumsalam, selamat malam. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya Kak. Enggak kok, masa sih mengganggu, kan ini memang jam request ya Lara. Katanya mau request lagu, boleh nggak? Boleh ya Lara, silakan aja nih ditulis lagunya apa, mau dengerin lagunya siapa, terus judul lagunya apa, nanti bakal diputarin ya. Oke teman Pro 2, untuk yang masih pengen gabung silakan di 08 11 68 77 903. Faiz masih tunggu ini atensinya ya, yang mau ikutan sampai nanti di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Oke, kita terima lagi nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, apa kabar Bu Mia? Bu Mia,
1: Mia. Ya, biasa.
0: Suara sehat. Iya, suara radio bisa dikecilin sedikit nih Bu Mia.
1: Sudah
0: ya. Oke. Lagi ngapain nih Bu Mia?
1: Enggak ada, lagi istirahat.
0: Oh, lagi istirahat. Kalau di
1: Pak Is muncul lagi di Pro 2, Pak Is.
0: Memangnya Pak Is di mana Bu Mia?
1: Hah?
0: Memangnya Bu Faiznya di mana?
1: Pindah ke ini, ke Banda Aceh.
0: Enggak, bukan Faiznya yang pindah Bu Mia.
1: Hah?
0: Bukan Faiz yang pindah, ada staff lain yang pindah.
1: Enggak ya, karena kan Faiz ada pernah lagi nongol-nongol gitu.
0: Oh, enggak, Faiznya masih di sini Bu Mia, cuman udah jarang siaran.
1: Oh gitu. Tapi nggak enak lagi nggak ada Pak I.
0: Kenapa Bu Mia? Gak enaknya kenapa?
1: Nggak tahu, karena udah biasa kali ya.
0: Oh gitu. Kayak ini ya kebunnya, kayak sayur tanpa garam ya Bu Mia ya, nggak enak ya. Hah? Kayak sayur tanpa garam nggak enak.
1: Iya kan? Nggak enak lagi. Gak ditukar-tukar nggak enak lagi ya.
0: Ya Van, cari suasana baru Bu Mia, biar nggak bos, iya. Biar pendengar tuh nggak bosan dengerin. Suaranya itu-itu aja kan.
1: Tapi kalau menurut Ibu Mia gak ada bosan-bosan.
0: Begitu. Iya, nah. Ya deh. Nah Bu Mia, kalau cuaca di tempat Bu Mia gimana nih malam hari ini?
1: Agak panas sedikit ya.
0: Oh agak panas ya.
1: Tapi Jambu gimana?
0: Sama Bu Mia, panas juga iya. Tapi kemarin 17 Agustus Bu Mia gimana nih, kemana nih Bu Mia? Ada ikut lomba nggak?
1: Nggak mau keluar Ibu Mia, cucu-cucu semua keluar, demam semua.
0: Oh.
1: Pulangnya iya. Demam sampai sekarang udah beningan lah cucunya.
0: Iya sih, memang lagi musim demam. Ya kayaknya Bu Mia ya. Soalnya kawan-kawan Faiz juga banyak yang demam nih Bu Mia.
1: Iya. Ibu Mia batuk, sakit kepala, nggak tahu.
0: Iya, jangan lupa istirahat nih Bu Mia.
1: Itulah.
0: Iya, ya Bu Mia.
1: Apa kita minum, boleh jangan batuk-batuk.
0: Minum apa ya? Kalau Faiz biasanya air hangat Bu Mia minumnya.
1: Air hangat ya?
0: Iya, Bu. Karena Faiz juga kadang-kadang kan batuk juga Bu Mia.
1: Itulah.
0: Kurangi minum yang dingin-dingin.
1: Waktu salat ngeri kali luat.
0: Iya. Kalau batuk aja nggak apa-apa Bu Mia, kan kadang ada isinya ya Bu Mia ya.
1: Tapi kalau ibu nggak ada pula isinya.
0: Nggak ada.
1: Batuk gitu aja. Tapi gitu. Sakit juga kerongkongan kita.
0: Oh iya, betul sih Bu Mia. Kalau udah batuk tuh memang sakit Bu Mia. Ngomong aja susah kadang-kadang ya.
1: Iya.
0: Apalagi pas makan Bu Mia.
1: Apalagi kalau kita lagi tidur ya, malam-malam tuh kan terganggu.
0: Betul. Tapi Bu Mia malam ini udah baikan ya, udah kurang batuknya nih.
1: Hah?
0: Malam ini udah agak kurang batuknya. Ya udah nih, Bu Mia mau dengar lagu apa nih Bu Mia?
1: Mau dengar lagu Mancanegara aja ya.
0: Oke. Okay.
1: Ikutan aja.
0: Boleh.
1: Tapi sedih enak kali ya waktu request Mirna ya.
0: Oh, Bu Mia ada dengar tadi.
1: Enak kali Bu Mia gitu-gitulah suka.
0: Oke. Nanti Pais pilihin deh lagunya.
1: Tapi nggak dapat-dapat. Lagu baratnya selo-selo aja enak.
0: Oh, yaudah. Nanti Pais pilihin nih yang agak ngebeat nih untuk Bu Mia.
1: Iya. Kalau yang kayak gitu disco-disco-nya kan enak dengar.
0: Oh, Bu Mia suka yang disco-disco ya, Bu Mia ya.
1: Apa judulnya tuh, Pais?
0: Tadi JCJ, Bu Mia.
1: Hah?
0: JCJ.
1: JCJ?
0: Iya.
1: Enak tuh nona-nona tuh. Nanti kalau orang lain nanti kan ini penyiar, Bu Mia mau minta lagi lagu tuh.
0: Oh, boleh Bu Mia. Nanti tinggal sebutin aja Bu Mia.
1: Ya.
0: Mau salam-salam buat siapa nih?
1: Salam-salamnya buat semua-semua yang dengar Pro 2 ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam sehat untuk Pak I. Semoga Pak I sehat selalu.
0: Amin.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih nih buatnya Bu Mia. Mudah-mudahan juga Bu Mia sehat selalu ya bersama keluarga di rumah pastinya. Nah, teman Pro 2, untuk yang mau gabung kembali silakan ya di 0811-6877-903. Dan tadi juga Faiz sudah tanyain ya sama Bang Reno, katanya WhatsApp Pro 1 itu masih nomor yang lama nih Kak Mirna, jadi gak berganti, cuma mungkin kemarin ada gangguan jaringan makanya gak bisa bergabung ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Iya.
0: Iya. Lagi di mana? Di atas pohon apa di bawah lemari?
2: Oh, di atas ini, di atas tikar.
0: Di atas tikar. Apa di bawah kolong meja?
2: Iya, di atas tikar. Mau jadi alat di terbang.
0: Mau terbang, terbang kemana?
2: Iya, mau terbang jumpa Pak I.
0: Jumpa Faiz.
2: Mana aja Faiz, nggak muncul.
0: Ini udah muncul Faiznya.
2: Ini udah muncul, kemudian muncul.
0: Iya, soalnya kayak Ina panggil-panggil, makanya muncul nih.
2: Iya, maunya Ina, setiap hari ada muncul Faiz. Siaran.
0: Iya kan, nanti bosan Faiz terus yang siaran kayak Ina.
2: Iya, nggak bosan. Faiz kan baru 1 tahun, mana bosan.
0: Siaran. Udah 2 tahun Faiz kayak Ina.
2: Itulah, menyelang 2 tahun lah.
0: 1 tahun di Pro 1, 1 tahun di Pro 2.
2: Iya kan?
0: Iya.
2: Terasa ya kan?
0: Betul.
2: Iya, kayaknya ada 3 malam gak dapat di Pro 2 nih.
0: Kenapa Kak Ina?
2: Selasa, Rabu, Kamis, lepasnya Jumat kan?
0: Kak Ina kemana? Ketiduran?
2: Bukan kemana aja, gak dapat.
0: Iya, gak dapatnya kenapa? Ketiduran?
2: Gak dapat. Istirahat. Oh, iyalah, anu nggak dapat masuk gedung.
0: Iya, maksudnya nggak dapat gabung kenapa?
2: Iyalah, kedapat kita ada yang lain.
0: Oh, nggak sempat ikutan?
2: Iya, kita tekan nggak dapat kita.
0: Berarti belum beruntung Kak Ina.
2: Dabil waktunya itulah. Sama Pak ini ketiga kali nih kan.
0: Iya, ketiga kali baru.
2: Tadi putar masuk, lagu ya. Tadi putar lagu nono apa itu? Udah baca WhatsApp lagi itu baru sekarang nih ya kan.
0: Ya, baru yang ketiga masuk ya Kak Ina.
2: Baru yang ketiga. Cuma harus tiga dia kan.
0: Yang harus ketiga, yang pertama nggak berhasil, yang kedua nggak berhasil, yang ketiga baru berhasil ya.
2: Harus tiga kali ya kan.
0: Yang keempat kalau gagal juga.
2: Kak Ina pun anak yang ketiga, Pak Ina anak apa? Anak ketiga?
0: Enggak, Pak Ina anak ketiga juga Kak Ina sama.
2: Hah?
0: Sama, anak ketiga juga.
2: Anak ketiga juga?
0: Ya.
2: Oh iyalah, kalau Pak Isonyarnya mungkin dapat anak ketiga sebenarnya ya.
0: Ya, biasa kalau anak ketiga tuh kalau cowok ganteng, kalau cewek cantik ya biasa ya.
2: Gimana?
0: Kalau anak ketiga, kalau cowok biasa ganteng, kalau cewek cantik.
2: Iya
0: kayak Ina gitu. Kalau kata orang-orang gitu.
2: Gimana?
0: Kalau kata orang-orang gitu, katanya kalau anak ketiga, kalau cowok ganteng, kalau cewek cantik.
2: Oh.
0: Iya. Menurut Kak Ina betul apa enggak?
2: Apanya betul relanya tuh?
0: Itu dibilang sama orang anak ketiga kayak gitu.
2: Gimana sih suara putus apa ya?
0: Pokoknya alasannya ada ya putus lah. Itu padahal radio di samping.
2: Enggak, jaringan mungkin enggak putus.
0: Enggak ada jaringan itu suaranya kedengeran nih.
2: Kalau suara Kak Ina jelas apa ini? Jelas suara Pak ini terputus.
0: Kak Ina udah makan.
2: Saya baru saja makan lah nih.
0: Nah, tuh dengar. Baru saja makan.
2: Suara Pak ini terputus.
0: Makan apa Kak Ina?
2: Makan nasi lah. Beras juga jadi nasi Kak I. Ada sayurnya Pak I.
0: Pak I kirain kan, Pak I sudah.
2: Kalau Pak I makan roti.
0: Kalau Pak I makan ini, makan kebab.
2: Ah?
0: Kebab.
2: Makan apa?
0: Kebab Kak Ina.
2: Apa itu?
0: Ada pokoknya kebab dia, tulisannya tuh kebab.
2: Nggak tahu.
0: Pak I kirain Pak I udah lama nggak siaran kan? Kak Ina itu ngomongnya nyambung, rupanya tetap nggak nyambung ya. Pokoknya ada aja.
2: Iya, ini kok dihilang jaringan. Bukan nggak nyambung, jaringan kok hilang.
0: Iya Kak Ina, iya. Ya udah nih Kak Ina mau mau dengar lagu apa nih Kak Ina?
2: Ya lagunya. Lagu Rosa ada belum?
0: Belum. Rosa judulnya apa?
2: Apa juga lupa, judulnya lupakan cinta yang jangan lupakan Pak Is.
0: Oke, jangan lupakan Pak Is, ingat selalu.
2: Iya, Pak Is tak ada itu kan?
0: Ada. Pak Is, Pak Is walaupun jarang siaran tetap di sini Kak Ina. Tenang Kak Ina.
2: Iya, kalau Pak Is lupa Kak Ina kan?
0: Lupa.
2: Iya, siapa juga karena masih ada namanya sih ya. Maka ya tahu Kak Ina kan?
0: Iya masih ada di, kalau di sini tersimpan nih nomornya.
2: Siapa nama bikin Ina itu kan?
0: Iya, Ina Langu.
2: Oh gitu.
0: Betul kan?
2: Iya mungkin udah hilang juga namanya. Enggak tahu ada. Lagi nama kan?
0: Ada di sini. Ina Langung. Kalau tadi
2: dari mana belum dengar lagi kan?
0: Kalau tadi Bu Mia. Terus ada Kak Ida. Iya. Terus salam-salamnya buat siapa? Ya. Udah. Salam-salam buat siapa nih Kak Ina?
2: Iya. Terus salam buat semuanya ya dari A sampai Z ya.
0: Hah? Itu aja.
2: Dari A sampai Z ya buat. Pak Is, selamat malam, tugas sehat selalu ke belah Reti ya. Nanti tidak kodok jalan ya.
0: Iya Kak Ina, makasih Kak Ina, sehat selalu Kak Ina.
2: Assalamualaikum Pak Is.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Get loose.

0: hobi nyanyi. Ini saatnya kamu bersinar di Bintang Radio RRI Melabo 2026. Ajang pencarian bakat vokal bergengsi dari RRI kembali hadir untuk putra-putri terbaik Indonesia. Persyaratan lomba, warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional. Bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba.
1: Ayo segera, daftarkan dirimu. Pendaftaran dibuka mulai 3 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Daftar secara online di website bintangradio.rri.id atau langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Maninah nomor 1 Pasijambu Kalen 16 Melabu Aceh Barat.
0: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram @bintangradio.id, @rri_melabo, dan @pro2melabo, atau hubungi Eci 0811-6877-903 atau Faiz 0852-7778-3929. Tunjukkan bakatmu, raih prestasimu, dan jadilah bintang kebanggaan Melabo. Bintang Radio RRI Melabo 2026, saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: 93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu. Ada Rosa Lupakan Cinta yang disenangi sama Kak Ina ya. Oke, kita terima kembali nih untuk di sesi terakhir. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Faiz.
0: Iya, Saripa. Apa kabar Saripa? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ini belum tidur ya Saripa ya?
1: Belum. Emang nanti siap ke Pro 2 mau ke sama Bang Reno bentar larinya.
0: Sungguh gabung dulu ya baru tidur ya.
1: Iya, begitu.
0: Eh, tapi Saripa ini enggak sendirian atau udah berdua nih?
1: Halo?
0: Halo, ada Risna juga ya?
1: Belum nih, belum Saripa tadi. Kita tarik, enggak ada naik dia nih.
0: Oke, kayaknya Kak Risna-nya udah tidur nih ya, udah mimpi dia. Udah
1: mimpi di alam mimpi itu, Bang.
0: Iya, lagi mimpi manjat pohon durian gitu ya. Halo Saripa.
1: Apa nih? Temanya apa nih Bang?
0: Itu Saripa sama siapa? Berdua, sendiri?
1: Sendiri nih Saripa.
0: Oh sendiri.
1: Di rumah.
0: Umi kemana?
1: Oh ada Umi rupanya. Astagfirullah. Maksudnya Saripa sendiri di luar, Umi di kamar.
0: Oh Saripa nelponnya di luar.
1: Iya, di kamar ribut kali Umi buka YouTube tuh, buka TikTok.
0: Iya, mumpung lagi ada paket ya kan?
1: Nggak ada, Umi nggak ada paket tuh, Bang Faiz.
0: Nggak ada.
1: Malahan, minta ospernya sama adik, sama Balkis.
0: Yaudah nih, nah temanya itu tentang ini loh Saripa, kalau menurut Saripa setiap momen itu perlu diabadikan nggak?
1: Momennya kayak mana maksudnya Bang Faiz?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Risna. Kemana aja nih Risna baru gabung nih?
1: Telat nih Kak Risna ya kan Bang Faiz kan telat tuh.
0: Kayaknya ke kamar mandi ya, dulu
2: bang,
0: ya.
2: Ke kamar mandi dulu tadi.
0: Tuh kan betul kamar mandi dulu. Iya tapi gimana nih kabarnya Risna, sehat?
2: Alhamdulillah sehat Bang.
0: Sehat ya. Kalau di Banda Aceh ada hujan juga nggak? Atau masih panas nih cuacanya?
2: Enggak Bang. So di Banda cuaca 34 Celsius.
0: Oh, berarti udah lama nggak hujan ya?
2: Kemarin tuh ada sih hujan.
0: Oh kemarin ada juga. Oh karena kan di Melabu juga kemarin hujan ya Saripa ya?
1: Iya, ada hujan deras sekali, tapi nggak terlalu deras juga sih Bang Faiz kan?
0: Iya, mungkin kalau di Banda kayaknya jarang sih hujannya kemarin ya, beberapa hari lalu ya hujannya Risna ya.
2: Iya,
0: Banda
2: beberapa hari yang lalu ada hujan.
0: Iya, Risna jangan sering-sering keluar rumah Risna, nanti jadi ikan asin loh Risna.
2: Enak loh. Tenang Bang, Risna anak rumahan kok.
0: Iya, anak di rumahnya jadi... Di rumah aja gitu ya Risna ya, jangan sering-sering keluar gitu. Kalau gak perlu-perlu banget mending di rumah dengerin radio.
2: Iya Bang. Gimana nanti cari duitnya Bang?
0: Cari duitnya jaga lilin Risna.
2: Hah?
0: Jaga lilin.
2: Gak mau jaga lilin. Emang Risna tuyul.
0: Ya kan? Kan nggak perlu ini, nggak perlu capek-capek gitu ya kan, gimana cara biar duitnya dapat gitu.
2: Itu pekerjaan tidak halal Bang.
0: Oh gitu. Ya tuh Saripa ketawanya besar banget. Oke, nah Risna tadi kan bapaknya sempat tanya ini sama Saripa tapi Saripa belum jawab sih. Bapaknya tanya kalau kita misalnya nih setiap momen itu perlu diabadikan nggak? Kayaknya misalnya kayak ada acara-acara gitu, perlu nggak sih menurut kalian tuh kayak foto, kayak video gitu, perlu nggak setiap momen acara itu diabadikan dalam bentuk foto ataupun video nih?
1: Oh kalau Saripa tuh sering tuh Bang Faiz, selalu setelah ada tempat acara, tempat ada apa-apa kayak hari itu kan acara kita,
0: oh,
1: itu Saripa. buat foto, buat konten kayak gitu, habis itu masukkan ke TikTok gitu Bang Faiz.
0: Kalau menurut Saripa
2: tuh perlu. Tapi kalau Rizna secara pribadi enggak ke media sosial Bang, cuman tuh apa ya, kayak ya paling tuh nyimpan di ini, di apa, suatu tempat kayak di Drive, di Telegram, di format-format lain.
0: Oke, okay. Oh berarti kalau menurut Rizna perlu ya diabadikan, cuman enggak di-post di sosmed ya.
2: Enggak Bang. Tapi kalau misalnya kegiatan kayak betul-betul penting, kayak misalnya kan dalam lingkup, maaf nih ya, masa kayak sekolah, kan mau enggak mau kita harus apa ya, harus ke media sosialnya sekolah itu. Nanti yang pegang, nanti adminnya Rizna nanti gitu.
0: Oh gitu. Jadi tergantung momennya apa dulu nih. Kalau misalnya kayak kegiatan-kegiatan tentang sekolah, itu Rizna lebih senang share-nya ke sosial media gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak pribadi, mending disimpan aja buat diri sendiri ya gitu ya Rizna ya.
2: Iya iya Bang.
0: Tapi kalau Saripa enggak, dia semuanya diposting tuh. Kalau bisa
1: foto. Iya. Kalau tempat ada acara, tempat orang kawin, foto sama dara baru, itu Syarifah fotonya itu Syarifah simpan di TikTok, di IG kayak gitu, kadang di Facebook.
0: Nah,
1: biar nggak hilang.
0: Oh, biar nggak hilang. Alasannya kenapa biar nggak hilang gitu? Biar nggak dicuri sama orang. Tuh,
2: sebenarnya kan bisa diambil tuh.
0: Iya,
2: kalau di dunia, kalau di IG, di Facebook dan yang lainnya tuh.
0: Itu Saripa.
1: Kalau Saripa emang suka kayak gitu Bang Faiz. Tempat-tempat acara pun kadang foto, buka-buka TikTok masukin gitu, main. Kadang main-main TikTok tempat-tempat wisata-wisata yang cantik-cantik gitu. Foto situ sama Umi berdua. Habis itu di-upload, ditaruh di TikTok, kadang di Facebook taruhnya.
0: Tapi mungkin Saripa model gini, dia habis upload terus hapus gitu di handphone ya, biar enggak penuh memori ya Saripa ya.
1: Iya, biar enggak banyak kali foto itu aja. Foto aja dikirim abang mana aja ada Saripa hapus, udah taruh di TikTok.
0: Gitu.
1: Semuanya.
0: Mungkin beda-beda orang sih, ada orang mungkin sengaja ngepost maksudnya tuh biar memori handphonenya tuh enggak full gitu. Tapi ada juga mungkin orang kayak ngapain sih di-post ya kan? Mungkin malu atau lain sebagainya ya, kayak Rizna juga nih ya, tergantung sama masing-masing sih, nggak ada ini ya, nggak, soalnya nggak ada paksaan juga ya, tergantung sama pilihan kita ya, Rizna sama Saripa. Iya kalian
1: jangan gadang kan Bang, gadang kan kalau di WA itu kan kalau kita buka lama-lama fotonya udah hilang sendiri Bang Faiz.
0: Iya.
1: Gak bisa kita buka, gak bisa kita buka lagi.
2: Hanya di Telegram Bang, di channel pribadi itu.
0: Oh iya, kalau di Telegram memang gak hilang ya. Iya Rizna?
2: Enggak. Jadi ya. bisa kita ambil balik kan, mudah gitu.
0: Oh iya juga sih, betul sih Saripa. Tapi kalian jangan sampai berantem ya gara-gara beda pendapat, nanti main cakar-cakaran pula nih Saripa sama Rizna nih.
2: Pernah tuh Bang, saya dari Rambo zaman-zaman itu pernah.
0: Oh pernah?
1: Iya, kadang Saripa cubit-cubit Kak Rizna, kadang Saripa gigitkan ke tangan Kak Rizna.
0: Ya, itu gara-gara apa kok bisa sampai berantem?
2: Jadi waktu itu kejadiannya di sekolah tuh. Jadi kan dibagi makanan sebenarnya kan. Sebenarnya sama rata sih Bang. Tapi entah kenapa Rizna suka usil. Saya bilang untuk Karis aja. Nggak mau mereka. Oh, ayo ini. Jangan makan
0: nih. Oh gitu. Oh maksudnya sambil bercanda ya.
2: Tapi nanti gurunya nggak mengerai. Tapi gurunya melihat aja sampai mana orang ini. Kok udah mulai keluar dari lingkungan sekolah baru nanti di ini. Dirai.
0: Oh gitu. Tapi kalau Rizna sama Saripa siapa yang menang biasanya? Kalau habis berantem siapa yang menang kalau berdua berantem?
2: Sama-sama menang.
0: Sama-sama menang. Oh.
1: Gadang kan Bang Faiz, Saripa cubit tuh Kak Rizna. Gadang Saripa tangannya, Saripa gigit sampai biru tangan Kak Rizna, Saripa gigit.
0: Waduh, jangan dong Saripa. Ambil saja.
2: telinganya.
0: Eh tapi kalau
1: gadang Sarifa bawas-bawas tuh, gadang Karisna jewer, Sarifa tarik rambut Karisna, gadang sampai tarik jilbab Karisna tuh bang Faiz.
0: Waduh, jangan dong Sarifa ya. Yang pasti kita mungkin kalau bicara-bicara aja nggak apa-apa.
1: Gadang kan bang Faiz, gadang pernah juga Sarifa cekek Karisna, gara-gara kesel kali kayak gitu.
0: Waduh, itu udah bahaya banget tuh Sarifa kalau main cekek-cekek. Nanti kok Kak Risnanya lupa bernapas.
2: Itu tapi nanti dirai kalau udah kemana ke cekek-cekek tuh udah dirai sama gurunya.
0: Oh, tapi kalian kalau udah berantem gitu siapa yang duluan minta maaf biasanya?
1: Gadang Sarifa enggak mau minta maaf Bang Faiz. Gadang Sarifa lari ke SD, gadang kalau enggak nampak ke SD, SMP gitu. Gadang dalam kan power main-main sendiri situ.
0: Oh, kayaknya
1: kalau ada Karisna Sarifa kabur Bang Faiz.
0: Oh, berarti Risnanya nih yang sering duluan minta maaf ya sama Sarifa ya.
2: Enggak juga, harusnya enggak mau minta maaf duluan sama dia.
0: Jadi gimana?
1: Iya, Sarifa enggak mau juga minta maaf sama Kak Risna nih Bang Faiz.
0: Jadi gimana baikannya kok bisa enggak sama-sama enggak mau minta maaf? Baikannya gimana?
2: Nanti paling baikannya nanti gurunya udahlah kalian maafin lah.
0: Oh.
2: Enggak mau.
1: Kami enggak mau juga Sarifa Bang Faiz.
2: Mau enggak mau gurunya harus ini masukin kami ke kelas satu kelas tuh.
0: Oh gitu, oh, berarti sama-sama gak mau ya kan, sama-sama keras kepala ya.
2: Kayaknya lebih jemur mau di lapangan.
0: Iya.
1: Gadang pernah bohongin guru juga sih Bang Faiz.
0: Bohongin kenapa nih Sarifa?
1: Gara-gara gurunya suruh jemur di matahari, Sarifa bohongin. Bu, minta izin ya, mau ke toilet, mau itu, mau apa gitu. Iya, pergi ke sana. Padahal Sarifa di dalam kelas Bang Faiz.
2: Oh. Terus apa bro, pingsan? Pada beranda tidur.
0: Ya ampun, ini memang guru-guru Risna sama Sarifa nih mudah-mudahan dengar ya malam hari ini ya, biar ketahuan nih kalau murid-muridnya dulu memang nakal-nakal nih ya.
2: Emang dengar kok, Bang?
0: Oh iya, iya lagi dengar. Tapi kalian kalau dari semua guru-guru yang paling diingat ada nggak guru apa gitu, namanya siapa?
2: Kalau yang di Maborsa semua guru alhamdulillah ingat Bang.
0: Ingat, nggak yang ada paling bugetnya. yang paling dekat gitu sama guru apa gitu, biasanya kan ada tuh satu guru yang kita kayaknya deket gitu.
2: Kalau yang di SLB Risna dekatnya sama Bu Gema.
0: Oh Bu Gema, oh iya yeah. Kayaknya pernah ke RRI lah kalau gak salah kemarin itu. Pernah diundang juga. Kenapa kok bisa dekat sama Ibu Gema, kenapa nih Risna?
2: Ibu tuh care sama semua anak murid. Tapi kalau sama Risna nanti Risna bilang, Bu ini kita ada acara kayak gini. Konsepnya kayak mana Bu menurut Ibu? Kayak ini bisa. Jangan kayak gitulah konsepnya. Jadi gimana? Jadi kalian duduk berempat, nanti dua mikrofon kayak gini, nanti konsep kayak itu diarahin.
0: Oh, lebih sering sharing lah istilahnya ya sama ibu ini ya, Bu Gema ya. Kalau Sarifa?
2: Itu pun enak. Kalau misalnya kita, misalnya kan Bu, kita jalan-jalan yuk ke sana yuk. Oh, boleh? Ada satu kemana Bu? Nanti.
0: Oh gitu, berarti dekatnya karena itu ya kalau Risna ya. Kalau Sarifa ada nggak guru yang paling dekat nih sama Sarifa?
1: Kalau Sarifa lebih suka sama guru Pak Saipul Bang Faiz.
0: Oh Pak Saipul, tahu Bang Faiz. Pak Saipul juga pernah kita undang ke RRI ya kemarin ya. Kenapa? Karena iya. Pak Saipul cowok.
2: Enggak, Pak Saipul tuh emang sebenarnya guru ini dia, guru tunanetra, spesialisnya.
0: Terus?
2: Beliau enak sih sebenarnya kalau kami, masa ya? Yang di bagian tunanetra enak, mudah memahami pelajarannya.
0: Oh gitu, iya, berarti kalau...
2: Tapi itu pun ada permainan.
0: Sama ibu tuh. Itu disuruh tidur loh Risna sama adiknya.
1: Ngintip di jendela, takut.
2: Ah gimana?
0: Itu ada yang ngintip di jendela katanya.
2: Ini saripah tuh.
0: Oh, saripah. Ada yang ngintip di jendela. Emang siapa yang ngintip di jendela, saripah? Halo, tetangga, saripah. Bang. Oh, tetangga. Ya udah deh. Ah, tuh. Emang siapa coba? Ini malam Jumat nih, saripah.
2: Iya, Bang Faiz. Kenapa?
0: Malam Jumat ada yang ngintip di jendela. Halo.
2: Oi, saripah ada ini, Bang. Bang, ada orang. Enggak ini, enggak ada ini. Nanti ya saripah balas ya di WA ya, WA gitu. Bang Faiz ya.
0: Ya udah nih kalian mau dengar lagu apa nih? Makasih ya udah berbagi cerita nih Rizna sama saripah. Mau dengar lagu apa nih?
2: Iya. Saripah mau request lagu Saripah kirim lewat WA aja.
0: Oke, oke, nanti diputarin. Kalau Rizna, Rizna lagu apa nih?
2: Rizna apa ya nanya? Tulus aja deh, Bang.
0: Tulus judulnya? Judulnya apa?
2: Yang enak apa, Bang? Yang enak apa, Bang? Kalau dari Tulus.
0: Tulus semua enak. Tadi udah diputarin sih Teh Hijau, cuman yang lain boleh.
2: Ya udah Judika aja deh.
0: Judika aja. Judika.
2: Bang, yang terbaru apa, Bang Faiz? Enggak jadi lah saya kirim lewat WA. Udah aman.
0: Bentar ya, Judika. Ini ada Tenang, terus ada Sakit Tak, Sakit Tak Bertepi, Terpikat Pada Cinta Terlalu Dalam, Andai Sampai Akhir Usia, Ingkar Janji, Tersenyumlah Sobat, Putus Atau Terus Cinta Karena Cinta, Lebih Dari Cinta Jikalau Kau Cinta, Bukan Karena Tak Cinta, Batas Senja Menceritakanmu. Mau yang mana?
2: Sarifa, yang itu aja lah, Bang Faiz, yang Bang Faiz bilang.
0: Ya, Bang
2: Faiz.
0: Yang Bang Faiz bilang semuanya. Ya. Semuanya gitu maksudnya, putarin. Gimana nih? Batas Senja Menceritakanmu.
2: Yang lain apa, Bang? Tadi enggak terlalu dengar suara gak, Bang Faiz.
0: Ini Judika. Kalau Rizna katanya Judika, ya udah Rizna mau yang mana nih?
2: Yang mana siapa? Cinta Karena Cinta.
0: Cinta Karena Cinta.
2: Enggak lah, yang lain, Bang.
0: Ada Tenang, ada Sakit Tak Bertepi, Terpikat Pada Cinta. Apa? Terlalu Dalam, Andai Sampai Akhir Usia, Ingkar Janji, Tersenyumlah Sobat, Putus Atau Terus, Cinta Karena Cinta, Lebih Dari Cinta, Jikalau Kau Cinta Bukan Karena Tak Cinta, Batas Senja Menceritakanmu. Mau yang mana?
2: Yang menceritakan aja lah, Bang Faiz.
0: Iya, Batas Senja Menceritakanmu ya. Oke, itu aja, satu aja berarti lagunya.
2: Karisna? Itu kan Judika tadi.
0: Iya, ini Judika tadi Bang Faiz sebutin.
2: Cinta Karena Cinta aja deh, Bang.
0: Oke. Okay. Oh, berarti ini Cinta Karena Cinta aja. Berarti

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman berdua dari Risna dan Saripah, ini penelpon terakhir untuk di malam hari ini. Tapi sebelumnya aku mau bacain pesan WhatsApp dulu nih. Selamat malam buatnya Yon di Runding ya. Katanya I just wanna request lagunya Manfields. Oke, John Legend ya. Nanti bakal diputerin. Terus juga satu WhatsApp terakhir untuknya Lara, katanya mau request lagunya Enau featuring Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Oke, ditungguin ya lagunya. Dan buat teman berdua, makasih banget nih yang udah gabung di 0811 6877903. Untuk yang belum sempat gabung, jangan kecewa ya, besok malam bisa ikutan lagi di program yang sama dari pukul 21 sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,3 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu.

dimarahin karena melamun. Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 RRI Malabu, teman terbaik kamu. Thank you banget nih buat teman Pro 2 masih stay tune barengan Faiz di malam ini. Dan nanti aku bakal puterin requestannya Ion di Runding ya, miliknya John Legend featuring Fauzia with Mindfields. Tapi nanti setelah aku kasih info ini dulu ya. Untuk teman Pro 2 ya, generasi Z ya, generasi Z, generasi millennials yang katanya akhir-akhir ini agak susah tidur nih teman Pro 2. Nah, susah tidur kenapa nih? Karena mungkin memikirkan kerjaan, atau mungkin memikirkan kuliah, atau mungkin memikirkan masa depan ya teman Pro 2. Dimana teman Pro 2 ternyata ya, menurut sebuah survei baru-baru ini terhadap 2000 warga Amerika yang dilakukan bekerja sama dengan YouGov. Ini generasi Z ya, yaitu usia antara 18 hingga 27 tahun, dan millennials usia 28 sampai 43 tahun melaporkan kualitas tidur yang lebih baik nih daripada generasi X usia 44 sampai 59 dan generasi baby boomers ya di atas 60 tahun. Nah, teman Pro 2 ternyata rata-rata ya 75% warga Amerika itu tidur 6 hingga 8 jam setiap malam. Nah, sementara 14% itu tidur 5 jam atau kurang, teman Pro 2. Nah, sementara Gen Z dan Millennials ini tidur paling banyak dengan 85% mendapatkan 6 jam atau lebih tidur setiap malam, teman Pro 2. Sementara untuk generasi X ini melaporkan jumlah tidur paling sedikit dengan 18% mendapatkan 5 jam tidur atau kurang. Jadi ternyata teman Pro 2, semakin bertambah usia kita ya, ternyata jumlah waktu kita tidur itu juga semakin berkurang. Nah, ini sangat berpengaruh sekali nih teman Pro 2 dengan kondisi tubuh ya, kemudian juga dengan hal-hal yang bisa mengganggu waktu istirahat malam kita teman Pro 2. Karena biasanya ya, kalau semakin bertambah usia itu pasti tidurnya sedikit aja ada suara itu bisa kebangun ya. Kadang-kadang juga malam itu susah tidurnya ya teman Pro 2, walaupun udah dipaksain tidur pasti tetap susah tidur ya. Tapi kalau mereka yang masih muda-muda, yang usia tuh masih di generasi Z atau Gen Z, pasti itu tidurnya lebih gampang. Kalau memang udah ngantuk pasti langsung tidur ya, meskipun gak dipaksa tidur bakal tertidur. Tapi berbeda nih dengan teman Pro 2 yang memang sudah menginjak usia kepala 3 ya, ataupun mungkin usianya udah 30 tahun ke atas, pasti itu agak sulit untuk tidur ya. Tapi setidaknya teman Pro 2, walaupun seperti itu ya, kamu bukan dari durasinya sih yang penting, tapi kualitas tidur kamu yang jauh lebih penting teman Pro 2. Gak apa-apa tidurnya cuma sebentar, tapi kalau berkualitas itu juga bisa membantu tubuh kamu untuk bisa melakukan aktivitas di keesokan harinya. Jadi buat teman Pro 2 juga yang kayaknya udah mulai ngantuk di malam hari ini, boleh istirahat ya sambil dengerin Faiz siaran nih sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pilihan lagu bintang radio 2026
2: kategori Poputra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
3: Aku yang pertama yang kamu percaya.
2: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
4: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang, ada saran ku dengar.
2: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret.
5: Sesi Potret yang selalu ku benci.
2: Rizky Febian, Alama.
6: Ulah, siapa yang bisa buatku begini.
2: Wijaya 80, Terakhir Kali.
7: Telah lama aku menyimpan surat cinta ini.
2: Afgan, Lestari Merdu.
8: Ku tahu diriku jelas bukan layu matamu.
2: Marcel, Firasat.
9: Akhirnya bagai
2: Glenn Fredly, Kau.
10: Kau sulutkan hatiku menerawan jauh.
2: Mike Mohede, Terbaik.
11: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Ayo buruan, daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.

90,3 FM Pro 2 Rari Melabu, teman terbaik kamu. Ada Marcel with Firasat yang disenangi sama siapa tadi? Ada Kalda katanya suka sama lagu ini ya, yang ada di boarding Mansa. Wah, anak Mansa ya ternyata ya. Aku juga alumni Mansa ya, tapi jangan tanya tahun berapa. Yang jelas selamat malam nih buahnya Kalda dan juga bareng teman-temannya di situ. Mudah-mudahan udah senang nih, lagunya udah diputarin ya. Dan teman pro 2, lagu ini juga masuk dalam daftar kategori Pop Putra untuk Bintang Radio 2026. Jadi buat teman pro 2 nih yang belum daftarkan diri kamu, ayo buruan daftarkan, karena memang pendaftaran itu bakal ditutup pada tanggal 30 Agustus. Jadi masih ada 10 hari lagi ya. Jadi untuk kamu yang berusia 16 sampai 25 tahun per Oktober 2026, belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan siap mengikuti seluruh rangkaian lomba. Jadi buruan daftarkan diri kamu di website bintangradio.rri.id, atau kamu bisa langsung datang ke RRI Melabu di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat ya. Jadi buruan nih teman pro 2 untuk yang mau daftar ya, daftar terus sekarang, mana tahu nanti kamu bisa mewakili Melabu untuk di tingkat nasional ya, di Bintang Radio Indonesia 2026. Nah, saatnya suara kamu didengar Indonesia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026, kategori Pop Putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

di TAF. Sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau.

0: Marion Jola, Rayu.
1: Bukan ku tak tersipu.
0: Anggi Marito, aku bukan untuk

0: Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Malabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Malabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan Indonesia.
1: Pro 2 Malabo, teman terbaik kamu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

93 FM Pro 2 RRI Melabu, teman terbaik kamu, menuju pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ya teman Pro 2, seperti biasa nanti kita di program Jazz Music, Faiz bakal menghadirkan lagu-lagu pengantar istirahat hingga jelang renungan pengajian ayat suci Al-Quran serta doa sebelum tidur. Yang pastinya buat teman Pro 2 dimanapun berada yang lagi disibukkan dengan berbagai aktivitasnya di malam hari ini, ya mungkin ada sebagian dari kamu yang lagi ngerjain tugas-tugas sekolah atau kuliah, tetap semangat ya, jangan lupa istirahat. Dan juga untuk teman Pro 2 yang sudah mulai beranjak ke tempat tidurnya, gak ada salahnya nih bisa dicek kembali seperti pintu, jendela, dan juga kompor nih yang paling penting ya. Mungkin kamu habis masak-masak tadi, gak ada salahnya coba dicek kembali, pastikan kompornya dalam kondisi yang padam. Nah, mudah-mudahan teman Pro 2 di malam ini bisa menikmati istirahat dengan baik dan besok bisa kembali melanjutkan aktivitas dengan baik juga. Dan untuk teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram, @Pro2 Melabo, Facebook, Pro2 RRI Melabo.

0: berikut pilihan lagu bintang radio 2026. Kategori pop daerah, lagu Minang, Sansaro.
1: Biarlah ini dan tarimu nanti.
0: Lagu Batak, Butet. Lagu Betawi, Kicir Kicir.
2: Kicir kicir, lagu dah, lagu lama yang kuat dan
0: jatuh. Lagu Jawa, Suwe Ora Jamu.

Daftarkan dirimu sekarang juga secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Melabo di Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu, Kawai 16, Melabo, Aceh Barat. Untuk info lebih lanjut, hubungi Eci 0822-7425-8030 atau Faiz 0852-7778-3929. Jangan lupa ya, pendaftaran sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Jangan biarkan bakatmu hanya tersimpan. Wujudkan mimpimu, nyanyikan suaramu, dan jadilah bintang kebanggaan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dream. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.
1: Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Kata-katanya pasti bukan olok-olok. Barang siapa yang meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah ia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan oleh Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi, berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia dari berbagai fitnah."

0: merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya hamba-Mu.

Gelombang Pro 2, sampai di sini kami menyajikan acara siaran program A2 RRI Melabu sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi siar Kamis 20 Agustus 2026. Kami akan kembali mengudara pada esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah, nomor 1 Pasi Jambu, KW16 Melabu, Aceh Barat, seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Melabu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mahasiswa Kreatif, inilah Radio Republik Indonesia, program Madua Kolabo yang berada pada frekuensi FM 90,3 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu, Malabo, Aceh Barat, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti

0: adalah seorang ustadz menjadi imam di sebuah masjid. Sebelum sholat berjamaah dimulai, dia menyeru para jamaah agar merapatkan dan meluruskan barisan atau saf. Ada seorang jamaah di barisan depan tidak lurus dan tidak rapat. Ketika jamaah itu diperingatkan, dia tetap tidak mau mematuhi. Ternyata masih ada jamaah yang tidak mengetahui kedudukan imam dan pentingnya rapat serta lurus dalam barisan sholat. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ratakanlah atau rapat dalam lurusan safmu, sebab sesungguhnya meratakan saf itu termasuk kesempurnaan sholat."
1: Bagi mereka yang dulunya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, saling sikat untuk dapat jabatan, saling sikut untuk dapatkan kekayaan, maka mereka mendapatkan neraka sebagai ganti daripada dunia. Na'udzubillahi min dzalik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ad-dunya mata'un." Dunia adalah perhiasan. Maka tak sedikit yang terpikat bahkan terikat dengan perhiasan-perhiasan dunia. An-nasu niyam, manusia itu tertidur. Faiza matu intabahu, mereka akan bangun, mereka akan terjaga saat mereka mati. Maqalah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhuma ini mengarah kepada bahwa manusia selalu lupa kenapa dia dihidupkan di dunia. Banyak yang hilang ingatan apa tujuan hidup di dunia, sehingga kehidupan di dunia tidak berbekas untuk akhirat. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, padahal Imam Hasan Al-Basri mengatakan mengenai dunia adalah dhillun dha'il. Apa dhillun dha'il? Bayangan yang semu. Innal labib bimithliha la yukhda. Orang yang cerdik, al-labib, orang yang waras, yang berfikir, mereka tak akan tertipu dengan dunia. Maka dari ibarat dhillun dha'il, lahirlah perkataan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Inna ghtiraran bidhillid dha'il, tertipu dengan bayangan yang semu, humqun, adalah satu kebodohan, merupakan satu kedunguan. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika dalam suatu majelis halaqah pengajian yang dipimpin langsung oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang seorang lelaki dengan wajah yang putih, rambut tertata rapi, pakaian putih. Ia langsung mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Ya Rasulullah, pemuda ini bertanya, "Mat dunia? Dunia itu apa ya Rasul?" Jawaban Rasul adalah hilmul manam. Dunia itu mimpi dalam tidur. Bagaimana sifatnya mimpi? Sementara. Mimpi itu singkat, sesingkat tidur, bahkan lebih singkat dari masa tidur. Masih dengan pertanyaan pemuda ini, ia bertanya, "Fakam ma baina dunya wal akhirah?" Maka bagaimana jarak jauhnya antara dunia dan akhirat? Kaghuddu mati ain, seperti memejam mata. Bagaimana sebentarnya memejam mata lalu kau buka, sebegitu sedikit masamu di dunia. Maka jangan tertipu dengan hal yang fana, dengan hal yang sementara, lalu tidak mempersiapkan untuk hal yang jauh lebih penting dari dunia. Walal akhiratu khairum minal ula, akhirat jauh lebih baik daripada dunia. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, setelah bertanya mengenai dunia, pemuda ini lalu bertanya, "Wa mal akhirah?" Lalu apa akhirat ya Rasul? Akhirat adalah keabadian. Fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Tapi di akhirat manusia ada dua golongan, satunya di surga, satunya di neraka. Famal jannah? Apa surga ya Rasul? Jawaban Rasul adalah badlud dunia. Surga adalah ganti daripada dunia. Litarikiha, bagi mereka yang dulu meninggalkan dunia, bagi mereka yang dulu meninggalkan foya-foya, bagi mereka yang dulu meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia yang dapat melupakan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, mereka takut kepada Allah, mereka tahan hawa nafsu. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempat mereka. Wa ma jahannam, lalu apa itu neraka ya Rasul? Batlud dunia, jawabannya sama. Neraka adalah ganti daripada dunia. Li talibiha, bagi mereka yang dulunya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia, saling sikat untuk dapat jabatan, saling sikut untuk dapatkan kekayaan, maka mereka mendapatkan neraka sebagai ganti daripada dunia. Na'udzubillahi min dalik. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka pada akhirnya kita mesti ingat firman Allah Quran surah Al-Hadid. Apa kata Allah? La ta'thaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu lima atakum. Jangan gundah terhadap sesuatu yang tak dapat kau miliki, dan jangan terlalu bangga atas apa yang kau dapatkan hari ini, karena semuanya hanya milik Allah. Dunia itu setetes air. Kalau kau tak dapat, jangan kecewa, karena yang kehilangan adalah setetes air. Kalau kau dapat, tak pantas kau bangga, karena yang kau dapatkan adalah setetes air. Ada banyak air di surga nanti. Maka pada akhirnya Al-Kais
man amila lima ba'dal maut, orang yang jenius itu hidup di dunia, bekerja di dunia, tapi suksesnya tidak hanya di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Maka jangan tertipu dengan dunia, ada akhirat yang jauh lebih penting. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dalam kitab Nahjul Balaghah, Ali bin Abi Thalib pernah menyatakan, acap kali manusia merasa gembira karena dia memperoleh sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan luput darinya. Dan dia bersedih hati atas luputnya sesuatu yang sebenarnya memang sudah pasti takkan mencapainya. Maka jadikanlah kegembiraanmu hanya pada apa saja yang kau peroleh untuk kehidupanmu di akhirat. Dan jadikanlah kekecewaanmu hanya atas kehilangan di akhiratmu pula. Di zaman yang materialistis ini, orang akan sangat berbahagia bila memperoleh kekayaan duniawi, dan akan sangat kecewa bila tidak memperoleh atau kehilangan kekayaan duniawi. Namun mereka tidak pernah kecewa sedikit pun bila tidak memperoleh bagian akhiratnya. Padahal bagian akhiratnya itulah bekal hakiki. Sedangkan kekayaan dunia akan hilang ditelan bumi.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Dalam surat 59 Al-Hazar, Allah berfirman, "Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik." Ayat tersebut menegaskan bahwa orang yang fasik itu ialah orang-orang yang melupakan perintah Allah, seperti tidak mengerjakan sholat, tidak membayar zakat, tidak mau puasa, dan lain-lain. Jika kita buktikan orang-orang yang meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan lain-lain di masyarakat, tampaknya masih banyak dari kita yang terkena penyakit fasik. Apakah kita berada di antara mereka?

dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan atau kedamaian. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ayat tersebut menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja yang mengikuti petunjuknya. Namun, ada seorang bertanya, mengapa masih banyak umat Islam yang menjumpai kegelisahan dalam hidupnya? Menurut Profesor Dr. Zakiyah Darajat, seorang wanita psikolog, orang gelisah itu karena jauh dari Tuhannya. Maka, bila ada orang Islam yang selalu gelisah hidupnya, itu bukanlah karena petunjuk agamanya, tetapi karena dia tidak menjalankan agamanya dengan ikhlas.

Berdoa adalah inti ibadah dalam Islam. Dengan berdoa, seorang hamba mengakui ketakberdayaannya di hadapan Sang Pencipta. Kadang, kita sering lupa memperhatikan beberapa adab yang seharusnya kita lakukan saat berdoa. Adab-adab dalam berdoa antara lain adalah ikhlas. Inilah sesuatu yang paling utama untuk diperhatikan oleh setiap orang yang berdoa. Ia memurnikan doa hanya untuk Allah semata, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun tujuan. Kemudian, mencari waktu-waktu mulia untuk memanjatkan doa, seperti hari Arafah, di bulan Ramadan, hari Jumat, dan sepertiga akhir malam. Terkabulnya doa juga dapat dicapai dengan memanfaatkan kondisi-kondisi tertentu yang dinyatakan sebagai saat ijabah oleh syariat Islam. Saat-saat sebuah doa dikabulkan oleh Yang Maha Mengabulkan doa, seperti waktu sujud, ketika berpuasa, saat bepergian, waktu sakit, dan ketika minum air zam-zam, serta sebagainya. Syarat lain saat berdoa adalah menghadap kiblat, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doa istisqa, yaitu doa minta hujan, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Juga mengangkat kedua tangan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pemalu dan Maha Mulia. Malu dari hambanya jika ia mengangkat kedua tangannya, memohon kepadanya, kemudian menariknya kembali dalam keadaan hampa kedua tangannya."

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Kasijam Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Roda FM. Teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro 2 Melabuh. Teman terbaik kamu.